0: bulan Adzul Al-Muharram tahun 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir di ruang dengar Anda untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim edisi Rabu pagi ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya kami akan menyampaikan tata cara dalam request atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan ketentuan ini hanya untuk para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram, request Anda dikirim ke channel kami yaitu @liveSuaraAliman846AM. Kemudian untuk Clubhouse, request dikirim ke channel @suaraAliman. Kemudian format atau urutan penulisan request. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa. Kemudian setelah nama ditulis nama alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian berikutnya adalah untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Yang terakhir yaitu batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah ikhwatal iman, kini kami akan melihat request-request yang sudah dikirimkan. Baik, melalui Clubhouse dan Telegram belum ada request yang dikirim dari sana. Kemudian kita berpindah ke WhatsApp ya. Untuk SMS belum dapat kami lihat saat ini ya. Nanti akan kami susulkan apabila ada. Kemudian melalui WhatsApp sudah ada beberapa request yang sudah dikirimkan. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Ar-Waqiah, dan surah Al-Hadid. Qari'nya Syekh Ali Al-Khudzaifi. Kemudian berikutnya dari kami Syanur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Wiguna Regensi dan di Jalan Dr. Wahidin, Gresik dan Surabaya, yang direquest adalah surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil, dan surah Al-Qiyamah, qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Bapak Romuli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim. Kemudian Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo merequest surah Nuh dengan qari' Syekh Nabil Ar-Rifai. Baik, ikhwatul iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama. Diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Ali Al-Khudzaifi. Dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Mahmudi. Sebelumnya ada Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian yang berikutnya ada Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan yang merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Baik, ikhwatul iman, segera kami putarkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

العاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Kita bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Ada Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan karya Ustaz Mubarak Pam Alim. Tadi sudah kami putarkan requestnya walaupun belum saya bacakan. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian ada Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Ar-Rahman dengan qari Ahmad Saud. Baiklah ikhwatal iman, kita lanjutkan untuk menghadirkan 1-2 surah terakhir ya sebelum kita tutup perjumpaan kita ini. Dan surah yang akan kami hadirkan adalah surah Ar-Rahman dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai yang diminta oleh Ibu Budiana. Dan surah Ar-Rahman adalah surah yang ke-55. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih beberapa detik ya, menjelang lebih 1 menit. Dan surah-surah yang tersedia masih ada beberapa yang belum kami hadirkan. Namun untuk request-request yang masuk sudah kami bacakan semuanya insyaallah ta'ala. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Asari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza

0: agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
3: Bangga bersarung mangga.
4: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibai fillah, pemirsa aliman TV rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa kita akan menghantarkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Dan pada pertemuan yang lampau telah kita menjelaskan kisah Ashabul Jannah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Qalam. Dan pada pertemuan yang lalu telah dikisahkan bagian pertama, yaitu sunnatullah, Allah memberikan ujian kepada setiap makhluknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang-orang yang bersikap bakhil apa yang terjadi kepada mereka. Yang pertama yaitu Allah jelaskan orang-orang yang tidak menjadikan kebakhilan bagi sifatnya, Allah berikan kemuliaan bagi mereka. Yang pertama, Allah sucikan jiwa dan harta mereka. Yang kedua, Allah jadikan keberuntungan mereka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah rahmati mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, Allah jaga dan lindungi mereka. Adapun orang-orang yang mereka bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkan harta mereka di jalan Allah kepada fuqara wal masakin, maka Allah timpakan kepada mereka beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tahan atas mereka air hujan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi atau sabda Nabi, lam yamna'u zakata amwalihim illa mana'u al-qataru min as-sama'i wa laula al-baha'im lam yumtiru. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencegah air hujan kecuali karena sebab mereka mencegah zakat harta mereka untuk diberikan kepada pada kalau tidak karena hewan atau binatang yang ada di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan di atas muka bumi ini. Maka di antara hal yang menyebabkan tertahannya rahmat Allah berupa air hujan kecuali karena kebakhilan atau kekikiran seseorang di dalam mensedekahkan harta mereka. Yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan urusan itu menjadi rumit dan sulit. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Lail, Allah mengatakan wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa di antara manusia ia bakhil, kikir, ya, dan tidak mau mensedekahkan, kemudian mereka mendustakan al-husna, ya, pahala Allah yang besar, yakni surganya Allah, maka Allah akan timpakan berbagai macam kesulitan. Dan harta yang mereka miliki tidak akan membawa kecukupan dan menyelesaikan seluruh urusan mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah bahwasanya kebakhilan itu akan mengantarkan seseorang kepada kenifakan dan kedustaan. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wa minhum man ahadallah la in ataina min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Ada di antara mereka yang mereka berjanji kepada Allah, jika Allah memberikan karunia kepada mereka, niscaya mereka akan bersedekah, bahkan mengeluarkan sebagian di antara harta mereka. Falamma ataahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Akan tetapi ketika Allah memberikan kepada mereka kelebihan harta karunia-Nya, justru mereka berpaling dan mereka tidak mau mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, yakni bersedekah. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun.
maka Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan kenifakan di hati-hati mereka. Ya, dan demikian pula terhadap janji yang mereka berjanji dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mendustakan apa yang mereka janjikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan kenifakan di dalam hati mereka. Demikian pula yang keempat, ketika mereka kikir dan tidak mau mengeluarkan harta tersebut, maka mereka akan terjerumus kepada memutuskan silaturahim yang menumpahkan darah dan melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan sebagaimana di dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ittaqud dhulma, hati-hati kalian terhadap perbuatan kezaliman. Fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah, karena perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu syuha, hati-hati kalian terhadap, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena yang demikian itu sifat kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala safaqu dima'ahum fastahallu maharimahum, maka sifat kikiran itu, sifat pelit itu tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah kepada yang berhak, akan membawa mereka kepada menumpahkan darah di antara mereka dan menghalalkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang pada mereka. Demikian pula di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, iyyakum wasyuh, hati-hati kalian kepada sifat kikir. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuh, karena sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian karena sifat kikir ini. Amarahum bil bukhli wa bakhalu wa amarahum bil qati'ah faqadha'u wa amarahum bil fujur wa fajaru. Ya, mereka bersifat bakhil, memutuskan silaturahim, dan bersifat fujur, berbuat kejelekan kepada yang lainnya. Inilah yang kemudian yang memalingkan mereka dari berbagai macam kebaikan, dekat kepada kerusakan dan kehancuran. Demikian pula kebakhilan diri kita dari mensedekahkan harta kepada fukara dan masakin adalah sebab yang akan menyebabkan Allah menurunkan azabnya di dunia sebelum di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya ashabul jannah, para penduduk surga, ya, adalah orang-orang yang mereka mensedekahkan harta mereka di dunia kepada fuqara wal masakin. Adapun orang-orang yang bakhil, mereka menahan diri mereka dari mensedekahkan kepada fakir dan miskin, dan Allah mengadab mereka di dunia dan Allah cegah mereka dari surganya. Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam ketika menunjukkan hal ini, balasan bagi mereka ketika mereka mencegah diri mereka dari bersedekah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu layasrimannahum musbihin walau wala yastathnun fatafa alaihim ta'ifun min rabbihim wahum na'imun faasbahat kassarim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji ashabul jannah, ya, pemilik kebun tersebut, yang mereka telah berazam bersungguh-sungguh mencegah diri mereka, ya, dari mensedekahkan harta mereka kepada fukara ketika Allah memberikan panen kepada mereka. Maka Allah timpakan kepada kebun mereka kebinasaan. Ya, maka malam siang itu, pagi itu berubah menjadi malam yang gelap. Ya, maka di akhir ayat Allah mengatakan kadzalikal adab wal adabul akhirati akbar walau kanu ya'lamun. Maka itulah adab yang Allah timpakan di dunia
dan sesungguhnya azab di akhirat kelak lebih pedih. Walau kanu ya'lamun, jikalau mereka mengerti. Ya. Maka mari kita melihat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam ashabul jannah ini, pemilik kebun tersebut, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada mereka tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencegah mereka dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka telah berazam. Ya. Bahwasanya mereka tidak akan mengeluarkan hasil panen mereka kepada fuqara wal masakin. Allah mengatakan, fatanadaw musbihin anigdu an ala harfikum in kuntum sarimin fantalaku wahum yatakhafatun alla yadkhulunahu alla yadkhuluna hal yawma alaykum miskin wa gadaw ala hardin qadirin. Ya, ketika mereka di pagi hari saling bersautan, memanggil satu dengan yang

bahwasanya mereka ingin bersembunyi dari orang-orang miskin untuk tidak memberikan hasil sawah ladang mereka. Ya. Wa qadaw ala hardin qadirin, maka mereka pergi dengan segera ke tanah sawah ladang mereka berupaya untuk memanen hasil mereka. Dan mereka mengira bahwasanya mereka bisa melakukan bersembunyi, lari dari tanggung jawab mereka yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka di jalan Allah. Falamma ra'u qalu inna ladhalun bal nahnu muhramun, maka ketika mereka sampai kepada kebun tadi, ya, maka mereka melihat Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan, membinasakan, menghilangkan apa yang mereka ingin berbuat tipu muslihat, berbohong kepada Allah dengan tidak memberikan hasil mereka kepada orang-orang fakir miskin yang Allah wajibkan atas mereka. Qalu inna ladhalun, maka sebagian mereka atas sebagian yang lainnya mereka mengatakan bahwasanya kita telah keliru jalan, telah berada di jalan yang keliru, ya, menyelisih perintah Allah. Bal nahnu muhramun, Allah cegah mereka dari hasil panen, dari anugerah Allah, dari karunia Allah, dari rizki Allah kepada mereka. Kemudian qala ausatuhum, berkata orang yang paling bijak di antara mereka, alam aqul lakum walaula tusabbihun, tidakkah aku katakan kepada kalian untuk kalian senantiasa mengingat Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kalian memiliki niat yang buruk, tujuan yang buruk, yakni mencegah hasil mereka dari fuqara dan masakin, ya, mencegah hasil panen mereka dari tanaman mereka, dari kebun mereka, ya. Mereka mengira bisa bersembunyi, bisa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang paling bijak di antara mereka sudah mengatakan, ya, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, sesungguhnya kami ini telah tersalah jalan, menjadi orang-orang yang berbuat kezaliman dengan mencegah apa yang mereka hasilkan dari sawah ladang mereka, dan mereka masuk kepada perbuatan kezaliman. Faqbala ba'dhum 'ala ba'din yatalawamun, sebagian di antara sebagian yang lainnya mereka saling menyalahkan, saling memaki, saling mengejek, ya, bahwasanya apa yang mereka kerjakan telah tersalah jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat ini, berbuat kedurhakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailatana inna kunna taghin, ya, sesungguhnya kami semua telah berada di jalan yang keliru, melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, berniatkan keburukan, ya, berbuat kejelekan, ya, terhadap anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun, maka mereka kemudian bermohon berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menggantikan apa yang telah Allah ambil ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, mereka menyesali apa yang mereka kerjakan dari apa yang telah mereka upayakan dari pertanian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka berbuat keburukan kemudian mereka menyesali, ketahuilah bahwasanya penyesalan itu akan muncul di akhir, dan sesungguhnya penyesalan itu tidak berguna kemudian ketika seseorang itu sudah menyesali, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Kadzalikal adzab, kemudian mereka mengatakan inilah adzab, itulah balasan ketika seseorang melampaui batas, yakni tidak memberikan hak fuqara dan masakin, fakir dan miskin. Yakni peringatan bagi orang-orang yang berkecukupan ketika mereka dakhil terhadap zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk menunaikan, untuk membayarkan sebagian di antara apa yang mereka miliki kepada fakir dan miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, ya, sehingga Allah cegah mereka dari nikmat Allah, ya.

0: maka kemudian mereka menyesal di waktu di mana tidak ada manfaat penyesalan ketika itu. Ya, maka kemudian pada ayat yang selanjutnya dikatakan wala adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya azab Allah pada hari kiamat itu jauh lebih besar jikalau mereka mengetahui. Ya, maka barang siapa yang melampaui batas, ya, yang mereka mengambil hak-hak fakir dan miskin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukumannya di dunia sebelum di akhirat kelak. Allah katakan sebagaimana ayat ini disebutkan dalam surat Al-Qalam, Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Fussilat, Allah mengatakan wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Kemudian dalam surat Taha, Allah mengatakan wala adzabul akhirati ashaddu wa abqa, maka sesungguhnya azab akhirat itu lebih kerasa, lebih terasa, lebih keras dan lebih kekal, dan mereka sama sekali tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita melihat, kita perhatikan, ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan menurunkan, akan memberikan balasan bagi orang-orang yang mencegah diri mereka dan dari mengeluarkan sebagian dari harta mereka, yang membayarkan zakat, ya, melampaui batas, mengambil hak fakir dan miskin, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang perkara ini. Ya. Yang pertama Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, mereka yang menyembunyikan, menimbun emas dan perak, dan mereka tidak mensedekahkan di jalan Allah, maka sampaikanlah kabar kepada mereka dengan azab Allah yang pedih. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kuntum hadza ma qanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun. Ya, maka hari kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setrikakan, Allah tempelkan, ya, dari apa? Dari api neraka jahannam, waliyadzubillah. Ya, lempengan-lempengan di dahi, di punggung, dan di perut mereka. Kemudian Allah katakan, inilah harta yang engkau simpan-simpan. Ya, maka rasakanlah harta yang engkau simpan-simpan ini. Ya, yang engkau sembunyikan dari mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min sahibi dhahabin wa la fiddatin la yu'addi minha haqquha illa idza kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safa'ih min an-nar wa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu fa kullama ruddat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yughda bainal ibad fayara sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar." Maka setiap harta yang mereka yakni orang yang memiliki emas dan perak dan mereka tidak melaksanakan haknya kecuali pada hari kiamat nanti, Allah setrikakan, Allah tempelkan dari api neraka, ya, di dahi, di punggung, dan di pundak mereka. Maka setiap hancur, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi di hari yang kadarnya itu seperti 50 ribu tahun lamanya, ya, sampai ditentukan di tengah-tengah hamba Allah subhanahu wa ta'ala kemana langkahnya, apakah ke surga atau ke neraka Allah waliyadzubillah. Ya, maka sesungguhnya ketahuilah bahwasanya azab Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih pedih, lebih pedih di akhirat daripada di dunia. Ashaddu wa abqa, lebih kuat dan lebih kekal. Oleh karena itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, Allah akan tempelkan di dahi, di pundak, di punggung, dan juga di perut mereka, agar setiap di antara anggota tubuh itu merasakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari perkara yang luar biasa dahsyatnya. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang fakir itu, ya, datang kepada orang-orang yang kaya di dunia, ya sahibul dhahab, orang-orang yang Allah berikan emas kepada mereka, agar orang-orang yang kaya itu mensedekahkan sebagian di antara apa yang mereka miliki. Maka hendaknya setiap orang yang kaya mengetahui apa yang mereka miliki itu adalah di dalamnya terdapat hak dari fakir, yang mereka datang kepadanya berulang-ulang memohon kepada mereka, yang meminta sebagian di antara harta mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka, yakni agar mereka mengeluarkan di antara, di dalam harta mereka, hak dari fakir dan miskin, yang itu Allah perintahkan kepada mereka. Ya. Maka berhati-hatilah kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala uji. Jangan sampai kemudian mereka lupa dan lalai. Ya. Kemudian mereka meninggalkan dari memberikan hak tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala minta hak tersebut fi yaumil qiyamah. Yani Allah adab mereka di nerakanya. Wal-iyadu billah. Demikian pula Allah sebutkan yang kedua di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang mengira bahwasannya ketika mereka kikir dan bersifat bakhil terhadap anugerah yang Allah berikan kepada mereka dari rizkinya, dari karunianya, huwa khairul lahum, itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tapi inilah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan tempelkan harta tersebut berupa api neraka di sisi mereka. Maka kemudian dijelaskan hal ini di dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dikatakan ma'atahullahu malan falam yu'addi zakatahu, siapa yang Allah datangkan kepadanya harta benda kemudian ia tidak mensedekahkan, memberikan zakat kepada harta tersebut, mutsila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan rupakan harta bendanya menjadi syuja'an aqra lahu. Syuja'an akra lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah. Allah rupakan harta tersebut menjadi seekor ular yang berbisa, yang memiliki dua taring, yang mengoyak-ngoyak mereka pada hari kiamat. Thumma ya'khudhu bilah zamataihi, yakni bisyaddaqaihi, thumma yaqulu ana maluka wa ana kanzuka. Kemudian ia mencabik-cabik tubuh mereka, ya, dengan dua taring tersebut. Kemudian ia mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian Nabi membacakan, wala yahsabanna alladhina bakhalu. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi dalam surat Al-Imran. Ini bala, azab, yakni yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi mengatakan, wala sahibu bakar, wala ghanam, wala la yu'addi min haquha illa idza kana yawmal qiyamah butiha laha baqa'in qarqarin la yanfadhu minha shay'an laysa fiha aqsa'u wala jalja'u wala adba' tantihahu biquruniha wa tatu'uhu biatlafiha kullama marra 'alayha ulaha ruddu 'alayha ukhraha 'alayhi ukhraha في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين الإباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Maka bagi seorang yang memiliki kekayaan berupa hewan ternak, sapi, kambing, mereka tidak melaksanakan haknya, tidak membayarkan zakatnya, kecuali akan didatangkan pada hari kiamat ia ditelungkupkan dan ditelentangkan, ya, tidak akan lepas darinya, yakni hewan itu hewan yang sempurna, tidak, bukan hewan yang tidak memiliki tanduk, bukan hewan yang tanduknya putus atau hewan yang tanduknya melingkar, kecuali tanduknya sempurna, kecuali akan ia ditikam dengan tanduknya. Setiap yang satu datang akan menyusul yang lainnya di hari yang panjangnya itu selama 50,000 tahun satu hari selam, semisal dengan 50 ribu tahun. Akan selesai ini sampai kemudian ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ada kepada orang yang memiliki kewajiban zakat, kemudian mereka mencegah dirinya dari zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalikal adzab walal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan adzab, balasan, dan sesungguhnya balasan Allah di akhirat lebih besar jikalau mereka mengetahui. Ya. Ada tiga hal di dalam kisah Asy Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qalam. Yang pertama yaitu ibtila, ujian Allah Subhanahu wa taala, adalah sunnatullah bagi setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya, akan memberikan ujian, dan ujian itu bermacam-macam, kadang berupa kesenangan, kadang berupa kebedihan, kadang berupa kebaikan, kadang juga berupa kesempitan yang Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Kadang Allah memberikan ujian berupa lapangan harta, demikian pula Allah kadang memberikan ujian kesempitan harta. Hendaknya seseorang itu menjadikan dirinya sebagaimana sifat Nabi alaihi salatu wasallam kepada orang yang beriman, yakni jikalau diuji dengan kesenangan dia bersyukur, diuji dengan kesedihan atau kesusahan dia bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kemudian kita menghitung semuanya dengan harta, sebagaimana Allah menyebutkan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau ia diberikan harta, diberikan kecukupan, diberikan kelapangan, ia seolah-olah menilai Allah sedang memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadarahu alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Allah menguji dia dengan keterbatasan rezeki, maka dia seolah-olah mengatakan, atau dia mengatakan, Allah sedang menghinakan dirinya. Maka mengatur atau menilai Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan kelapangan sedang mengunggulkan, kalau diberikan kesempitan maka Allah menghinakan, maka ini adalah penilaian manusia yang senantiasa mengukur semuanya dengan harta benda, sedangkan itu jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maka ujian berupa kebedihan, demikian pula kesenangan, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semua di antara manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan melalui lisan nabinya dalam Al-Qur'an tentang ujian ini, yang Allah ujinya dengannya. Ashabul Jannah yang dalam surat Al-Qalam, demikian pula Sahibul Jannatain yang dalam surat Al-Kahfi, demikian pula yang lainnya. Demikian pula kisah dari tiga orang yang memiliki sakit kulit atau kusta, memiliki sakit botak, demikian pula buta yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada di antara mereka yang beruntung, ada di antara mereka yang kemudian tidak lulus dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwasanya seorang yang melaksanakan hak terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, Allah muliakan mereka. Ya, Allah sucikan dirinya dan harta mereka, Allah berkahi harta mereka, Allah jadikan keberuntungan bagi mereka, Allah rahmati mereka. Namun apabila mereka bakhil dan kikir, maka sesungguhnya Allah cegah rahmatnya dari mereka, Allah jadikan kehidupannya sulit, Allah jadikan kebakhilan itu nifaq yang ada di dalam hatinya, demikian pula akan mengarahkan sifat bakhil itu pelakunya kepada qati'atul rahim, ya, mereka memutuskan silaturahim. Demikian pula terkadang karena fitnah harta ini kemudian mereka menumpahkan darah bahkan kepada keluarga mereka. Demikian pula mereka melanggar aturan-aturan Allah, berbuat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat kezaliman dan lain sebagainya. Ini karena mereka bersifat kikir dan bakhil, tidak mensedekahkan apa yang mereka miliki dari rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat bakhil ini sebagai sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat kelak. bukan ketika diberikan azab di dunia kemudian dia selesai, akan tapi itu adalah bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Maka ini adalah peringatan bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua ashabul jannah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya ketika sifat bakhil ini akan mendatangkan musibah, mendatangkan bala, mendatangkan azab. Maka jangan jadikan diri kita menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikil, yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan pada akhir atau pada akhir kisah dalam surat Al-Qalam tadi ayat ke-33, wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maka ketahuilah azab Allah fi yaumil qiyamah ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, yakni memberikan sebagian dari harta kita sebagaimana yang Allah telah tentukan. Yakni bukan semuanya. Allah katakan sebagian, yakni kepada fuqara dan masakin dan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat di antara kita sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yakni 8 asnaf tersebut. Maka Allah akan timpakan azab, dan azab di akhirat itu jauh lebih pedih dan lebih kekal dan lebih keras. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah, dalam surat Ali Imran, bahwasanya Allah akan rupakan harta tersebut berupa api. Allah tempelkan di dahi, di perut dan punggung mereka untuk merasakan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahibul dhahab wal fiddah dan sahibul baqar wal ghanam, ini orang yang memiliki harta berupa emas dan perak. Demikian pula mereka yang memiliki hewan ternak, karena harta manusia ini bermacam-macam. Dan tidaklah kemudian mereka karena bukan berupa uang, yakni berupa kemewahan yang lainnya, kemudian tidak diadab. Barang-barang atau benda-benda, harta benda yang diwajibkan untuk zakat, maka keluarkanlah zakatnya di jalan Allah. Dan Nabi SAW telah memberikan tuntunan kepada kita semua tentang berapa jumlah dan bagaimana kita mengeluarkan zakat tersebut. Tidak semuanya, hanya sebagian dari harta tersebut yang diperintahkan kita untuk mensedekahkan. Maka janganlah kita menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit terhadap harta yang kita miliki, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan sebagian kecil dari harta tersebut, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, Allah membersihkan diri kita, Allah mensucikan harta kita, dan Allah merahmati kita dengan harta tersebut. Namun kalau kita bakhil dan kikir, maka Allah mengatakan kadzalikal adzab, itulah adzab. Wala adzabul akhirati akbar, dan adab akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih keras bagi seorang yang mencegah dirinya dari bersedekah atau berzakat dari harta tersebut. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua agar kita betul-betul memperhatikan urusan harta yang merupakan fitnah. Kata Nabi SAW, fitnatu ummati al-mal, bahwasanya fitnah umatku adalah pada harta benda mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita istiqamah di jalannya, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

مدهامتان فبأي

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk
1: والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu.

Di antara perkara yang perlu kita perhatikan di masa ini adalah tentang usaha untuk memakmurkan suatu masjid. Maka di sana kita bisa melihat di berbagai masjid luar biasa, terkadang bangunannya begitu megah, akan tetapi yang memanfaatkannya, yang hadir mengikuti sholat jamaah lima waktu adalah sangat sedikit. Sementara di sebagian masjid yang lain, karena begitu makmurnya, begitu banyaknya yang sholat, akan tetapi kemudian tidak terkontrol sehingga menimbulkan kegaduhan, khususnya apabila suatu masjid mayoritasnya atau banyak dihadiri oleh anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin belum memahami keutamaan masjid, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana adab-adabnya. Maka ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, negeri, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita bandingkan secara begitu mendasar, maka sebenarnya masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat seorang untuk menenangkan dirinya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masjid adalah memiliki kehormatan yang mulia. Sebaliknya, maka pasar adalah memiliki keistimewaan hiruk pikuk, ramai dan gaduh, karena di dalamnya banyak terjadi transaksi jual beli, tawar menawar dan lain hal sebagainya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, kata beliau, iyyakum wa haishati al-aswaq, jauhkanlah oleh kalian dari masjid-masjid Allah itu adalah kegaduhan dan keributan pasar. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab di dalam masjid adalah tidak diperkenankan seorang berbicara kemudian dengan menggunakan suara yang keras, suara yang ribut, sehingga hal itu menjadikan masjid fungsinya, keadaannya berubah menjadi pasar yang merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayatnya Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, pada akhir-akhir bulan Ramadan, diriwayatkan oleh para sahabat, beliau keluar untuk memberitakan kepada manusia tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah keluar menuju masjid, ternyata beliau mendengar keributan di dalam masjid tersebut. Maka beliau pun menyatakan, Allah mengangkat ketentuan tersebut. Artinya, tanggal berapa, di malam berapa Lailatul Qadar,

0: akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberitakan dengan begitu pasti. Akan tetapi, karena ketika itu adalah para sahabat, adalah ribut di dalam masjid, maka berita gembira itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari tiga hadis yang kita uraikan tadi tampak bahwasannya memang masjid adalah satu tempat yang mulia yang harusnya dijaga keheningannya, dijaga kekhusyuannya, dijaga kebersihannya, sehingga tidak berubah wujudnya, bahkan fungsinya menjadi pasar, menjadi tempat bermainnya anak-anak, sehingga penuh dengan teriakan, penuh dengan keributan, bahkan ketika sholat jamaah dikumandangkan atau dilaksanakan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta disebutkan riwayat suatu ketika Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasuki Masjid Nabawi dan melihat dua orang bertengkar mengangkat suaranya dengan tinggi-tinggi. Maka ketika dilihat seperti itu, maka Umar berkeinginan kuat untuk memukul mereka dengan sorban beliau. Akan tetapi setelah difahami oleh Umar bahwasannya ini bukan penduduk Madinah, maka beliau pun menyatakan, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, seandainya kalian adalah penduduk Madinah, la auja'tukuma darba, niscaya kalian akan aku hukum dengan pukulan." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal yang menjadikan masjid harus berbeda dengan pasar, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memelihara masjid tersebut. Adapun tentang bagaimana adab kita membawa anak kecil atau melepaskan anak kecil untuk ke masjid, maka hal ini merupakan satu hal yang mulia. Kita mendidik, mengajari anak-anak kita untuk biasa menghadiri sholat jamaah, maka ini sesuatu yang mulia. Akan tetapi apabila hal itu tidak menimbulkan madarat, menjadi mulia. Akan tetapi jika menimbulkan madarat, malah tidak terkontrol, menimbulkan kekacauan di tengah jamaah, maka hal ini difatwakan oleh para ulama bahwasanya hal ini tidaklah dibenarkan. Salah satunya Al-Lajnah Daimah, Majelis Ulama di Saudi Arabia, memberikan fatwa dalam hal ini. Mereka menyatakan, apabila seorang anak telah sampai pada usia tamyiz, usia di mana seorang anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang betul. Diperkirakan oleh para ulama usia tamyiz adalah 7 tahunan, maka baru kemudian disyariatkan untuk dihadirkan dan dibawa ke masjid supaya menyaksikan sholat jamaah dengan kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru auladakum bisolati fi sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin, dan pukullah mereka jika sudah berumur 10 tahun dan tidak mau melaksanakan sholat. Maka ini anjurannya. Adapun riwayat yang menyatakan dilarang anak-anak kecil dibawa ke masjid, sebagaimana disebutkan, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila, maka dijelaskan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian dilanjutkan oleh fatwa Lajnah Daimah, apabila seorang anak kecil belum mencapai usia tamyiz, belum mencapai usia 7 tahun, belum bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, maka fal afdal, lebih utama, alla yahdura ilal masjidi, tidak hadir ke masjid. Kenapa? Li'annahu la ya'qilus sholah, karena dia belum faham tentang sholat, wala ma'nal jamaah, dan tidak faham tentang makna berjamaah, walamma qad yusabbibuhu minal adhalil muslimin, dan bisa jadi menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing dan mengajari anak-anak kita sholat berjamaah dengan baik dan menjaga kehormatan dan keagungan masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak berubah fungsinya menjadi pasar. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Seorang ulama penyair pernah mengatakan, la tahkiranna sahiratan innal jibala minal khasa. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Artinya, kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, ini akan menumpuk dan menjadi dosa besar. Sehingga dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus menerus.
3: Semenit manfaat.
4: Jangan sampai ma'asyiral muslimin, duniamu melalaikan engkau dari sholat. Ketika kita sudah mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan, tinggalkan semua aktivitas dunia kita, segera menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, segera menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian yang selama ini kita cari. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia, karena dunia ini adalah fata morgana, dunia ini adalah menipu kita.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati, manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya, manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek urung medang, urung apa setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya, istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngotok apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menentramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng. akan abadi selain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele. Oleh-oleh, hadiah yang kecil ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya.
0: Ya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara perkara yang perlu kita perhatikan di masa ini adalah tentang usaha untuk memakmurkan suatu masjid. Maka di sana kita bisa melihat di berbagai masjid luar biasa, terkadang bangunannya begitu megah, akan tetapi yang memanfaatkannya, yang hadir mengikuti sholat jamaah lima waktu adalah sangat sedikit. Sementara di sebagian masjid yang lain, karena begitu makmurnya, begitu banyaknya yang sholat, akan tetapi kemudian tidak terkontrol sehingga menimbulkan kegaduhan. Khususnya apabila suatu masjid mayoritasnya atau banyak dihadiri oleh anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin belum memahami keutamaan masjid, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana adab-adabnya. Maka ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, negeri, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya kata Rasulullah, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita bandingkan secara begitu mendasar, maka sebenarnya masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat seorang untuk menenangkan dirinya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masjid adalah memiliki kehormatan yang mulia. Sebaliknya, maka pasar adalah memiliki keistimewaan hiruk pikuk, ramai dan gaduh, karena di dalamnya banyak terjadi transaksi jual beli, tawar menawar dan lain hal sebagainya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, kata beliau, iyyakum wa haishati al-aswaq, jauhkanlah oleh kalian dari masjid-masjid Allah itu adalah kegaduhan dan keributan pasar. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab di dalam masjid adalah tidak diperkenankan seorang berbicara kemudian dengan menggunakan suara yang keras, suara yang ribut, sehingga hal itu menjadikan masjid fungsinya, keadaannya berubah menjadi pasar yang merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayatnya Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, pada akhir-akhir bulan Ramadan, diriwayatkan oleh para sahabat, beliau keluar untuk memberitakan kepada manusia tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah keluar menuju masjid, ternyata beliau mendengar keributan di dalam masjid tersebut, maka beliau pun menyatakan Allah mengangkat ketentuan tersebut. Artinya, tanggal berapa, di malam berapa Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberitakan dengan begitu pasti. Akan tetapi, karena ketika itu adalah para sahabat, adalah ribut di dalam masjid, maka berita gembira itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari tiga hadis yang kita uraikan tadi tampak bahwasannya memang masjid adalah satu tempat yang mulia yang harusnya dijaga keheningannya, dijaga kekhusyuannya, dijaga kebersihannya, sehingga tidak berubah wujudnya, bahkan fungsinya menjadi pasar, menjadi tempat bermainnya anak-anak, sehingga penuh dengan teriakan, penuh dengan keributan, bahkan ketika sholat jamaah dikumandangkan atau dilaksanakan. Na'udzubillah min dalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta disebutkan riwayat, suatu ketika Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasuki Masjid Nabawi dan melihat dua orang bertengkar, mengangkat suaranya dengan tinggi-tinggi. Maka ketika dilihat seperti itu, maka Umar berkeinginan kuat untuk memukul mereka dengan sorban beliau. Akan tetapi, setelah difahami oleh Umar bahwasannya ini bukan penduduk Madinah, maka beliau pun menyatakan, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, seandainya kalian adalah penduduk Madinah, la auja'tukuma darba, niscaya kalian akan aku hukum dengan pukulan." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal yang menjadikan masjid harus berbeda dengan pasar, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memelihara masjid tersebut. Adapun tentang bagaimana adab kita membawa anak kecil atau melepaskan anak kecil untuk ke masjid, maka hal ini merupakan satu hal yang mulia. Kita mendidik, mengajari anak-anak kita untuk biasa menghadiri sholat jamaah, maka ini sesuatu yang mulia. Akan tetapi, apabila hal itu tidak menimbulkan madarat, menjadi mulia. Akan tetapi jika menimbulkan madarat, malah tidak terkontrol, menimbulkan kekacauan di tengah jamaah, maka hal ini difatwakan oleh para ulama bahwasanya hal ini tidaklah dibenarkan. Salah satunya, Al-Lajnah Da'imah Majelis Ulama di Saudi Arabia memberikan fatwa dalam hal ini. Mereka menyatakan, apabila seorang anak telah sampai pada usia tamyiz, usia di mana seorang anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang betul. Diperkirakan oleh para ulama usia tamyiz adalah 7 tahunan, maka baru kemudian disyariatkan untuk dihadirkan dan dibawa ke masjid supaya menyaksikan sholat jamaah dengan kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru auladakum bisolati fi sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin, dan pukullah mereka jika sudah berumur 10 tahun dan tidak mau melaksanakan sholat. Maka ini anjurannya. Adapun riwayat yang menyatakan dilarang anak-anak kecil dibawa ke masjid, sebagaimana disebutkan, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila, maka dijelaskan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian dilanjutkan oleh fatwa lajnah daimah, apabila seorang anak kecil belum mencapai usia tamyiz, belum mencapai usia 7 tahun, belum bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, maka fal afdal, lebih utama, alla yahdura ilal masjidi, tidak hadir ke masjid. Kenapa? Li annahu la yaqilus shalah, karena dia belum faham tentang salat, wala ma'nal jamaah, dan tidak faham tentang makna berjamaah, walamma qad yusabbibuhu minal adha lil muslimin, dan bisa jadi menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan mengajari anak-anak kita salat berjamaah dengan baik dan menjaga kehormatan dan keagungan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berubah fungsinya menjadi pasar. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Seorang ulama penyair pernah mengatakan, la tahkiranna sahiratan innal jibala minal khasa, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Artinya, kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, ini akan menumpuk dan menjadi dosa besar. Sehingga dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr, tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus menerus.
4: Semenit manfaat.
5: Jangan sampai ma'asyiral muslimin, duniamu melalaikan engkau dari sholat. Ketika kita sudah mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan. Tinggalkan semua aktivitas dunia kita. Segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segera menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian yang selama ini kita cari. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena dunia ini adalah fata morgana. Dunia ini adalah menipu kita.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wallah.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oli pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakoni oli pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya, istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitung sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitung sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke. Padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar. Kok kondisinya seperti ini? Bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu. Tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menentramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan. Dan tidak apa-apa, punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng akan abadi. Selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil, ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita, dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya.
2: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha

0: kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
3: Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh menta'wil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
4: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma' untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah, beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin.
1: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Warzuqna wa anta khairur raziqin.
1: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
1: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
1: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
1: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْرَمُ

0: yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.

yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr ayat yang ke-15 hingga 17.

0: kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa."
0: Yang artinya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
5: orang yang paling mulia di sisi Allah, di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 12:44 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Iran memastikan Selat Hormuz kini kembali beroperasi secara penuh bagi aktivitas pelayaran termasuk kapal-kapal dagang internasional. Pembukaan jalur strategis itu dilakukan setelah tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat terkait penghentian konflik militer serta pemulihan lalu lintas laut. Mengutip kantor berita Anadolu, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Jenewa, Ali Bahraini mengatakan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz telah kembali normal dalam beberapa hari terakhir. Bahraini menyebut sejumlah besar pengiriman minyak telah kembali dilakukan melalui selat yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat secara elektronik menandatangani nota kesepemahaman Islamabad yang bertujuan mengakhiri konflik militer yang berlangsung sejak 28 Februari. Dalam dokumen itu, kedua negara menyepakati sejumlah langkah termasuk tenggat waktu bagi Amerika Serikat untuk mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran. Sebagian dari kesepakatan, Iran juga berkomitmen memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Marquez dipastikan tetap memperkuat tim pabrikan Ducati hingga akhir musim MotoGP 2028. Perpanjangan kontrak itu sekaligus memastikan Marquez akan menjadi bagian dari Ducati saat MotoGP memasuki regulasi mesin 850cc dan penggunaan ban Pirelli mulai tahun 2027. Pada periode itu, Marquez diproyeksikan akan berduet dengan Pedro Acosta yang disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di kelas Premier. Keputusan Ducati mempertahankan Marquez tidak lepas dari performa impresif yang ditunjukkannya sejak bergabung dengan tim pabrikan Italia itu. Pada musim debutnya bersama tim Ducati Lenovo, Marquez sukses menyamai rekor 7 gelar dunia kelas utama milik Valentino Rossi setelah tampil dominan sepanjang musim. Meski sempat dihantui keraguan terkait kondisi fisiknya akibat cedera bahu, yang dialaminya pada Grand Prix Indonesia di Mandalika musim lalu, pembalap berusia 33 tahun itu akhirnya memilih melanjutkan kariernya bersama Ducati untuk jangka panjang. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim hingga akhir Juni mendatang. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Madai Tour and Travel. Tersedia paket umroh super hemat dengan jarak hotel kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Harga mulai Rp28.900.000. Segera daftarkan diri Anda bersama keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran Anda dapat menghubungi 08138 24x846. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.
3: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang banyak bersyukur atas nikmat-Nya sehingga Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, memberkahi nikmat-nikmat tersebut dan mudah-mudahan Allah menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai jalan yang membantu kita untuk bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Mu'alim bi Adabil Alimi wal Muta'allim karya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahumullahu ta'ala, yang mana kitab ini merupakan tahdzib dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala. Yaitu kita masih di dalam adab alam seorang guru ketika mengajar muridnya, yaitu masuk ke dalam adab yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa iyaya wa iyakum ajma'in ahamiyatu ta'sil bi qawaidil ilm, pentingnya ta'sil ya untuk memantapkan, mengokohkan, mempelajari kaidah-kaidah dasar ilmu. Ya, mempelajari pondasi, ya, pokok-pokok dasar, kaidah-kaidah mendasar dari cabang-cabang ilmu, sehingga ilmu itu menjadi muassal, benar-benar mengakar dengan kuat, dengan kokoh, memiliki pondasi yang kokoh, sehingga ilmu yang selanjutnya dibangun di atas pondasi yang kokoh tersebut, sehingga dia pun menjadi seorang alim yang rasikh, seorang talib al-ilm al-mutamakin yang memiliki pondasi yang kokoh dalam keilmuannya. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala di sini, an yadhkura li talabati qawaid al-fan allati la tankharim, yaitu hendaknya seorang guru di dalam kelas ketika dia mengajar kepada murid-muridnya, mengajarkan ilmu kepada mereka, ya, ilmu-ilmu agama, ya, baik itu ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, maka hendaknya seorang guru itu menyebutkan kepada murid-muridnya qawaidal fanni allati la tanqarim, itu kaidah-kaidah yang penting, yang mendasar, yang akan terus ya menjadi acuan.

kaidah-kaidah mendasar ini penting sekali dalam ilmu. Azimatun naf', manfaatnya itu besar sekali ketika seorang dia mempelajari dengan baik dasar-dasar kaidah-kaidah mendasar dari cabang ilmu tersebut. Wa biqadril ihatati biha, dan sesuai dengan penguasaan orang, seorang talibul ilm, seberapa besar dia menguasai kaidah-kaidah mendasar ini, ya'zumu qadrul faqih, maka setinggi itu pula kedudukannya nanti ya dalam ilmu. Ya, seorang faqih ya, yang dia memahami fikih, maka seberapa besar penguasaannya terhadap dasar-dasar ilmu tersebut, maka akan semakin besar kedudukannya. Ya. Ini menunjukkan pentingnya apa? Menguasai dasar-dasar ilmu. Karena dengan menguasainya, dia akan apa? Ya, seperti pondasi. Apabila pondasinya kokoh, itu gedung yang dibangun akan bisa semakin tinggi lantainya begitu. Namun semakin ya pondasi ini tidak kuat, ya memang ya dia daya tahannya kurang, maka tidak banyak ya lantai yang bisa dibangun di atas pondasi tersebut. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Al-Qarafi, wa bi qadri al-ihatati biha ya'dumu qadrul faqih. Sesuai dengan ya, penguasaan seorang terhadap dasar-dasar ilmu tersebut, maka semakin tinggi pula kedudukannya sesuai dengan penguasaannya terhadap dasar-dasar cabang-cabang ilmu itu. Wa yashrufu, dan dia akan semakin mulia. Wa yazharu raunaqul fiqhi wa yu'raf, dan ketika seseorang dia menguasai dasar-dasar ilmu ini, maka ilmu itu pun akan semakin tampak keindahannya. Ilmu itu akan semakin tampak ya, kehebatannya. Dengan apa? Dengan penguasaan terhadap kaidah-kaidah dasar dari cabang ilmu tersebut. Wa tattadihu manahijul fatawa wa tukshafu, dan juga akan jelas ya bagaimana metode untuk berfatwa, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Karena dia sudah memiliki pondasi asas dasar ya kaidah-kaidah dalam menghadapi masalah-masalah dan menyelesaikan masalah-masalah. Fiha tanafasal ulama, ya. Dan inilah yang menjadi ya tanafus, ya perlombaannya para ulama. Yang mana para ulama itu berusaha untuk mengokohkan mereka ya, ketika mereka belajar, mereka berusaha untuk mengokohkan kaidah-kaidah ini. Ketika berusaha belajar dan mempelajari kaidah-kaidah dan menguasainya. Bahkan membuat apa? Membuat kaidah-kaidah yang berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Mereka pun mengeluarkan ya kaidah-kaidah fikhiyah misalnya, atau kaidah-kaidah usuliyah. Jadi itu menjadi dasar untuk memahami permasalahan-permasalahan dalam cabang-cabang ilmu tersebut. Wa fiha tanafasul ulama wa tatafadul al-fudala. Ya. Maka dengan penguasaan terhadap dasar-dasar ilmu inilah, cabang ilmu ini, para ulama itu mereka berlomba-lomba, dan mereka pun ya yang satu melebihi yang lain dalam penguasaan ya dasar-dasar ilmu tersebut. Makanya juga pentingnya ya ketika dia belajar untuk mengokohkan dasar-dasar ilmu tersebut. Ya, bukan langsung ilmu itu langsung mempelajari yang tinggi-tinggi, yang sulit-sulit, enggak. Tapi sudah dimulai dari apa? Dari hal yang mendasar. Itu dikokohkan, ya. Baik, terusnya pertama dalam masalah bahasa, dalam masalah nahwu, masalah sorof, dalam masalah balaghah, ya. Dalam masalah mustalahul hadis, ya, usul tafsir. Itu dikokohkan, ya. Kemudian mempelajari ilmu usul fiqh, ya. Maka ketika pondasi ini benar-benar kokoh, tertata dengan baik, maka selanjutnya akan keilmuannya akan semakin baik, semakin kokoh pula.

0: Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala di sini, wa kadzalika kullu aslin, begitu pula setiap dasar-dasar ilmu, setiap cabang ilmu memiliki dasar-dasarnya, kaidah-kaidah mendasar, ya. Apa itu ya isim, apa itu ya fiil, ya. Apa yang menjadi pembedanya, ya. Maka ini semua dipelajari dan dikuasai dari dasar-dasarnya, kaidah-kaidah dalam ya, masalah hadis, ya, dalam masalah tafsir, dalam masalah nahwu, syaraf dan seterusnya. Wa kadzalika kullu aslin, maka setiap cabang-cabang dasar ilmu ini, ya, wa ma yubna 'alaihi min kulli fannin, dan semua pondasi dasar dari semua cabang ilmu, yuhtaju ilaihi min ilmi tafsir wal hadis, dari cabang-cabang ilmu tafsir maupun hadis. Artinya untuk menguasai fikih tidak cukup fikih saja, ya, tapi juga harus dia menguasai tafsir hadis, ya. Sebelum itu bahkan ilmu-ilmu alat harus dia kuasai bahasa, ya. Dan itu harus dikuasai dari apa? Dari dasar pondasinya. Wa abwabu usuluddin, dan ya bab-bab dasar dari ilmu agama harus semuanya, ya. Masalah akidah, masalah manhaj, ya. Prinsip-prinsip ya ahlussunnah wal jamaah, ya, termasuk dalam masalah ya tauhid asma wa sifat, misalnya prinsip-prinsip ahlussunnah wal jamaah, ya. Wal fiqh, dalam masalah fikih, ya. Bagaimana ketika terjadi kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lainnya, kapan kita ya merajihkan, kapan kita menjamak, ya. Mana yang didahulukan ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Wa nahwu wa tasrif, begitu pula dalam cabang ilmu nahwu maupun sharaf. Wa lughah, dalam ya cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Mana widalik, dan keilmuan-keilmuan yang ini, ini cabang-cabang ilmu agama yang harus dikuasai, yang dipelajari oleh seorang penuntut ilmu, harus dikuasai dari pondasinya. Ya. Harus dipelajari dari dasar, dikokohkan dasar-dasar, baik dalam ilmu ya dari akidah, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, ya. Begitu pula dalam ya, cabang-cabang ilmu kebahasaan, ya, nahwunya, sorafnya. Ima biqira'ati kitabin fil fanni, caranya adalah bisa dengan ya membaca kitab-kitab yang berisi dasar-dasar keilmuan ya dalam setiap cabang ilmu tersebut, ya. Misalnya dalam ya ilmu hadis, kita membaca ya kitab Mustalah Al-Hadis, yang disitu diajarkan apa pokok-pokok mendasar dari ilmu hadis, ya, baik istilah-istilahnya, ya, kemudian ya apa saja ya yang definisi-definisi dari istilah-istilah tersebut, ya. Maka ini dipelajari, dan ya kaidah-kaidah penting yang mendasar yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Nah, ini bisa dengan apa? Membaca ya matan yang berisi ringkasan, misalnya dalam ya pokok-pokok berdasar dalam cabang ilmu tersebut. Ya. Dalam ilmu tafsir misalnya, ya ada ilmu usul tafsir. Bagaimana ketika seorang ingin menafsirkan, dia harus ya berpegang dengan kaidah-kaidah ya penafsiran, misalnya tafsir Al-Quran bil-Quran, tafsir Al-Quran bi as-sunnah, ya. Kemudian penafsiran dengan qaul as-sahabah, atau dengan qaulnya tabi'i, atau ya tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian bagaimana ya penafsiran dengan akal belakang, ya. atau penafsiran dengan bahasa. Nah, ini semua perlu dipelajari, ya, bagaimana usul, ya, dasar-dasar, ya, dari para ulama kita menjelaskan agar jangan sampai kita keliru, ya, tentang, ya, apa namanya, surat-surat makiyah dan madaniyah, atau tentang nasakh, ya, ya, nasikh dan mansukh, ya. Maka semua ini dipelajari, ya, kaidah-kaidah yang mendasar, sehingga ketika seseorang dia, ya, mempelajari kitab tafsir, dia bisa memahaminya. Dia membaca kitab hadis, dia bisa memahami istilah-istilahnya, ya. Ketika membaca kitab fikih misalnya, dia tahu, ya, apa saja misalnya yang bisa dijadikan sebagai dalil, ya, Al-Quran, ya, apa dalil-dalil yang disepakati, ya, sebagai hujjah, ada Al-Quran, hadis, ya, kemudian ijma, qiyas, kemudian, ya, bagaimana cara istidlal dengan dalil-dalil tersebut, ini perlu dipelajari sehingga dia tidak bingung ketika melihat ada, ya, membaca kitab fikih, ada ijma, misalnya ijma sukuti, ya, apa itu, kemudian dia membaca, ya, ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Maka ini penting untuk dipelajari, ya, yang mana kalau seorang dia penuntut ilmu, ya, tidak mengerti hal tersebut, nanti akan sangat berbahaya, ya, bahkan dia sampai berfatwa, maka fatwanya adalah dia berfatwa tanpa ilmu, tidak dilandasi oleh dasar ilmu yang kokoh tadi. Ini berbahaya sekali. Maka tadi menguasai cabang-cabang ini, ya, yaitu dengan bisa membaca kitab-kitab dasar, ya, yang direkomendasikan oleh para ulama, yaitu baik itu mustalahul hadis atau usul tafsir atau usul fikih, ya. Maka ini kita bisa mempelajari melalui kitab, tapi tentu saja dengan apa? Dengan panduan dari guru, ya. Harus dengan panduan dari guru. Ya, karena seseorang yang dia belajar tanpa guru, maka kemungkinan untuk dia keliru sangat besar. Ya. Kemudian metode yang kedua adalah au bitadrijin ala tul, atau dia mempelajarinya, ya, tidak melalui kitab, tapi, ya, melalui pembelajaran, ya, yang secara langsung dari guru yang memberikan atau menyampaikan kaidah-kaidah tersebut, ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang penuntut ilmu tadi bitadrij, harus bertahap, satu kaidah bertahap, ya. Bisa dengan dia membaca kitab, ya, ataupun langsung didiktekan oleh sang guru. Al-Khatib meriwayatkan di dalam Al-Jami' dari Az-Zuhri, beliau berkata, man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu, ya, jumlatan, langsung sekaligus, tidak tadarruj. Tadi kan diperintahkan apa? Bitadrij. Ya, sedikit demi sedikit, ya, langkah demi selangkah, setahap demi setahap. Nah, kata Imam Az-Zuhri, barang siapa yang dia menuntut ilmu itu langsung secara sekaligus, fatahu jumlah, maka akan, ya, akan sekaligus hilang juga. Banyak yang akan luput darinya. Ya, makanya ilmu itu memang harus apa? Bertahap, ya. Jadi bab per bab, ya, kadang subbab per subbab begitu. Sehingga tadi namanya menyusun pondasi itu kan harus berbagian, ya, disusun dengan baik dan rapi. Nah, ini dari awal itu memang harus bertahap, ya. Gak mungkin langsung membangun, langsung atapnya dulu, maka akan jatuh. Maka demikian pondasi pun harus ditata dengan baik. Begitu pula dalam kita menuntut ilmu agama, ya, ada tahapannya. Maka tahapan-tahapan ini harus diperhatikan, jangan sampai seseorang itu dia meloncati tahapan tersebut, yang akan justru merusak, ya, kekokohan ilmunya. wa inna ma yudrakul ilmu hadithun wa hadithan. Ilmu itu didapatkan dengan cara mempelajari satu hadis demi satu hadis, atau dua hadis demi dua hadis. Jadi enggak langsung semuanya, ya. Kemudian apa? Ya, ilmu itu akan luput. Di dalam At-Tamhid karya Imam Abdul Barr dari Abu Amr Al-Auza'i, beliau berkata, "Aradna 'ala Malikin Al-Muwatta fi 40 yawman." Dulu kami membacakan kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik, ya. Imam Malik yang menulis kitab Al-Muwatta. Kami bacakan, kami belajar kepada beliau, ya, selama 40 hari. Jadi dibacakan kitab Muwatta kepada beliau, ya, selama 40 hari, ya, 1 bulan lebih 10 hari. Faqal, maka ketika setelah selesai, Imam Malik pun berkata, "Kitabun allaftuhu fi 40 sanah." Kitab ini, kitab Muwatta ini saya tulis selama 40 tahun lamanya. Ya. Berisi 1000 lebih hadis. Ya. Kitab Muwatta ini, kata beliau, saya susun, ya, selama 40 tahun. Akhatumuhu fi 40 yawman. Sedangkan kalian, ya, mempelajarinya cuma 40 hari. Qallama tafqahuna fihi. Ya. Maka sedikit sekali yang bisa kalian kuasai sebenarnya. Saya saja nulisnya, kata Malik, ya, rahimahullah ta'ala, saya saja nulisnya itu 40 tahun. Dan kalian cuma belajar 40 hari. Maka yang didapatkan pasti apa? Ya enggak banyak, ya. Kalau mau seperti ilmunya Imam Malik, ya 40 tahun juga, begitu. Ini secara apa? Secara umum begitu, ya. Artinya, ya tadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Zuhri, man talabal ilma jumlatan fatahu jumlah. Ya, ada siapa yang langsung sekaligus, ya, ingin menguasai ilmu, ya akan, ya, sekaligus banyak pula yang akan luput darinya. Makanya di sini dibutuhkan apa? Bertahap tadi, dan dimulai dengan apa? Dengan dasar-dasar ilmu, dasar-dasar di cabang ilmu yang kita pelajari, ya, enggak langsung ke bab yang sulit, bab yang tinggi-tinggi. Dimulai dari, ya, usulnya dulu. Wa hada kulluhu idza kana asy-syaikhu 'arifan bi tilkal funun, ya. Dan hal ini adalah memang apabila sang guru tersebut dia benar-benar memahami dasar-dasar ilmu tersebut, menguasainya. Wa illa, kalau tidak, apabila sang guru sendiri memiliki keterbatasan, ya, dia sendiri tidak menguasai dasar-dasar itu, fala yata'arradu laha, maka jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak kuasai. Bal yaqtasiru ala ma yudhinuhu minha, dia ajarkan saja apa yang memang dia kuasai, ya, bab-bab yang dia kuasai dari dasar-dasar tersebut dia sampaikan, ya. Misalnya dia tidak menguasai dalam bab selanjutnya, jadi sebenarnya ini ada bab sini, ya, tapi la yata'arradulah, jangan sampai apa, dia masuk ke situ mengajarkan sesuatu yang tidak dia kuasai, ya. Maka dia apa? Yaqtasiru ala ma yutqinuhu. Dia batasi, ajarkan apa yang memang benar-benar dia mutqin di situ. Dia benar-benar kuasai, sampaikan kepada muridnya. Wa min dzalika, di antara yang hal tersebut, ya. Nawadiru ma yaqa'u minal masailil gharibah. Itu kisah-kisah, ya, atau permasalahan-permasalahan yang aneh-aneh, ya, maka tidak perlu disampaikan, ya. Wal fatwa wal ajibah, fatwa-fatwa yang juga, ya, yang sangat, ya, mungkin terperinci detail, dan, ya, yang menakjubkan begitu, maka tidak perlu. Wal ma'anil ajibah, mana-mana yang menarik begitu. Wa nawadirul furuq, ya, perbedaan-perbedaan, ya, istilah. Wal mu'ayyah, atau, ya, perkara-perkara yang tidak jelas, ya, maka ini dia, ya, tidak perlu disampaikan. Wa min dalika ma la yasaul fadilu jahluhu, ya. Di antara yang yang hal-hal yang mendasar ya, adalah apa-apa yang memang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu ya, hal-hal mendasar yang harus diketahui ya. Kasmail masyuri namina sahabah, misalnya adalah nama-nama sahabat yang terkenal ya, seperti Abu Bakar Siddiq, yang jelas itu semua harus tahu ya. Jangan sampai menurut ilmu gak ngerti siapa itu Abu Bakar Siddiq gitu. Ya. Wa tabi'ina atau para tabi'in. Ya. Wa man ba'dahum min a'immatul muslimin, dan juga ya, tokoh-tokoh sepeninggal mereka dari kalangan imam kaum muslimin. Ya. Wa kibari zuhad atau pada orang yang ya, para zuhad yang zuhud terhadap dunia, wassalihin orang-orang salih, kal khulafa'il arba'ah, seperti khulafa'ur rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, makanya harus tahu. Wa baqiyatil asyratil mubasyarah, begitu pula ya 10 sahabat sisanya yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu diketahui ya. Wa nuqaba'ul 12 ya. Yaitu ya, para sahabat yang mulia ya, yang disebutkan oleh para ulama kita ya. An-nuqaba'ul 12, 12 ya. Sahabat yang mulia ini disebutkan oleh Amudun Nasab ya, Ahmad Badawi Asy-Syinqiti, dalam nazamnya disebutkan 12 nama di sini. Wa hum min al-Ausi Usaidun fa'lamah Rifa'atun wa Sa'd ibn Khaythamah wa Tis'u Khazrajin Banu Budur Zuraratun Ruwahatun Ma'rur wa ibn Ubadah wa Sa'd ibn Rabi' wa Rafi' ibn Malik Syahm Ar-Rafi' Abdul Ilahi Najl Amr ibn Haram wa Mundirun wa Najl Samitil Humam ya. Nah, ini ya, dia dijelaskan ya, wal badriyin, begitu para sahabat yang mengikuti perang Badar. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar Alamin Nubala, asma'u man syahida badran, nama-nama para sahabat yang mengikuti perang Badar, jama'al hafiz Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid fi juz'in kabir, nama-nama sahabat yang mengikuti perang Badar ini telah dikumpulkan oleh al-hafiz Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid di dalam bagian kitab yang besar. Fadakara man ujmi alaihi wa man ukhtulifa fihi minal badriyin, beliau sebutkan di situ, beliau kumpulkan nama-nama sahabat yang ikut perang Badar, baik yang disepakati pasti ikut maupun yang diperselisihkan apakah ikut atau tidak. Warattabahum ala hurufil mu'jam, disusun sesuai dengan huruf mu'jam. Fabalagu adaduhum 330 rajulan, jumlahnya mencapai 330 lebih sahabat. Wa inna mawqat ala hadhihi ziyadah fi adadihim, dan kenapa kok jumlahnya mencapai 330 lebih ya, sedangkan dalam riwayat kan cuma 300 sekian belas begitu ya. Maka min jihatil ikhtilafi ba'dihim, karena adanya perselisihan ya, ada beberapa nama yang diperselisihkan apakah ikut atau tidak. Tsumma dzakarahum, kemudian disebutkanlah ya nama-nama dari para sahabat yang ikut perang Badar. Di dalam Sahih Bukhari, bab tasmiyatu man summiya min ahli Badr fil Jami'. Ya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bab tasmiyah, ya, penamaan para sahabat yang disebutkan mereka termasuk ahli Badr. Karena para sahabat ini kan bertingkat-tingkat ya. Nah, di antara sahabat yang memiliki tingkat yang tinggi adalah mereka sahabat yang pernah ikut perang Badar. ini memiliki apa kedudukan yang tinggi. Wal muktirina wal abadilah wal fuqaha'us sab'ah, maka para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para abadilah, ya, dari kalangan sahabat Abdul bin Abbas, Abdul bin Mas'ud, Abdul bin Umar, ya, wa fuqaha'us sab'ah, ya, para fuqaha yang tujuh, ya, dari kalangan para tabi'in, ya. Ia disebutkan, ya, fi mil'il aibah, karya Ibn Rusyid al-Fihri. Ala kulla man la yaqtadi bi a'immatin fa qismatuhu diza 'anil haqqi kharijah, fa khudhum Ubaidillah wa Urwah Qasim Sa'id Abu Bakar Sulaiman kharijah. Ya, maka itu nama al-fuqaha'us sab'ah wal a'immatul arba'ah, imam yang empat, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Fayadbitu asma'ahum, hendaknya, ya, menetapkan namanya siapa, ya, nama-nama, ya, mereka, ya, tokoh-tokoh tersebut. Wa kunahum, kunyahnya apa. Wa amarahum, umurnya, ya, artinya terlahir kapan. Wa wafayatihim, meninggalnya kapan, ya. Jadi ini dahulu diajarkan secara mendetail oleh para ulama kita, ya. Tokoh-tokoh tersebut dihafal, ya, dengan detail. Wa ma yustafadu min mahasini adabihim, dan faedah-faedah yang bisa diambil, yang dicontoh, diteladani dari adab-adab mereka, yang dipelajari surah-surah mereka, ya. Sekarang kita mendapati banyak kitab-kitab, ya, tentang, ya, bagaimana adab-adabnya, ya, Imam Syafi'i, ya. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahumullah. Wa nawadidu ahwalim, kisah-kisah, ya, mereka. Ini disebutkan oleh dalam kitab-kitab, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana kesulitan mereka, perjuangan mereka. Fayahsulu lahu ma'atul fawaidu kathiratun naf'i, maka dengan mempelajari semua tersebut akan didapatkan faedah yang banyak sekali manfaatnya. Wa nafa'isu azizatul jam'i, dan, ya, hal yang, ya, kisah-kisah berharga, ya, yang bisa kita kumpulkan dari kisah-kisah mereka. Waliyahdhar kullal hadari, namun hendaknya diperhatikan, min munaqasyati ba'dihim, dari ya, bantahan dari sebagian murid, ya. Ai ba'du talamidihi wa madaka ila likauni mualliman lahum wa mahazuhu min fada'ila raji'un ilaih, ya. Jadi jangan apa, ketika ada yang berdebat, ya, maka dijauhi perdebatan tersebut. Likasrati tahsilihi au ziyadatu fada'ilihi, ya, agar, ya, bisa menerima dengan, ya, ilmu tersebut dengan baik, ya, dan bertambah keutamaannya. Li'anna thawaba fadailiha a'idun ilaihi, karena pahala dari keutamaan-keutamaan ilmu tersebut kembali kepadanya. Wa husna tarbiyatihim, dan baiknya pengajaran yang diberikan kepada mereka. Mahsubun alaih, kembali kepada sang guru. Walahu min jihatihim fid dunya addu'a, dan hanya seorang guru dari para murid adalah untuk berdoa, ya, mendoakan guru-guru kita, ya, bukan untuk merendahkan mereka, untuk mencela mereka, ya. Karena sekali lagi, ya, seorang guru ketika mereka telah mengajarkan, ya, apalagi pondasi-pondasi ilmu, ya, sesuai dengan, ya, kemampuan guru pun memiliki keterbatasan, ya. Maka di sini murid hanya menghormati guru tersebut, ya. Jangan sampai justru mendebat guru tersebut, menjatuhkan guru tersebut, ya. karena dia mengetahui, ya maksudnya mungkin sang murid ini dia sudah membaca ya dan mengetahui, maka dia pun ingin menjatuhkan gurunya tersebut. Maka ini hendaknya berarti wal yahzar, ya hati-hati, ya. Karena bisa jadi apa? Ya, ya di antara murid ada mungkin mengetahui dan guru itu memiliki keterbatasan. Maka jangan sampai hal ini dilakukan. Ya. Karena sekali lagi agar ilmu kita berkah, hendaknya kita menjadikan guru itu sebagai ya justru untuk kita doakan. Ya, makanya disebutkan walahu min jihatihim fid dunya addu'a. Ya, guru itu ya adalah didoakan di dunia ini. Ya, ketika menyebut nama gurunya, dia doakan gurunya. Ya. Hanya para ulama dulu mereka mengatakan man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Ya, barang siapa yang mengajarkan kepada saya satu huruf saja dari ilmu, ya, maka saya menjadi hamba baginya. Ya, artinya menghormatinya, ya, bukan berarti kemudian fanatik berlebihan, ya tidak, ya. Namun hendaknya sang murid itu mendoakan. Kalaupun gurunya terjatuh kepada kesalahan, maka jangan sampai dia bakhil untuk bisa mendoakan sang guru tersebut, ya. Mendoakannya, ya, memberikan apa yang dia mampu dia berikan untuk menasihati gurunya tersebut dengan cara yang baik tentunya. Wasana, ya, hendaknya murid pun ya, menyanjung gurunya, ya, memuji gurunya. Karena apa yang diberikan oleh guru tersebut ya dari ilmu itu lebih berharga daripada pemberian harta benda. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau ya, menyebutkan keutamaan ilmu di atas harta. Ya dari ya, banyak sisi. Ya di antaranya harta itu ya ketika seseorang dia memiliki harta dia bingung menyimpan di mana. Ya, bingung menjaganya. Apabila harta yang besar, ya dia akan bingung mau ditaruh mana ini. Ya, dia takut hilang harta tersebut. Ya. Sebaiknya seorang semakin bertambah ilmunya, ilmu tersebut yang akan menjaga dirinya. Ya. Maka di sini, ya, ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta benda. Nah, orang yang memberikan kita harta, ya, membantu kita dengan harta benda, kita berterima kasih kepadanya, kan? Apalagi orang yang memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada harta benda, maka harus lebih kita apa? Lebih kita syukuri, ya, lebih kita muliakan. Makanya disebutkan di sini, walahu min jihatihim fid dunya du'a wa thana'u wa dzikrul jamil. Oleh karena itu, ya, yang ya, haknya seorang guru, yang harus dilakukan oleh seorang murid di dunia adalah mendoakan sang guru. Ya, memuliakan sang guru tersebut, berarti kerul jamil dan menyebutkannya dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, memuliakan mereka, bersikap sopan, beradab yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Ya. Wa fil akhirati tsawabul jazil, dan di akhirat, ya, guru itu akan mendapatkan pahala yang, ya, besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari pengajarannya, ilmu yang diamalkan yang bermanfaat, ya, maka itu akan menjadi pahala bagi sang guru tersebut, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adab yang ke-10 yaitu hendaknya kita mempelajari ilmu agama ini dari dasarnya, ya. Mempelajari pokok-pokok agama, jangan langsung meloncat, ya, tanpa dia memiliki pondasi yang kokoh dalam cabang-cabang ilmu agama yang justru akan merusak ilmunya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa-dosa, dan senantiasa dapat beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mulia ini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Faedah kajian.
6: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatukum khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Rakyat dan penguasa saling mencintai. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Masya Allah, indahnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan pemimpin seperti ini kepada kita semuanya. Amin, ikhwan. Ya. Tapi sebaliknya, wa syirru a'immatikum, seburuk-buruk penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk penguasa kalian adalah penguasa yang kalian benci, mereka juga benci kalian. Antum bayangkan, rakyatnya benci penguasanya, penguasanya benci rakyatnya. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Ya. La ilaha illallah. Tambah lagi, kalian lanat mereka, mereka juga melanat kalian. Waduh, saling celah-mencelah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah enggak meringin kita sini. Na'udzubillah. Ketika dalam tahap seperti ini, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang? Laos, tak seneng kok. Caci maki kok. Ya perangi wae kan begitu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Maka mufikum sholat. Selama mereka sholat bersama kalian, kalian jangan berbuat seperti itu. Ya. Wa idza ra'aytum min wulatikum ma takrahunahu fakrahu amarahu. Kalau kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, bencilah perbuatannya. Tapi ingat, wala tanza yadan an ta'atin. Jangan pernah kalian melepaskan diri dari ketaatan. Ya. Selama perbuatan yang baik, kita taati. Kita benci simpan dalam hati. Kita enggak senang simpan dalam hati. Jangan umbar sana sini. Anu-anu. Yo. Simpan. Ya. Sujud kepada Allah. Minta ya Allah pemimpin yang baik. Bahkan sujud kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya menjadi pemimpin yang baik. Kita enggak tahu hati manusia, masyarakat muslimin. Kita enggak tahu hatinya manusia. Anda lihat Fir'aun. Fir'aun itu unggul mengatakan satuan. Dukungan salah satunya siapa? Tukang sihir. Ketika datang Nabi Musa mendakwai Fir'aun agar tunduk kepada Allah Ta'ala, tidak mau. Ketika adu ilmu, ya, tukang sihir nyalakan sihirnya, dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Tukang sihir langsung beriman semuanya. Hatinya berubah menjadi orang yang beriman. Saat itu Siapa yang nyangka Fir'aun yang menjadi target, ternyata yang dukung Fir'aun tobat. Mereka ketika tobat, Fir'aun mengancam, tak bunuh kau, tak potong tanganmu dan kakimu serasi silang. Ini tukang sihir loh ini. Kalau bisa Fir'aun dirubah, betul enggak? Iya toh, apalagi mereka komplotan. Sikat, sikat, habis Fir'aun. Haman tidak bisa apa-apa, walaupun pinter. Tidak bisa apa-apa, tapi apa yang dilakukan? Apa kutawa sihir membalas omongan Fir'aun dan mengancamnya dengan sihirnya? Enggak. Mereka sudah mengatakan tobat, kami beriman kepada Allah, kami lepaskan ilmu ini. Apa yang mereka lakukan? Doa kepada Allah. Allahumma afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kesabaran pada kami, ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dibelai oleh Fir'aun. Ya, wa tawaffana muslimin, matikan kami sebagai orang muslim. Siapa yang tahu? Doakan sudah. Ya, tugas kita rakyat sabar mendoakan. Kalau ingin memperbaiki yang atas, kita dulu harus baik. Lawang terima surat kano amplope opo surat lagi barang gak metu. Ini kepingin pemimpin yang baik, yang baik lang ente ngentit kok, kepingin pemimpin yang gak ngentit. Ente ujian nyontek kok, kepingin pemimpin yang jujur. Perbaiki diri ke sendiri ya. Ente sendiri naik tangga pakai NPWP nomor piro wani pi piro. Pemimpin yang adil sulit ya. Doa sudah Ustaz, cara kita ya sudah ngaji kita perbaiki dari awal satu persatu. Wallahi ikhwan, ana renungkan betul-betul masalah ini. Ana pernah mengalami masa seperti antum, futur, jengkel, tapi kita renungkan, ya Allah, tidak ada jalan kecuali kembali pada sunnah. Benar Allah mengatakan ya, furuddu ila Allahi war rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan Rasulnya? Sudah sabar kita. Dunia itu selalu berputar, insya Allah ada masanya. Ya, kita mendengar masanya Nabi Sulaiman dengan kemakmurannya jadi sejarah. Kita mendengar masa sebaliknya, masa yang paling parah juga jadi sejarah. Sekarang kita adalah pelaku sejarah. Jangan sampai sejarah kita dikenang dengan sejarah yang buruk. Minimal besok di akhirat kita membuka sejarah kita baik. Masya Allah, api. Jangan sampai kemudian, loh abang yang jerentek gara-gara ente ngomong kudeta, akhirnya semuanya orang itu berapa darah yang menjadi tanggung jawab ente.

0: فائدة كاجية
1: Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci, berwudu itu adalah separuhnya iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat pujian alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah tasbih dan pujian bagi Allah, tamla'ani, keduanya memenuhi. Aw tamla'a ma bainas sama'i wal ardh, pahalanya memenuhi langit dengan bumi. Was-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itulah bukti. Was-sabru dhiya, kesabaran itulah cahaya sinar. Wal-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, dan Quran itu entah menjadi pembelamu atau menjadi musuhmu. Kullun nas yaghdu, setiap orang berpagi-pagi. Faba'un nafsahu, ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, dengan memerdekakan dirinya dari api neraka. Au mubiquha, ada yang menjual dirinya, menjerumuskan dan menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini hadis yang sangat agung, mengumpulkan banyak perkara. Ini bagian dari hadis Jawami'u Kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat bermakna sangat padat. Bahkan ini merupakan hadis yang paling agung dalam fadailul amal, keutamaan-keutamaan amal saleh. Yang mana di dalamnya menyebutkan berbagai macam bentuk amalan, macam bentuk ibadah, dengan menyebutkan keutamaan masing-masing. Disebutkan keutamaan bersuci, keutamaan salat, keutamaan sedekah, keutamaan sabar, dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh iman. Bersuci di sini ditafsirkan oleh para ulama kita ada dua makna. Yang pertama, tauhidullah, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran syirik. Karena apabila kita tidak bersihkan diri kita dari kotoran syirik, tidak ada gunanya kita salat, tidak ada gunanya kita bersuci secara lahiriah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jikalau engkau berbuat syirik ya Muhammad, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, maka akan hancur amal ibadahmu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat, dan engkau termasuk adalah orang-orang yang merugi. Bayangkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan Rasul Allah, pilihan Allah yang termulia, yang tidak bakalan melakukan kesyirikan, diingatkan oleh Allah akan bahaya kesyirikan, maka apalagi kita yang tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ini makna yang pertama. Jadi makna dari at-tuhur adalah membersihkan akidah dari kesyirikan. Makna yang kedua adalah, dan ini lebih dekat, al-wudhu, berwudhu. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi, al-wudhu'u syatrul iman, wudhu itu adalah separuhnya iman. Wal muradu bil iman, maksud dari iman di sini as-shalah, separuhnya salat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 143, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah azza wa jalla tidak akan menyia-nyiakan pahala salat kalian. Jadi wudhu itu separuhnya salat. Karena salat itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla tanpa berwudu. Wudu atau solat tanpa wudu tidak diterima. Sebagaimana ibadah tanpa tauhid juga tidak diterima. Kita bisa mengambil dari kedua makna ini satu faedah yang diisyaratkan oleh para ulama dalam mengukuhkan tauhid dan menjelaskan bagaimana posisi tauhid di dalam ibadah, dalam semua ibadah. Perkara syirik atau perkara tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dalam ibadah, dalam semua ibadah, perkaranya sama seperti perkara taharah dalam salat. Maka sebagaimana salat tidak diterima tanpa taharah, ya, maka boleh dikatakan orang yang salat tanpa taharah itu innahu lam yusalli, dia tidak salat. Maka demikian juga orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa tauhid, tanpa menjauhkan diri dari kesyirikan, sah juga kita katakan dia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bukan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang tidak dikatakan hamba Allah kecuali apabila dia ikhlaskan, ya, ikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah tanpa tauhid ini adalah sama dengan salat tanpa at-taharah. Salat tanpa taharah tidak sah, maka ibadah tanpa tauhid juga tidak sah.

0: faedah kajian.
1: Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, orang-orang yang berbuat baik itu adalah mereka walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Ya. Dan yang datang membawa bisidq dengan kebenaran, wa saddaqa bihi dan membenarkannya. Ya, ini adalah tasdik. Nah, ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa yaitu yang membenarkan tasdik, ya, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lam yartabu, mereka tidak ya memiliki sedikit pun keraguan, betul-betul yakin. Jadi keimanan itu tidak ya menerima adanya sedikit keraguan. Lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang betul-betul sadiq, jujur dalam keimanannya. Jadi iman itu ya membutuhkan at-tasdiq, keyakinan. Itu adalah qaulul qalbi, perkataan hati, itu keyakinan hati. Kemudian an-nutqu bil lisan, ya, perkataan qaulu al-lisan, perkataan lisan. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya orang-orang yang beriman untuk mengucapkan amantu billah. Naam. Amantu. Allah menjelaskan qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbar wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Katakanlah, ya, jika Allah perintahkan untuk mengatakan itu bagian dari iman, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub dan al-Asbaq, ya, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa dan kepada para nabi, ya, mir rabbihim, dari Rabb mereka, dan kami tidak membedakan antara seorang pun ya dari para rasul dan nabi tersebut, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Dan surah Al-Baqarah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Asy-Syura, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman kepada apa yang diturunkan atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Al-Ahqaf Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang yang mengatakan, jadi ada perkataan, itulah keimanan. Ya, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Rabb yang kami taati, yang kami ibadati adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut, melaksanakan amal saleh. Fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga mereka tidaklah akan bersedih. Dan Nabi SAW menjelaskan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, al-hadith. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bisyahadataini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasul. Itulah an-nutqu bisyahadatain, amalul lisan. Kemudian amalul qalbi, ya, amalan hati, keikhlasan dan yang lain-lainnya, ya, banyak sekali dalam Al-Quran jelaskan tentang hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, melarang nabinya untuk mengusir orang-orang yang beribadah, kendati mereka dari kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, ya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, jangan kau mengusir Muhammad orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di pagi dan di petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka itu hanya menginginkan, mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, hanya menginginkan Allah, pahala di sisi Allah. Ma alaika min hisabihim min syai', kamu tidak akan bertanggung jawab untuk menghisab mereka, ya, membalas mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai', dan juga mereka tidak bertanggung jawab atas ya kebaikanmu. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin, kemudian bila kamu mengusir mereka, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti di sini ada apa? Yuriduna wajah. Inilah keinginan, niat. Ya, menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Inilah keimanan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, amalan hati, takut, ya. Ada khasyah dalam hati kepada Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal. Orang yang beriman itu adalah mereka orang apabila dzukirallah, disebut Allah, ya, maka bergemetar hati mereka, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, wajilat itu ya karena ada rasa takut, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, dan tawakal amalan hati. Itulah orang-orang yang beriman.
0: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat, serta datang kepadanya berita tentang kenabian. Telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Maka kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan atau memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya yang suci, dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai kepada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihi wasallam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Min adhkaril masaa.

Matur nuwun ya Mas, kirimane wis tak tampa. Wah, jan. Wis matur nuwun pokoke. Oh, beres. Gampang so tak bantu meneh. Wis ya, matur nuwun ya Mas. Biasa proyek sing wingi. Sampeyan wis menang tendere. Ning yo arepe dhewe to sing ngatur spek iki sapa. Rumang samu po hasilnya barangmu kira masuk saingan lupa ini bilang sing ngatur aku sampean kudu kelingan iya toh nek gue mau sing ngatur aku kabeh sampean selak pengen nyari ke danane toh ini ora segampang kuwi sampean tapi kok rak bendarane wangnya gue aneh. Durung kok nek ketemu bawahane, durung ketemu asistene. Wangel gak kon golek tanda tangan. Munggah dhuwur wangel. Ibarate nek oe munggah gunung wis baikan gunung yang terjal. Iki agek bendaharane. Durung ketemu atasane. Saya wangel meneh. Nah, ning kabeh mau aku iso mbantu. Tenang no pikirmu. Aku iso bantu. Kabeh momen supaya ini lancar. Ini tak bantu aku iso. Ning ya kuwi. Butuh oli sing apik. Nek ning ngene oli ning goro oli bekas yo. Ora lek medun. Ning nek oline ning ngenehke aku kira-kira oline sing well. Awi mesti medune mak cirit gamping. Piye? Kira-kira aku iso mbantu kabeh mau. Kowe iki tak bantu akeh, makane kowe kudu mikirke iki mau. Kelingan ta kowe? Ketemu aku pertama kali kae. Kok saka kowe ngejokke proyek iki. Aku wis mbantu kowe iki akeh. Ya ora. Rumang samu kowe aja mung aku dhewe. Kowe iso kaya ngene iki nek ora mergo aku karo sak tim wis ora iso kowe. Saingane iki wong akeh banget kok. Kowe kuwi wis tak siapke tak olini.

sadarilah bahwa bagian dari ciri orang munafik adalah berkhianat ketika dia diberi amanah. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya, wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Allah perintahkan kita untuk menjalankan dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Mas Mitra, percuma kita mendapatkan harta yang haram, kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Sesungguhnya itu tidak membahagiakan bagi mereka. Karena setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah tempat kembalinya. Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih layak untuknya. Mas Mitra, setiap kegiatan dan amalan yang kita lakukan nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat, baik besar maupun kecil. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal keburukan meskipun seberat dzarrah, dia pun akan melihatnya. Dan kita akan merasa malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan amal besar kita yang bentuknya adalah maksiat. Mas Mitra, sesungguhnya posisi dan jabatan di dunia sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak bisa menjadi pembela ketika dihisab oleh Allah di akhirat. Mereka yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari di mana harta dan anak tidak ada berguna di hadapan Allah Ta'ala, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mas Mitra, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah melupakan kezaliman. Barangkali saat ini Anda bisa menekan orang lain karena punya jabatan, tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kita menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah bisa jadi menunda hukuman bagi mereka untuk satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mas Mitra, sesungguhnya harta hasil korupsi sekalipun saat ini bisa Anda rahasiakan, tapi nantinya akan dipikul oleh pelakunya di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang membawa harta ghulul, maka nanti akan dia datangkan di hari kiamat. Saat ini mungkin banyak orang yang tidak tahu, KPK tidak lihat, tapi nantinya Allah akan tampakkan harta itu di hari kiamat. Dia pikul harta itu sambil dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mas Mitra, pahami bahwa orang yang menyusahkan orang lain disebabkan karena jabatannya, dia didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Ya Allah, siapa di antara orang yang membawa urusan umatku, artinya dia orang yang punya jabatan, fashaqqa 'alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq 'alaihi, maka susahkanlah orang ini. Sehingga para pejabat yang menyusahkan urusan rakyat disebabkan karena jabatannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan hidupnya akan susah. Mas Mitra, ketahuilah bahwa aparat yang menipu rakyat dan dia mati belum taubat, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'i

الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Setiap hamba yang dia memegang urusan rakyatnya, lalu ketika dia mati dalam kondisi menipu rakyat, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Mas Mitra, mungkin Anda beralasan ada kesalahan yang dilakukan oleh pemenang tender. Kemudian Anda cari-cari alasan yang lain agar bisa menekan dia untuk bisa membayar lebih besar. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahlih." Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia meskipun dia berada di tengah rumahnya. Mas Mitra, sadarilah bahwa setiap suap, sogok, uang pelicin, atau apapun namanya adalah laknat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Mas Mitra, sudah saatnya Anda harus bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima setiap orang yang bertaubat meskipun kesalahannya sebesar gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas, tenggelam dalam dosa dan maksiat, "La taqnatu min rahmatillah," jangan putus asa dari rahmat Allah, "innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua bentuk dosa. Meskipun sudah banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, namun jika kita mau datang kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi sang hamba.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tegoleti rika malah nengkene.
1: Siap-siap bro.
0: Enak ya.
1: Gimana kabarnya bro?
0: Alhamdulillah sehat. Nyong ngarep nama kena jenengan.
1: Apaan itu?
0: Emas. Nyong kan sih kita dagangan emas.
1: Iya.
0: Oke. Mas. 5 gram. Terus kayak 1 gram.
1: Oke emas ya.
0: Siki kan lagi krisis kayak. Jadi rupiah kan merosot sih ki.
1: Nek merosot.
0: Nek jenengan investasi emas. Duitnya ki malah munggah. Jajal baik. Satu sewu siki karo sing disit mau beda po.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jenengan disit misalkan 2011 satu sewu mau duit itu ketone gede banget. Siki kayaknya satu sewu setina entong po.
1: Oh.
0: Nah. Iya. Siki lagi trennya agak sing investasi emas.
1: Oh emas ini ya.
0: Iya.
1: Emas batangan.
0: Emas batangan.
1: Iya.
0: Nah iya sing 1 gram ke 5 gram.
1: Wah boleh juga nih bro.
0: Nah keperluan.
1: Tapi harganya mahal ya.
0: Ya keperluan mana?
1: Ada cara nggak? Gue mau beli nih.
0: Nah kira-kira. Berarti solusinya kredit.
1: Oh pakai kredit bisa.
0: Bisa. Nah naik kredit berarti aku atur minjem dengan 5 juta.
1: 5 juta harganya.
0: Nah harus dicicil pintura.
1: Pokoknya gue mau ambil 10 bulan.
0: Oke 10 bulan. Jangan anak duit apa ora.
1: Ya.
0: Siki misal
1: kan gue pe.
0: Oke 500 ya.
1: 500 ribu.
0: Ya 500 ribu berarti tetek dicicil ping 10 kan berarti kan 5 juta.
1: Ya.
0: Kurangi 500 ribu. Jadi kan petang juta 500.
1: Ya, ya,
0: nah
1: ya.
0: Berarti cicilannya sebulan. Jadi ini petang 150.
1: Sebulan 450 ribu. 10 kali.
0: 10 kali gelem ora.
1: Oke bro, gue mau deh ngambil okay. Satu.
0: Sip.
1: Yang 5 gram.
0: Oke.
1: DP 500 ribu.
0: Oke.
1: Terus jangsur 10 kali.
0: Iya.
1: 450 ribu ya.
0: Iya.
1: Terus ini mas gue pegang kan?
0: Ya enggak boleh.
1: Lah
0: tak cekal nengyong.
1: Lah terus aku
0: jenengan kok lek nyekal jenengan, kok mau jenengan mayu ke perwecal.
1: Lah buktinya aku apa?
0: Percaya, bro.
1: Loh ya percaya bro lu
0: kan bisa. Jenengan kan kenal nyong.
1: Iya,
0: kenal. Terus, terus ngerti umae.
1: Iya, ngerti.
0: Nah, tenang bae, ora bakalan ilang.
1: Lah kan aku perlu bukti.
0: Nah, buktinya tercatat.
1: Oh, gitu.
0: Nah, cara cicit ya.
1: Kayak gitu. Oh, gitu. Dicatat. Udah, enggak apa-apa. Gua bayar 500 ya.
0: Sip. Oke.
1: Okay. 1 2 3 4 5. Ini udah DP-nya ya?
0: Ya. Cek itu maning.
1: Ya.
0: Pas ya.
1: Oke.
0: 500.
1: Ya.
0: Oke, sip. Tak simpen ya.
1: Catat
0: dan tiba-tiba ini. Lah, jangan malah tiba. Secet.
1: Ya,
0: tercatat dingin.
2: Eh, Mas Anto.
3: Woi.
2: Ini Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Anto.
3: Ya,
2: sini Mas. Waduh, ini ada investasi bagus nih Mas.
3: Investasi apa?
0: Investasi emas, Mas.
3: Iya. Investasi emas.
2: Heeh,
3: Mas.
0: Investasi emas.
3: Iya,
0: di batangan.
3: Batangan ya.
0: Nah, nyong bertransaksi karo Mas Ari. Kredit.
3: Oh, kredit.
0: Iya.
3: Oh. Nah, setahu saya, Mas bata emas, wujud emas itu kan barangnya lain seperti barang yang lain.
0: Oke.
3: Setahu saya itu enggak boleh di kredit.
0: Loh kan entuk nyong wis sering mas ngredit mas orang mungkin tok barang ya tok kredit nah nek kredit duit
3: yeah.
0: Tapi lek cash ya apa-apa malah nyong seneng cash dadi nek kepenak tapi kene mas orang di duit dadi tok kredit teh ora apa-apa itu loh.
3: Tapi secara syariat agama itu dilarang hukumnya seperti itu.
0: Lah kepriwe sih kang wis akad kredit kok priwe ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa ini ada apa ini kok saja gayung banget ada apa ini ada apa?
0: Iya mas.
4: Kenapa?
0: Nyong adol emas karo Mas Aris
4: ya.
0: Tapi kredit
4: ya terus?
0: Iya masih kayak iya
4: wajah sih tuh.
0: Nah terus rentuk.
4: Lah siapa yang lagi?
2: Kiyo rentuk kalau kiyo.
4: Kalau lah rapopo ora masalah.
2: Raulah
0: rentuk jerepe
4: podo wae ini jenenge emas kuwi podo barang liyane arti dol kredit karo cash wis ora masalah.
3: Se emas iku barangnya beda karo barang liyane secara syariat agama.
4: Hati-hati jumlah yang kukluk ono aja terus gawe fatwa dhewe
2: mesake mase bakule ya
3: sik mas tro.
2: Iki secara
3: syariat agama lho iki, secara syariat agama.
2: Ora apa-apa.
3: Iki urusane dunia akhirat lho iki.
2: Mas, sing penting mas ora dodolan.
3: Iya.
2: Barang emas karo barang liyane iki padha, barang emas ya oleh dikredit. Barang liyane oleh dikredit. Ora masalah kuwi.
3: Ora
2: apa-apa.
3: Ora oleh.
2: Lah, Wis rawo Mas, manut aku Mas Ali, terusno. Sing penting kowe iki ora nyolong, ora korupsi, ora masalah.
3: Kowe iki jan
2: kowe paling angel,
3: tak pikir-pikir dikandani.
2: Aku ora masalah sing paling angel. Sampeyan yo sok cerdas, sok keminter ngono kuwi senengane gawe fatwa anyar, sithik-sithik ra oleh, sithik-sithik haram. Terus piye tangane iki terus piye?
3: Ini ngomongan syariat secara hukum ini ora oleh.
2: Mas, nek marah aku terus no Mas. Rapopo, sementing kita nyolong, ora korupsi, ora ganggu liane ulah. Rapopo,
3: terus no. Mas, kita ngayal kota.
2: Hah, Ben.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Moga tat, moga tat, moga tat, moga tat.
1: Wonten apa nih ya Pak?
3: Gini loh tat, duduk dulu tat.
1: Oh, enggak, enggak. Ini ceritanya bagaimana?
3: Gini tat, Mas Ali ini kan jualan emas secara trading, itu kan nggak boleh tau tat. Uh-huh. Tapi Mas Ari Metro ini kan ngayal tat, saya tadi.
4: Emas itu kan sama halnya barang yang lain, barang yang lain boleh loh, emas ya tetap boleh, boleh tat, nggak masalah.
3: Raulah ya tro.
4: Boleh dia itu uang dodol boleh sandang pangan sama kira tukus, dumeh kupuan bodoh ustad terus. Senyari buat fatwa baru tat.
3: Ini loh. Sip, mau kok disip, kiana ustad.
4: Pasti, sepenae.
3: Nah, dijelaskan mau gue tau.
1: Iya, baik, saya jelaskan dulu. Tadi skemanya gimana, Pak?
3: Lo, Adel, Mas Aris. Lima gram.
1: Lima gram.
3: Iya,
1: harganya berapa?
3: 5 juta.
1: 5 juta, terus?
3: Terus dikredit, Pak.
1: Nah, masnya diserahkan, ya?
3: Boten.
1: Setelah lunas, baru diserahkan.
3: Terus.
1: Oh,
3: terus itu.
1: Baik, sekarang saya jelaskan, ya. Yang pertama begini. Bahwa jual beli emas itu termasuk transaksi sorf. Sorf itu apa? Transaksi tukar menukar uang dengan uang. Karena emas di masa silam itu adalah uang, menjadi bahan baku dinar. Maka ketika emas itu ditukar dengan rupiah atau ditukar dengan mata uang yang lain, dipersyaratkan harus dilakukan secara tunai. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bi mithlin yatan bi yatin." Emas karo emas nek ditukar, perak kalau perak nek ditukar harus semisal, maksudnya adalah sama dari sisi kuantitas, bobote kudu bobo, yatan bi yatin dari tangan ke tangan, maksudnya harus dilakukan secara tunai. Lalu bagaimana kalau terjadi pertukaran antara emas dengan perak? Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, "Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yatan biyatin." Nek beda jenis, artinya emas ditukar dengan perak, maka silahkan boleh ada selisih. Misalnya emasnya 5 gram, peraknya 500 gram, setengah kilo, monggo silahkan, sesuai dengan kerelaan masing-masing. Yang penting yatan biyatin, yang penting dari tangan ke tangan. Nah, para ulama memahami dari hadis ini berarti kalau emas dengan uang aturannya juga seperti itu. Masalah harga terserah sesuai kesepakatan. Jadi tadi disepakati harga berapa?
3: 5 juta.
1: 5 juta. Silahkan mau disepakati 5 juta, 5,5 bebas. Yang penting saling sepakat. Namun ada syaratnya, yaitu yatan biyatin harus dilakukan dari tangan ke tangan. Paham semua insya Allah?
3: Jih, tat.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Terus, solusinya kebelian, tat. Soalnya konsumen kalau kata sing kredit lah kebelian itu.
1: Ya disuruh tunai.
3: Nah, niku sing repote. Kan kata, memang juta. Jadi pada bingung, tat. Jadi ini kayaknya kredit. Harus niku.
1: Kalau misalnya diminta solusinya biar tetap bisa membayar secara bertahap, ya. Solusinya bagaimana? Yang bisa saya sarankan begini, jangan lakukan akad jual beli pada waktu konsumen bayarnya secara bertahap. Sehingga misalnya tadi ini ya, 5 gram ini 5 juta.
3: Iya, 5 juta.
1: Dibayar berapa kali?
3: 10
1: kali, 500-an per bulan.
3: Moten, tapi dapatnya pun gak 100.
1: Oh, moten. Nah, setiap kali uang itu masuk ke tempat jenengan, maka dia dicatat sebagai titipan. Jadi arane titip dhisik. Titip dulu, titip terus sampai genep 5 juta baru dilakukan akad.
3: Jadi
1: karena uang itu statusnya titipan, maka jenengan hanya bisa memegang tapi tidak boleh dimanfaatkan.
0: Nggih. Berarti modelnya kados nabung gitu.
1: Nabung leres. Nabung kemudian uang itu disimpan dan dijaga. Karena ini statusnya uang amanah. Ibaratnya konsumen jenengan titip uang senilai yang mau dipakai untuk beli emas ini. Setelah genep 5 juta atau sesuai dengan harga waktu nanti ketika akad, kan biasanya naik toh. Tadi 10 cicilan atau 10 kali pembayaran berarti kurang lebih berapa lama itu? Ada 1 bulan. Misalnya 1 bulan ya, 1 bulan. Sekarang 5 juta. Ini kan bulan depan harganya jadi 5.500. Berarti kewajiban dia kan bayar 5.500. Atau sesuai kesepakatan. Misalnya tetap 5 juta gimana? Nah, nanti setelah genep nih kan, baru emas ditransaksikan dengan uang yang ada. Sehingga posisi waktu dia membayar secara bertahap itu bukan jual beli, tapi deposit dulu, titip. Dengan akad wadiah. Jadi harus jaga duit itu. Nah, nanti setelah genep 5 juta, kok konsumennya nggak jadi beli, boleh dikembalikan. Tidak boleh dipaksa untuk beli.
0: Berarti botolan kaya mau rentet ya, Pak?
1: Jual beli mas secara kredit nggak buat bareng.
0: Aduh, luput, Cak.
5: Bagian gue.
0: Aduh,
5: luput meneh, Cak.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan sore yang berbahagia ini yang tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para pemirsa budiman Aliman TV dan juga pendengar setia radio suara Aliman dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala satu jam ke depan kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan latihan percakapan bahasa Arab. Masih dalam bahasan atau tema fi maktabi al-hajzi ya, di kantor atau loket pemesanan tiket. Di pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada nashiwar yang berlangsung antara Mahmud dengan pegawai tiket ya, antara Mahmud dengan pegawai tiket yang insyaallah ta'ala kita sudah memahaminya dan kita sudah bisa membaca serta melafazkannya sebagaimana yang kita contohkan di pertemuan sebelumnya. Dan di sini ada beberapa latihan, ada latihan pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai latihan yang keempat yang insyaallah taala di sini kita akan membahas secara bersama-sama. Baik, langsung saja kita buka halaman 27 di latihan yang pertama. Pada latihan ini, kita akan memahami tiga bentuk kata kerja. Tiga bentuk kata kerja. Yang pertama adalah fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau pekerjaan yang lampau, yang telah berlalu. Yang kedua adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Baik. Sekarang kita coba untuk membaca satu persatu ya, sebagaimana yang ada pada nas berikut. Hajaza Mahmudun makanan. Yahjizu Mahmudun makanan. Ihjiz ya Mahmudu makanan. حجز محمود مكانا محمود memesan tempat حجز sebagaimana kita mengetahui artinya memesan dan حجز di sini tempatnya atau kita katakan adalah fi'il madhi حجز adalah fi'il madhi kemudian يحجز محمود مكانا pada lafaz atau pada kata kerja يحجز يا ya, yahjizu, ini kita katakan adalah fi'il mudhari'. Ia menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Ketika disebutkan yahjizu Mahmudun makanan, Mahmud sedang memesan tempat atau Mahmud akan memesan tempat. Kemudian dikatakan ihjiz ya Mahmudu makanan. Ihjiz ini adalah fi'il amr, ya, yang menunjukkan perintah. Ihjiz, pesanlah ya Mahmudu, wahai Mahmud. Kata Mahmudu, ya, tidak boleh kita baca Mahmudun pada jumlah ini. Kenapa? Karena didahului oleh huruf nida, yaitu ya. Makanya dikatakan ya Mahmudu, tidak boleh tanwin. Kalau ya-nya hilang, maka barulah di situ kita mentanwin Mahmudun. Apakah boleh kita menggabungkan antara huruf nida ya dengan tanwin seperti ya Mahmudun? Maka jawabnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Sehingga apapun itu lafaz dari nama orang yang hukum asalnya bertanwin ketika dia dimasuki oleh huruf nida, maka tidak boleh ditanwinkan. Ya Mahmudu, ya Aliyu, ya Khalidu, dan seterusnya. Ihjiz ya Mahmudu makanan, pesanlah wahai Mahmud tempat tersebut. Baik. Hajaza fi'il madhi, yahjizu fi'il mudhari, dan ihjiz fi'il amr. Berikutnya, tasallama Muhammadun at-tazkirata. Yatasallamu Muhammadun at-tazkirata. Tasallam at-tazkirata ya Muhammadu. Tasallam at-tazkirata ya Muhammadu. Tasallam adalah fi'il madhi. Yatasallamu fi'il mudhari'. Tasallam fi'il amr. Ketika dikatakan tasallama Muhammadun at-tazkirata, artinya Muhammad menerima tiket. Yatasallamu Muhammadun at-tazkirata, artinya Muhammad sedang menerima tiket. Tasallam at-tazkirata ya Muhammadu, artinya adalah terimalah tiket olehmu wahai Muhammad. Di sini kita mendapati tiga bentuk fi'il. Fi'il madhi tasallama, fi'il mudhari yatasallamu, dan fi'il amr tasallam. Berikutnya, istakhraja Ahmadul jawaza. Yastakhriju Ahmadul jawaza. Istakhrij al-jawaza ya Ahmadu. Kita mendapati istakhraja sebagai fi'il madhi, yastakhriju fi'il mudhari', istakhrij adalah fi'il amr. Fi'il amr. Istakhraja Ahmadul jawaza, Ahmad meminta pengeluaran paspor atau mengurus keluarnya paspor. Yastakhriju Ahmadul jawaza, Ahmad sedang mengurus keluarnya paspor. Istakhrijil jawaza ya Ahmadu, mintalah dikeluarkan paspor wahai Ahmad. Nah, di sini kita mengetahui istakhraja fi'il madhi, meminta untuk dikeluarkan. Yastakhriju adalah fi'il mudhari, dan istakhrij adalah fi'il amr. Berikutnya, akmala ithnanu إجراءات السفر. يكمل اثنان إجراءات السفر. أكمل إجراءات السفر يا اثنان. Kita mendapati di sini أكمل فعل ماضي, يكمل فعل مضارع, dan أكمل فعل أمر. أكمل اثنان ijra'at as-safari, Uthman sudah menyelesaikan atau menyempurnakan proses-proses perjalanan. Yukmilu Uthmanu ijra'at safari. Uthman sedang melakukan proses atau menyelesaikan proses-proses perjalanan. Akmilil ijra'at safari ya Uthmanu. Ya, selesaikan olehmu proses-proses perjalanan wahai Uthman. Akmala yukmilu akmil. Berikutnya, dakhala aliyun maktab al-hajzi. Yadkhulu aliyun maktab al-hajzi. Udkhul maktab al-hajzi ya aliyu. Di sini kita mendapati fi'il madhi dakhala, fi'il mudhari yadkhulu, dan fi'il amr udkhul. Dakhala yadkhulu udkhul. Dakhal Ali maktab al-hajzi, Ali telah masuk maktab al-hajzi, loket pemesanan tiket. Yadkhulu Ali maktab al-hajzi, Ali sedang masuk di loket pemesanan tiket. Udkhul maktab al-hajzi ya Ali, masuklah kamu di loket pemesanan tiket hai Ali. Dakhal yadkhulu udkhul. Berikutnya, kharaja aliyun minal maktabi. Yakhruju aliyun minal maktabi. Ukhruj minal maktabi ya aliyu. Ada fi'il kharaja, dia adalah fi'il madhi. Yakhruju fi'il mudhari'. Ukhruj fi'il amr. Fi'il madhi menunjukkan peristiwa yang lampau, yang telah terjadi. Fi'il mudhari' menunjukkan peristiwa atau pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Fi'il amr menunjukkan perintah. Kharaja aliyun minal maktabi. Ali telah keluar dari kantor. Yakhruju aliyun minal maktabi. Ali sedang keluar dari kantor. Ukhruj minal maktabi ya aliyu. Keluarlah kamu dari kantor hai Ali. Berikutnya, safara Ibrahimu ila Riyadhi. Yusafiru Ibrahimu ila Riyadhi. Safir ila Riyadhi ya Ibrahimu. Ada fi'il madhi safara, fi'il mudhari yusafiru, dan fi'il amr safir. سافر إبراهيم إلى الرياض. إبراهيم telah melakukan safar ke Riyadh. Ya, سافر artinya melakukan perjalanan atau safar. يسافر إبراهيم إلى الرياض. إبراهيم sedang melakukan perjalanan menuju Riyadh. سافر إلى الرياض يا إبراهيم. Ya, safarlah kamu ke Riyadh wahai Ibrahim. Kalimat-kalimat yang barusan kita baca, ya, baik itu safara, kharaja, dakhala, akmala, tasallama, dan lainnya, walaupun dia berbeda-beda wazannya, ada yang menggunakan thulatsi mujarrad, thulatsi mazid, ya, maka ini semuanya memiliki bentukan mudhari' yang berbeda dan amr yang berbeda. Ya. Kharaja yakhruju ukhruj. Beda dengan safara yusafiru safir. Itu pun berbeda juga dengan akmala yukmilu akmil. Dan seterusnya. Dari mana kita bisa mengetahui bentuk mudhari' dan bentuk amr, yaitu fi'il amr? Maka dengan kita belajar tasrif dan kita belajar kaedah patokan jika itu memang merupakan fi'il thulatsi mazid dalam istilah ilmu saraf. Akan tetapi dalam masalah pelajaran takbir ini, ya, kita akan mencukupkan dengan kosakata, dengan fi'il-fi'il yang dipelajari dalam bahasan perbahasannya dan tidak keluar dari apa yang jadi sub bahasan inti. Baik, ini latihan yang pertama dan kita sudah bisa memahami bagaimana perubahan antara fi'il madhi ke fi'il mudhari' dan fi'il amr. Dan makna yang terkandung dari fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Sekarang kita masuk latihan yang kedua. Dan di sini baru kita akan diminta untuk menjawab. Ya, perintahnya mengatakan, hawil al-jumal al-atiyah kama fil namudaj. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini sebagaimana contoh berikut. Kita lihat, ya, ada kotak persegi panjang. Di situ ada contohnya. Al-namudaju hajaza mahmudun makanan. يحجز محمود مكانا احجز مكانا يا محمود حجز في الماضي يحجز في المضارع احجز على في الامر يا احجز على في الامر baik di sini ada 10 soal ya kalau kita melihat fi'ilnya nomor pertama yaitu nomor 1 ada istakhraja Nomor 2 ada dakhala. Nomor 3 ada kharaja. Nomor 4 ada tasallama. Nomor 5 ada akmala. Nomor 6 ada safara. Nomor 7 ada kataba. Nomor 8 qaraa. Nomor 9 jamaa. Dan nomor 10 dafa'. Masing-masing kalimat ini kita rubah ke fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Baik, selanjutnya kita akan buka kesempatan bagi para pemirsa, para pendengar Radio Suara Al-Iman untuk bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya di dalam kita belajar maharat al-kalam, percakapan, bahasa Arab sehari-hari. Nah.
4: Baik, kami membuka bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin mencoba menjawab terlibat-terlibat yang ada pada tema yang kedua ini bisa menghubungi 087-3-5-4-6-4-6 baik kita angkat penelpon yang telah masuk halo
5: Assalamualaikum
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ani Tafadhali Ibu Ani
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ Ibu Ani?
5: Alhamdulillah, ana bikhairin ustaz.
3: Masyaallah, masyaallah. Baik. Ibu Ani, kita ada latihan kedua nih. Untuk kita selesaikan seperti contoh dan seperti yang di latihan pertama yang barusan kita pelajari. Ibu sehat?
5: Insya Allah, Ustaz.
3: Baik, kami persilahkan Ibu Ani. Tafadhali.
5: Ta'am, Bismillah. Tanyan. Kawilil jumal atiyata Kama bin Namudaji Anamudaju Kajasa Mahmudun Makanan

0: murid Al-Jawasa Ya Ahmadu
1: Istakhrij Jawazan tetap dalam bentuk nakirah.
0: Tetap jawazan ya. Istakhrij Jawazan Ya Ahmadu.
1: Naam, sahih. Tanian
0: Tanian

0: wisata. Yadfa'u Khalidun al-hisaba. Itfa'il hisaba ya Khalidu.
1: Naam, ahsanti. Allah barik fiik. Masya Allah.
0: Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada satu poin, ya, tadi disebutkan pada nomor 6, safara Abdullahi ila Makkah. Kata Abdullahi ini ketika dia diawali dengan huruf nida ya, maka di sini dia berubah menjadi ya Abdullahi. Yang awalnya dhammah berubah menjadi fathah. Jadi bukan ya Abdullahi tapi ya Abdullahi. Difathahkan huruf dalnya Abdullahi. Baik, ini tambahan saja ya sebagai kita yang barangkali hal yang baru seperti itu. Baik, kita buka satu penelpon lagi untuk menjawab latihan yang kedua. Barangkali ada peserta lain yang ada di belakang Ibu Ani tadi, kami persilahkan.
2: Baik, kita buka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba menjawab dan terlibat pada kesempatan sore kali ini, yaitu pada tema yang kedua dari kitab silsilah ini, bisa menghubungi di 087-3-0-4-8-4-6. Baik, kita angkat telepon yang telah masuk. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati.
3: Nah,
2: masyaallah. Takadul Ibu Yati.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ibu Yati?
3: Alhamdulillah ana bi khair.
1: Masyaallah. Kaifa al-jaw fi Majakarta? Al-jaw har wa la barid?
3: Al-jaw harun.
1: Tayyib, khairan insyaallah. طيب ابو ياتي نفضلك تفضلي
3: ثانيا حول الجمال الاتيه كما في النموذج النموذج حجز محمود مكانا يحجز محمود مكانا يحجز makanan ya Mahmudu. Awalan istakhraja Ahmadu jawazan yastakhriju Ahmadu jawazan istakhrij jawazan ya Ahmadu.
1: Naam, sahih.
3: Samian dakhala Umarul maktabatan maktab dakhala Umarul maktabata yadkhulu Umarul maktabata udkhul al maktabata ya Umaru.
1: Naam, sahih.
3: Salisan kharaja Isa minal hujrati yakhruju Isa minal hujrati ukhruj minal hujrati ya Isa.
1: Naam, sahih.
3: Rabian tasallama aliyun ar-risalata tasallamu aliyun ar-risalata taslim
1: tasallam
3: ar-risalata ya aliyu.
1: Tasallam, fi'il amrnya tasallam.
3: Tasallam. Tasallam ar-risalata ya Aliyu.
1: Naam.
3: Khamisan akmala Utsmanun al-kitaba yukmilu Utsmanul al-kitaba akmil al-kitaba ya Utsmanu.
1: Naam.
3: Sadisan safaru Abdullahi ila maktabata ila Makkah. Yusafiru Abdullahi ila Makkata. Syafir ila Makkata ya Abdullahi.
1: Baca fathah. Abdullahi.
3: Ya Abdullahi.
1: Naam, Abdullahi sahih.
3: Syafian. Kata Ba Ishaqud Darsa. Yaktubu Ishaqud Darsa. Uktub Ad-Darsa ya Ishaqu.
1: Naam.
3: Saminan. Qara'a Yusufu As-Sahifata. Yaqra'u Yusufu As-Sahifata. Iqra' As-Sahifata ya Yusufu.
1: Naam.
3: Tasian. Jama'a Salihu At-Tafatiro.
1: Salihu.
3: Yajma'u Salihu. Ya.
1: Salihun. Bertanwin.
3: Jama'a Salihun At-Tafatiro. Yajma'u Salihun At-Tafatiro. Ijma' At-Tafatiro ya Salihu.
1: Naam.
3: Al-Asiro. Tafa'a Khalidun al-Hisaba. Yadfa'u Khalidun al-Hisaba. Idfa' al-Hisaba ya Khalidu.
1: Naam, ahsanti. Barakallahu fiik, Ibu Yati.
3: Artinya al-Hisaba itu apa, Ustaz?
1: Apa, Ibu?
3: Al-Hisaba.
1: Al-Hisaba total pembayaran. Kita nih mau beli ABC, kemudian kita dikasih apa? Nota ya. Total harga semuanya, baru itu kita yang bayar. Al-hisab itu total pembayaran.
3: Iya.
1: Nah,
3: syukran.
1: Afwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Yati yang ada di Mojokerto yang sudah bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Baik, kita akan lanjutkan di latihan yang ketiga. Ya, latihan ketiga ini kita diminta untuk mendengar, mengamati. Ya, baik. Di sini disebutkan dari mulai nomor 1 sampai nomor 11. Baik, kita perhatikan. Mata tuqli'u At-ta'iratu. Mata iqla'u at-ta'irati. Kita ulang. Mata tuqli'u at-ta'iratu. Sebelah kirinya. Ya. Mata iqla'u at-ta'irati. Keduanya adalah pertanyaan. Ketika dipakai mata, mata itu menunjukkan waktu. Pertanyaan tentang waktu. Karena arti mata adalah kapan. Tuqli'u fi'il. Dan di sini dia adalah fi'il mudhari'. Dari aqla'a yuqli'u. Aqla'a yuqli'u. Yaitu lepas landas. At-ta'iratu adalah pesawat. Mata tuqli'u ta'iratu. Kapan pesawat itu akan lepas landas. Baik. Sebelah kirinya kita dapati mata iqla'u at-ta'irati. Mata sama digunakan seperti di kalimat sebelumnya. Iqla'u ini adalah bentuk masdar dari kata aqla'a yuqli'u iqla'an, yaitu lepas landas. Sehingga dari sini kita mengetahui perbedaan kalimat kedua dengan kalimat pertama. Kalimat kedua dia menggunakan masdar. Sedangkan kalimat pertama dia menggunakan fi'il mudhari, tuqli'u dan iqla'u. Berikutnya at-ta'irati. Ya. At-ta'irati dengan dikasrahkannya tak marbutah. Kenapa dikasrahkan tak marbutah di sini? Jawabnya karena susunannya idhafah. mudhaf dan mudhaf ilaih. Iqla'u yang tadi kita katakan dia adalah masdar, maka dia menempati mudhaf. At-ta'irati dialah yang menjadi mudhaf ilaih. Sebagaimana kita boleh menanyakan dengan menggunakan fi'il mata tuqli'u at-ta'iratu, maka boleh juga bagi kita dalam bertanya menggunakan masdar dengan susunan idhafah mata iqla'u at-ta'irati. Baik. Kalau yang pertama tuqli'u at-ta'iratu, mata tuqli'u at-ta'iratu, ta'iratu dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Sedangkan at-ta'irati pada kata mata iqla'u at-ta'irati, maka dia sebagai mudhaf ilaih. Demikian pula pada kalimat-kalimat setelahnya, ya, yang sebelah kanan pertanyaan menggunakan fi'il dan sebelah kiri pertanyaannya dia menggunakan masdar. Nomor dua kita baca, mata yusafiru Ibrahimu, mata safaru Ibrahima. Kalimat pertama menggunakan yusafiru fi'il mudhari', dan Ibrahimu dia sebagai fa'ilnya, ya, dia sebagai apa? Pelaku, subjek. Sedangkan kalimat kedua, mata safaru Ibrahima, di sini menggunakan safaru masdar dari safara yusafiru safarun. Ibrahima, kenapa tidak dibaca Ibrahimi? Kita katakan sebenarnya harus dikasrah karena mudhaf ilaih. Akan tetapi berhubung kata Ibrahim dia termasuk nama yang tidak boleh dikasrah, karena ada beberapa nama yang itu masuk kategori nama-nama orang ajam, bukan berasal dari bahasa Arab, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak. Ketika dia tidak boleh dikasrah, maka dia harus difathah. Safaru Ibrahim, ini yang benar. Kalau kita baca Safaru Ibrahimi, maka itu yang salah, menyelisihi kaidah. Nomor tiga, mata yughadiru Mahmudun, mata mughadaratu Mahmudin. Yang pertama digunakan yughadiru, mata yughadiru Mahmudun. Sedangkan yang kedua, mata mughadaratu Mahmudin. Mughadaratu Mahmudin, masdar mughadarah, ya, dari ghadara yughadiru. Yang keempat, mata yasilu al-mudarrisu, mata wusul al-mudarrisi. Kalimat pertama menggunakan yasilu, wasala yasilu, fi'il mudhari' yasilu. Sedangkan yang kedua menggunakan masdar wusulu, mata yasilu al-mudarrisu, al-mudarris sebagai subjek. Mata wusul al-mudarrisi, al-mudarrisi di sini dia sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang kelima, mata yadkhulu at-talabatu, mata dukhulu at-talabati. Yang pertama menggunakan yadkhulu dan at-talabatu sebagai subjek. Yang kedua menggunakan dukhulu masdar, sedangkan at-talabati dia sebagai mudhaf ilaih. Yang keenam, mata takhruju al-bintu, mata khuruju al-binti. Yang pertama menggunakan takhruju fi'il mudhari' beserta fa'ilnya al-bintu, sedangkan yang kedua menggunakan masdar khuruju al-binti yang disusun dengan tarkib idhafah al-binti sebagai mudhaf ilaih. Yang ketujuh, mata ya'udu Ahmadu, mata audatu Ahmada. wujudu fi'il mudhari' di kalimat pertama. Sedangkan pada kalimat kedua menggunakan masdar audatu. Ahmadu di kalimat pertama dia sebagai subjek fa'il, mata ya'udu ahmadu. Sedangkan ahmada pada kalimat kedua mata audatu ahmada dia sebagai mudhaf ilaih. Dan kata ahmada dia termasuk salah satu nama yang tidak boleh dikasrahkan karena kata ahmadu dia sesuai dengan wazan af'al yang termasuk wazan-wazan yang tidak boleh ditanwin maupun dikasrah, sehingga tidak boleh kita katakan audatu ahmadi kan, tapi audatu ahmada. Kedelapan, mata tazurul ma'ahada, mata tazurul al-ma'ahada. Kemudian kalimat kedua, mata ziaratuka. Pada kalimat pertama digunakan tazuru, ya, tazuru fi'il mudhari', subjeknya yang mana? Kita katakan subjeknya adalah dhamir mustatir wujuban. Kalau kita pernah belajar nahwu pasti kita akan mengetahui istilah ini. Tazuru anta, ya, takdirnya adalah anta. Ketika dirubah pada kalimat kedua, mata ziyaratuka, ya, ziyaratun adalah masdar dari zara yazuru. Baik, kemudian ketika subjeknya tadi adalah anta, ya, yang kita sebut dhamir mustatir wujuban tadi, maka di sini diperlihatkan dalam keadaan dhamir muttasil, dhamir atau kata ganti yang bersambung, dan dia tentu sebagai mudhaf ilaih. Ka di sini adalah kamu, statusnya mudhaf ilaih, ziyaratuka. Kesembilan, mata tahjizu lissafari, mata tahjizu lissafari, mata hajizuka. Kita amati pada kalimat pertama tahjizu fi'il mudhari', hajaza yahjizu, subjeknya mana? Ta, dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta, tahjizu. Sehingga pada kalimat kedua dikatakan mata hajizuka, mata hajizuka, ya, hajizun masdar yang kemudian diterkib dalam terkib idhafah dengan dhamir muttasil kaf di situ, ya, artinya kamu. Kesepuluh, mata tanamu, mata naumuka. Kata pada kalimat pertama tanamu adalah fi'il mudhari', dan di situ terdapat subjek yakni ta, kita istilahkan dengan dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Pada kalimat kedua dikatakan mata naumuka, naum masdar dari nama yanamu. Ketika subjeknya anta, maka di sini dia ditarkib dalam tarkib idhafah sehingga menggunakan dhamir muttasil, ya, dhamir muttasil ka naumuka. Dan yang terakhir, mata tarkabu at-ta'irata, mata rukubuka. Tarkabu pada kalimat pertama dia adalah fi'il mudhari', dan subjeknya adalah dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta, tarkabu, kamu mengendarai. Sedangkan at-ta'irata dia sebagai objek maf'ulun bihi. Pada kalimat kedua, mata rukubuka, rukubun masdar dari rakiba yarkabu, rukubun. Kemudian ketika tadi fa'ilnya atau subjeknya anta dalam bentuk dhamir mustatir, ketika dia pertanyaannya dirubah ke bentuk masdar, maka dia dirubah ke dhamir muttasil yang nampak, yang bersambung dengan isim. Mata ruku buka, kaf di situ mudhaf ilaih, ya mudhaf ilaih. Baik, pada latihan yang ketiga kita diajarkan bagaimana membuat pertanyaan dengan menggunakan fi'il, khususnya fi'il mudhari', dan bagaimana kita membuat pertanyaan dengan menggunakan masdar yang susunannya dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, jadi seperti ini ya, terkait dengan latihan yang ketiga yang kita diajarkan membuat pertanyaan menggunakan fi'il dan menggunakan masdar dengan bantuan kata tanya mata. Baik, berhubung waktu kita sudah berakhir, maka dengan berat hati kita undur diri dari para pendengar dan para pemirsa sekalian, dan insyaallah ta'ala kita akan ketemu lagi di pekan depan biiznillah ta'ala, dan akan kita selesaikan latihan yang keempat insyaallah ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Faedah kajian. Orang tua terhadap anak-anaknya dan kepada sekolahan. Dia punya anak, anaknya sekolah di sekolah itu. Maka yang pertama, ya tentunya membantu anak-anak itu untuk murojaah, untuk mengulangi pelajaran yang dia dapatkan di sekolah dan menyelesaikan PR-PR anak itu. Ketika ada anak tidak ngerjakan tugas sekolahnya, masalahnya ada di siapa? Orang tua. Orang tua, jemaah. Karena anak ini butuh arahan. Kita dulu, jemaah, ketika SD, kalau ada kawan kita yang tidak ngerjakan soal, tidak ngerjakan PR, itu biasanya orang tuanya memang orang tua sibuk. Kerja semua yang ngurusin ini. Akhirnya ini anak ke kelas, gak selesai tugasnya, gak selalu. Kenapa sih? Apa masalahnya? Orang tua. Maka tolong kita punya peran aktif. Setiap anak itu pulang sekolah, diambil buku penghubungnya, dilihat buku pelajarannya, sehingga orang tua tadi punya gambaran. Kita tahu tugas orang tua memberikan informasi, tugas sekolah memberikan informasi tentang semua kegiatan anaknya. Tugas orang tua memfollow up tuh tentang bagaimana anak ini sekolah. Oh, hari ini anakku punya masalah. Hari ini anakku punya tugas. Anak pernah, jemaah, ribut sama istri. Anak punya anak itu dapat tugas nulis satu lembar Al-Baqarah. Ini SD kelas 1, jemaah. Ibunya marah-marah. Ini apa sekolahan ini, bang? Masa anak sini suruh nulis satu lembar gitu kan? Waktunya pendek, tunggu dulu. Coba tugas ini sejak kapan? Ternyata sejak lama tugasnya. Ibunya baru tahu sehari sebelum masuk. Jadi anak itu kadang-kadang dikasih tugas yang oleh sekolah sudah dipertimbangkan gitu loh. Dia bisa mengerjakan hal itu. Hanya saja orang tua kadang-kala taunya terlambat. Ini peran orang tua aja, mah. Antum kalau tahu Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i itu bukan karena gurunya. Ibunya. Ibunya. Iya, ibunya cari guru yang benar, betul. Dia datang. Bahkan ibunya ketika kepingin anaknya ini sekolah kepada Imam Malik ya, di kota Medina, yang beliau ada di Mekah. Ibunya cari rekomendasi bagaimana anaknya bisa sekolah sama Imam Malik. Itu kerja dari pihak orang tua demi menyukseskan anak. Bagaimana ibunya gak punya duit, rumahnya digadaikan untuk anaknya. Jadi ada peran aktif dari orang tua. Jadi yang pertama tadi, membantu anak untuk mengulangi pelajaran, untuk menyelesaikan tugas-tugas dia. Yang kedua, ini tugas orang tua yang insya Allah gak perlu dibahas ya. Tapi anak perlu sampaikan di sini berkaitan dengan kesehatan anak-anak kita. Gizi anak-anak itu perlu diperhatikan. Makan anak-anak itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang ini ya sering beli makanan di luar. Yang pertama itu pemborosan. Dulu ketika kita masih kecil ya, apa bukan anak lah, orang tua lah cerita. Itu anak itu gak ada yang beli makanan di luar. Di masa itu juga warung masih sedikit ya. Orang-orang jualan di pinggir jalan sedikit. Jadi anak itu dikasih bekal sama orang tuanya, makan siang di rumah tempat orang tuanya. Jadi benar-benar bisa dikontrol apa yang dimakan sama anak kita. Tapi sekarang dengan berbagai macam makanan ini, kadang-kadang orang tua gak memperhatikan hal itu. Ini tugas orang tua, memperhatikan kesehatan anaknya, bukan tugasnya sekolahan. Oh, anak-anak kok keracunan atau apa ini dan itu. Itu tugas orang tua aja. Perhatikan kesehatan anak kita. Berikan makanan yang sesuai. Kemudian orang tua mengikutin nilai-nilai yang dikirimkan oleh pihak sekolah. Kenapa ada sekolahan itu yang mewajibkan mengambil rapot itu orang tua atau walinya? Karena supaya tahu. Orang tua juga perlu mengecek. Sebelumnya dapat nilai berapa? Sekarang dapat nilai berapa? Kemudian diperhatikan, kenapa nilai ininya naik, nilai ininya turun? Biasanya orang tua itu hanya melihat ranking berapa anak. Itu. Naik apa? Turun. Loh, kok perlu perhatikan perpelajaran itu? Sehingga orang tua jadi tahu, oh anak-anak lemah di sini. Gitu. Ini yang menyebabkan nilai dia turun. Apa penyebabnya? Ya silahkan dicari tahu. Boleh jadi anaknya itu sakit. Boleh jadi anaknya di sekolah punya kawan yang tidak baik. Itu boleh jadi. Makanya ketika anak itu nilai turun, tanya, engkau berkawan sama siapa sekarang? Biasanya kalau kawannya yang semangat belajar, dia juga akan semangat belajar. Oh ternyata masalah di kawan. Bukan masalah di sekolah, tapi masalah di kawan. Itu orang tua harus menindaklanjuti hal itu.

0: فائدة كاجية.
1: Banci itu, waria itu enggak ada. Jadi waria itu dalam fikih ada dua istilah. Ada khunsa, ada mukhannas. Khunsa itu orang yang Allah ciptakan dalam kondisi enggak jelas statusnya. Apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu perempuan, statusnya enggak jelas, gambarnya pripun, siapa tahu. Kan laki-laki itu jelas ono ciri khas laki-laki, perempuan itu jelas ono ciri khas perempuan, laki-laki jelas, perempuan jelas. Ada makhluk yang ketiga yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-khunsa. Jadi makhluk yang gak jelas lanange, gak jelas wedoke. Gambarannya pripun? Siapa tahu? Alat kelaminnya dua atau enggak punya alat kelamin? Jadi punya alatnya laki-laki dan alatnya perempuan pada satu orang. Atau enggak punya zakar, enggak punya farji, tapi yang duwe sesuatu bolongan ngone untuk pipis. Enggak duwe pipis lah ya mati. Ini. Lah, makhluk jenis ini sementara enggak laki-laki, enggak perempuan. Tapi harus diproses untuk menjadi salah satunya. Cara yang disebutkan oleh para ulama, dan ini masyhur di kitab-kitab faraid, karena salah satu di antara sisi utama faraid itu kan jelas, ini anak lanang dapat sekian, anak wedok dapat sekian. Lah anak wandu itu kan enggak jelas dapat siapa. Makanya distatuskan, ini jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan? Jadi anak laki-laki atau jadi anak perempuan? Bagaimana caranya? Dilihat bayi procot kok kemudian ternyata kelaminnya dua. Yang dilihat itu pertama lihat pipisnya dari mana. Engko ternyata nih pipisnya itu teko sing lanang, sing wedok ditutup dilem alteko topo ditutup atau dijahit tapi ya kan pokoknya ditutup dimatikan gitu. Kalau sudah begitu berarti dia laki-laki, sudah enggak ada lagi khunsa. Khunsa sementara 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 pekan, tapi kemudian setelah itu jadi laki-laki. Kalau ternyata pipis itu dari perempuan, yang laki-laki enggak pipis, ya berarti ya yang dia yang diteruskan itu perempuannya, yang laki-laki dipotong. Ini dipotong pakai arit atau pakai apa? Dipotong, bukan dipotong. Akhirnya dia jadi perempuan. Akhirnya dia menjadi perempuan. Taib. Ternyata kok karo-karone pipis, Ustaz. Iku piye ngono? Nek karo-karone pipis, ini dilihat mana yang dahulu pipisnya. Maka yang belakangan, soalnya dhewe mburi, ngono. Sing belakangan dimatikan. Jadi kayak tadi lagi. Bareng, Ustaz. Ini bareng ngono ya. Bareng, kalau sudah bareng semacam itu, porsi mana yang lebih banyak? Podo Ustaz, iku kenemenanku bayi iku gak jelas ya. Ya wis loro, ya pipis karo-karone bareng podo gak jelas blas itu. Kalau sudah semacam itu dilihat qarinah. Apa itu qarinah? Qarinah itu indikator penguat dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau pada zaman dahulu, di zaman para ulama-ulama pada zaman dahulu sebelum ilmu medis yang muncul di zaman sekarang, ditunggu sampai agak gede muncul tanda-tanda laki-laki ataukah muncul tanda-tanda perempuan. Kalau zaman sekarang bayi sudah bisa pakai USG, lihat aja hormon di dalamnya, nyanyi kondisi di dalamnya ada rahim atau tidak. Kalau ada rahim ya berarti dia laki-laki, laki-laki berarti dia perempuan, nggak ada rahim berarti dia laki-laki, gitu aja, ini itu aja. Lah, setelah itu sudah, gak ada lagi makhluk yang namanya waria. Dia itu menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Itu namanya khunsa. Lah, khunsa ini tidak tercela, karena itu jibillah topo ya bosa Surabaya. Gawan bayi ini ngono. Jadi Allah ciptakan dia dalam kondisi semacam itu, hanya diproses dengan proses syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan khunsa, tapi mukhannas. Yang kedua itu bukan khunsa, tapi mukhannas. Mukhannas itu, dia itu jenis kelaminnya jelas. Dia itu laki-laki, tapi gayanya kaya wong wedok. Ya laki-laki terus bengesan, wedaan. Laki-laki tapi melakune gayane kaya wong wedok, senengane kembang mawar, ngono. Dan macam-macamnya, pakai daster, ngono. Dia laki-laki kalau kemudian dia itu nyeni alat-alat nyeni kelaminnya, dia itu laki-laki tapi gayane kaya wong wedok. Ini bukan khunsa. Ini namanya mukhannas. Lah, mukhannas inilah yang terlaknat.

0: baca.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis saubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruji minal khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-zikru ba'da al-faraghi minal wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.

0: Aku bersaksi, tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Al-zikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah dan dengan nama Allah kami keluar rumah serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
0: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aba.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
8: Ingin sampean baik, ada cirinya. Cirinya adalah Allah jadikan diri Anda semangat mendalami ilmu agama. Semoga kita termasuk yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, saya diberi amanah untuk menyampaikan tema Babut Taubah. Bab tentang taubah, taubat, yang diambil dari kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ringkasan Riyadhus Shalihin. Babnya bab taubat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca kitabnya, tabat taubat ini harus kita ketahui dulu sebelum kita baca ya. Harus kita ketahui bahwa manusia itu butuh taubat. Jadi taubat itu kebutuhan. Kok bisa? Karena manusia itu ahli dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak terjatuh pada kesalahan. Selama kita ini namanya manusia, maka pasti terjatuh pada kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam ini tukang melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Karena kita melakukan dosa itu sudah pasti, maka kita punya hajat yang namanya taubat. Sebagaimana manusia itu kan lapar, karena lapar maka butuh makan. Maka manusia itu ahli dosa. Maka karena ahli dosa maka butuh taubat. Jadi taubat itu sudah menjadi kebutuhan yang harus kita sadari bahwa kita ini butuh taubat. Dan taubat itu punya keutamaan-keutamaan. Silakan dicatat. Apa saja keutamaan taubat? Yang pertama, at-taubatu sababun lil husul ala mahabbatillah. Taubat itu menjadi sebab seorang hamba dicintai Allah. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Taubat membersihkan hati, toharo membersihkan jasmani. Jadi kalau ingin dicintai Allah haruslah bersih lahir batin. Batinnya dengan taubat, lahirnya dengan toharo atau bersuci. Jadi itu keutamaan pertama dari taubat. Fadlu taubat yang pertama, mendatangkan cinta Allah. Nomor dua, keutamaan taubat adalah tidak ada amalan yang paling menggembirakan Allah melebihi taubat. Amalan hamba yang paling membuat Allah bergembira, taubat. Jadi taubat ini amalan yang paling disenangi Allah dari hamba. Mana dalilnya bahwa Allah itu gembira dengan taubatnya seorang hamba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi khina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardi falan." Sungguh Allah itu benar-benar bergembira. Lallah pakai lam takkid ya, yang artinya benar-benar, sesungguhnya. Benar-benar Allah itu sungguh gembira dengan taubatnya seorang hamba, melebihi gembiranya salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tanah yang gersang tandus, kemudian hewan tunggangannya itu pergi lari hilang, padahal di atasnya itu ada makanannya, di atasnya ada minumannya, ada pakaiannya, ada bekalnya. Coba antum bayangkan di tempat yang gersang, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, dia membawa kendaraan, hewan tunggangan, ada makanannya, ada minumannya, ada bekalnya. Tiba-tiba hewan kendaraannya itu pergi hilang, dia sendirian di situ. Kira-kira yang tergambarkan apa? Kematian, betul? Hidup di tanah yang polos, tidak ada apa-apanya, kemudian tidak ada makanan, tidak ada minuman, bekalnya hilang semuanya. Tentu orang ini pikirannya adalah kematian. Dia kesana kemari mencari hewan tunggangannya, tidak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya dia kelelahan, tertidur. Setelah itu bangun-bangun, ternyata hewannya tadi kembali. Yang ada makanannya, ada apanya tadi? Minumannya kembali. Langsung dia mengambil tali kekangnya. Saking gembiranya dia berkata, "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senengnya sampai salah omong. Tali kekangnya hewan langsung dipegang. Saking senengnya dia keliru ngomong dan berkata, "Ya Allah, panjenengan itu hambaku dan aku itu Tuhanmu." Saking senengnya sampai salah ucap. Angkatnya mati gak sih, mati. Mau mati gak jadi. Tentu bahagia, gembira. Lah, perhatikan saya. Senengnya orang tadi itu lebih seneng Allah jika melihat hambanya bertobat. Suf, antum lihat bagaimana Rasulullah menggambarkan orang yang gembira. Apakah ada kegembiraan melebihi kegembiraan orang yang hampir mati gak jadi mati? Tentu saking gembiranya orang ini sampai salah ucap, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, aku, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sampai salah ucap. Lah, gembiranya orang ini yang sangat luar biasa itu lebih gembira Allah kapan? Tatkala melihat hambanya yang apa? Bertaubat. Ma'adzamat taubah, alangkah agungnya taubat. Amalan yang membuat gembira Allah. Makanya kan ada sebagian Orang kan gini, Pak. Kalau kita yang berdoa itu takut karena kita masih kotor. Makanya kita datangi ke kuburan orang soleh, kubrus solihin, tujuannya untuk menjadi wasilah disampaikan kepada Allah karena kita itu masih kotor. Takut gak diterima. Cara pandang yang keliru. Justru Allah itu gembira, justru Allah itu senang kalau hamba datang membawa dosanya terus mengakui dosanya, dia bertaubat, istighfar, itu Allah senang. Justru diantara akhlaknya para nabi bertawasul dengan dosa yang ia lakukan, dia akui dan dia tobati. Justru para anbiya terdahulu bertawasul dengan mengakui dosa-dosa yang mereka lakukan. Nabi Adam bertawasul dengan mengakui dosa. Rabbana tulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saking agungnya pengakuan dosa sampai ucapannya Nabi Adam itu terlegenda sampai detik ini. Berapa ribu tahun ucapan itu diucapkan Nabi Adam awal penciptaan manusia sampai datang ke Sidratul Kidul, itu lafaz Allah abadikan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusr. Saking agungnya ucapan ini, Allah tidak ingin manusia itu enggak tahu kalau ada peristiwa itu, peristiwa tobatnya Nabi Adam, sampai diriwayatkan dari generasi ke generasi ribuan tahun sampai doa itu kita baca tiap hari. Saking agungnya taubat, sampai Allah enggak ingin kisah taubat ini hilang sejak awal penciptaan manusia sekarang. Bahkan diantara doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah adalah khairul nas, khairul basar alal itlak, sebaik-baik manusia secara mutlak. Abu Bakar Siddiq sebaik-baik manusia setelah Rasulullah. Abu Bakar diajari Rasul, manusia terbaik, ngajarkan kepada manusia terbaik. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar ketika selesai tasyahud sebelum salam, gimana doanya? Rabbi dhulamtu nafsi dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant waghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Rasulullah ngajari Abu Bakar supaya ngakui dosa, saking agungnya taubat. Kembali ke materi. Jadi taubat yang pertama apa tadi? Menyebabkan seorang hamba mendapatkan cinta Allah, betul ya? Nomor dua apa tadi? Apa ya jemaah? Taubat amalan yang paling menggembirakan Allah. Nomor tiga, taubat sababun litakfirid dzunub. Taubat itu sebab dihapuskannya dosa. Taubat itu sebab dihapuskannya apa? Dosa. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Hilang dosanya, dihapus. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Terus nomor berapa? 4, taubat mengubah keburukan menjadi kebaikan. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 70. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Coba antum lihat, ada orang membunuh 99 nyawa. Coba bayangkan membunuh 99 nyawa. Dia datang ke seorang ahli ibadah, Ditanyakan kepadanya, apakah bisa tobat orang ini telah membunuh 99 nyawa? Maka dijawab sama orang ahli ibadah ini, tidak bisa. Dia sudah membunuh 99 nyawa. Bagaimana tobatnya? Tidak bisa. Sudah tidak diampuni Allah, masuk neraka dia ini. Maka orang ini mikir, loh, saya ini ingin jadi baik, kok tidak boleh dihalang-halangi. Sudah dicap masuk neraka, sudah dicap bahwa distempel gak akan diampuni Allah, ya sudah ngapain jadi orang baik, bunuh sekalian. Jadi berapa? 100. Membunuh satu nyawa itu tahu gak hukumannya? Satu nyawa itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh nyawa satu, satu saja, jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wala'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa'adalahu adaban azima, Allah sediakan adab yang besar untuknya. Membunuh satu nyawa itu diancam lima. Satu nyawa diancam lima. Jahannam, kekal, dilaknat, dimurkai, baginya adab yang besar. Itu satu. Ini orang berapa? 100. Bayangkan. Tapi dia ini merasa Allah itu tawab, Allah itu ghafur. Maka orang ini datang ke ahli ilmu, ditanyakan kepadanya apakah dia ini masih bisa tobat. Qatala mi'ata nafsin, membunuh 100 apa? Nyawa. Apa masih tobat? Nah, yang nomor dua ini ahli ilmu. Yang pertama tadi ahli ibadah. Maka dijawab sama ahli ilmu ini, bisa. Allah mengampuni, Allah maha menerima taubat, tawab, dengan syarat, perhatikan, dengan syarat tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik. Berangkat belum sampai tempat yang baik, tengah jalan mati. Datang malaikat rahmat, datang malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia ini sudah taubat, ingin baik, harusnya dirahmati. Kata malaikat adab, tidak, dia ini belum pernah melakukan amal kebaikan sama sekali, belum pernah berbuat baik sama sekali. Terjadi perselisihan antara malaikat rahmah dan malaikat adab. Allah datangkan malaikat yang nomor tiga dalam bentuk manusia menjadi penengah, dan malaikat yang penengah itu mengatakan, ukurlah tempat dia mati dengan bumi yang jelek dan tempat ia mati dengan bumi yang baik. Maka diukur, kemudian Allah mewahyukan kepada tanah, wahai tanah, tempat dia mati dan tempat yang baik, mendekatlah, mendekatlah. Tempat dia mati dengan tempat dia, tempat jelek, menjauhlah, menjauhlah. Itu orang belum beribadah, belas. Sudah belum beribadah, mateni wong biro 100. Allah ampun itu. Saking gembiranya Allah, saking dahsyatnya taubat. Nomor berapa tadi? 3 apa 4? Nomor 4 apa tadi? Menghapuskan, iya, mengubah keburukan jadi kebaikan. Belum melakukan kebaikan, tapi kejelekan-kejelekannya itu diubah oleh Allah jadi kebaikan. Subhanallah. Dulu ketika para sahabat masuk Islam, orang-orang Medina masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, ada satu orang telat masuk Islamnya, namanya Usairim. Pernah dengar? Al-Usairim. Semua sudah masuk Islam, ada satu orang namanya Al-Usairim tidak mau masuk Islam. Waktu perang Uhud, ternyata ikut perang dan mati. Para sahabat bingung loh. Ini gak ruh islami, gak ruh sholate, gak pernah sholat, gak pernah sujud, gak pernah zakat. Tiba-tiba waktu perang Uhud ikut perang terus mati. Para sahabat bingung, ditanya, ya Usairim, ente ini perang untuk apa? Ente masuk Islam atau hanya sekedar membela kaummu yang diperangi? Bisa dipahami? Ternyata dia masuk Islam, aku masuk Islam, terus mati. Belum pernah sujud babar belas, belum pernah sujud, belum pernah zakat, belum pernah sholat, belum pernah melakukan amal kebaikan sama sekali. Tetapi tobat itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. apa yang terjadi? Ya, Allah ampuni dosanya. Belum pernah amal sama sekali. Saking dahsyatnya tobat. Dan tobat itu amalan. Amalan apa? Amalan hati. Belum melakukan apa-apa, usairim itu. Ah, itu nomor berapa? Nomor 5. Taubat mengangkat musibah mendatangkan keberkahan. Taubat mengangkat musibah mendatangkan keberkahan. Semua musibah itu dari dosa ya jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Maka sikap terbaik orang yang diberi musibah adalah tobat. Sikap terbaik orang yang sedang kena musibah adalah bertobat, mengakui dosa. Itu dilakukan Nabi Adam, dilakukan Nabi Yunus ketika dicaplok ikan paus, mengakui dosa. Inni kuntu minadz dzalimin. Lah, perhatikan. Bahwa tobat itu mengangkat musibah mendatangkan keberkahan. Mana dalilnya? Perhatikan. Saya cerita. Dulu ada seorang tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri di zamannya itu seperti menara ilmu, ahli fatwa. Dia didatangi oleh orang-orang yang bermasalah, diharapkan untuk dikasih wasi nasihat, wejangan. Maka datang kepadanya orang-orang yang banyak punya perkara. Datang pertama kali orang yang mengadukan kesengsaraan hidupnya. Dia berkata, "Wahai guru kami, telah lama hujan tidak turun sehingga ternak-ternak kami banyak yang mati. Tolong berikan wasiatmu, petuahmu agar musibah ini diangkat oleh Allah dari kami." Apa kata Hasan Basri? "Pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah." Pulang. Datang orang nomor berapa? Nomor 2. "Wahai guru kami, telah lama Allah menguji kami dengan kemalangan hidup, kemelaratan, kefakiran, hidup dalam ketidaknyamanan, kekurangan, kemelaratan, kefakiran, kesusahan, kemalangan. Tolong berikan nasihatmu agar musibah ini diangkat oleh Allah." Kata Hasan Al-Basri, "Pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampunlah kepada Allah." Pulang. Datang orang nomor 3. "Wahai guru kami, telah lama Allah belum menganugerahkan kepada kami anak keturunan. Aku ditimpa mandul, tidak punya anak. Padahal aku pengen masa tua aku ada anak yang merawatku. Tolong berikan wasiatmu, wejanganmu, nasihatmu agar musibah ini diangkat oleh Allah dari kami dan Allah menganugerahkan anak keturunan kepada kami." Kata Hasan Al-Basri, "Pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, minta ampunlah kepada Allah." Pulang. Datang orang nomor berapa ini? 4. "Wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Kami ditimpa pacekle yang panjang, kekurangan makanan. Berikan wasiatmu agar musibah ini diangkat oleh Allah dan kami terbebas dari gagal panen dan pacekli ini." Kata Hasan Al-Basri, "Pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah." Maka 4-4 orang ini pulang membawa masalah yang berbeda-beda, tapi solusinya cuma satu, apa? Istighfar. Hingga muridnya Hasan Al-Basri berkata, "Wahai guru kami, telah datang kepadamu 4 orang membawa masalah hidup berbeda-beda. Tapi kenapa solusi yang Anda berikan cuma satu, yaitu istighfar?" Coba bayangkan ya, zaman sekarang, ustadz, kiai, habib, syekh, kalau didatangi orang, Ditanyai gimana ini, saya punya masalah. Jawabannya panjang. Bisa jadi setiap orang beda-beda. Tapi Hasan al-Basri orang yang rasikh ilmunya, meskipun malapetaka kesusahannya beraneka ragam, solusinya cuma satu. Apa? Istighfar. Karena semua malapetaka itu dari dosa. Surat apa itu? As-Surah 30 kalau enggak salah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Kemudian muridnya tadi tanya, kenapa solusinya kok cuma satu, wahai gurunda? Apa hubungannya? Apa hubungannya hujan enggak turun dengan istighfar? Apa hubungannya tak punya anak dengan istighfar? Apa hubungannya kemalangan hidup dengan istighfar? Apa hubungannya gagal panen dengan istighfar? Kenapa solusinya kok satu? Tadi kan kata Hasan al-Basri, itu solusi bukan dari diriku. Tapi lihatlah surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikayatkan dari Nabi Nuh, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa. Kalau kalian mau beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan membawa keberkahan. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin. Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan kami berikan kepadamu tanaman-tanaman yang rindang, kebun-kebun yang berbuah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya mau tanya, empat masalah tadi terjawab enggak dalam ayat itu? Tolong dijawab, ada enggak? Ada semuanya. Padahal itu belum minta apa-apa, cuma disuruh ngakui dosa dan bertobat. Makanya penting istighfar sama tobat itu. Punya masalah apapun, perbanyaklah tobat dan istighfar. Itu akan mencabut musibah dan menggantinya dengan keberkahan. Makanya para nabi minta ampun sama Allah. Para nabi semuanya beristighfar kepada Allah. Para nabi semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah apapun itu terjadi karena dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Kalau kita sadar dengan konsep ini, kita itu enggak gampang nyalakan orang. Oh, ini salahku. Astagfirullah, astagfirullah. Mobil ditabrak orang, menurut hukum lalu lintas yang salah orang itu. Tapi kenapa kok mobilmu yang ditabrak? Ada dosa yang bermain di situ. Istrimu cerewet, istrimu enggak nyeneng no hatimu, itu karena dosamu. Percayalah, itu karena dosamu. Kita kalau memahami konsep ini enggak mudah menyalahkan orang lain, karena semua musibah itu karena diri kita. Kita sibuk memperbaiki diri, kita sibuk istighfar, nanti Allah akan hilangkan musibah itu. Ustaz, rumah saya dirampok. Masa salahnya saya, bukan salah rampok? Loh, yang salah ya perampok. Tapi apa kok omahmu sing dipilih? Hah? Ada unsur dosa. Sampai tikus masuk rumahmu itu karena salah dan dosamu. Nah, sapa omahe sing ono tikus sih? Serius. Dulu para salaf itu ya, berjalan, salaf dulu itu berjalan, tiba-tiba tertusuk duri. Maka salaf itu berkata, wahai duri, wallahi inni la'alamu annaki bidhanbin. Wahai duri, aku tahu tidaklah kau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Iku padahal mek ketelusupan. Mek ketelusupan, ngerti ketelusupan enggak, Saban? Itu wong saleh biyen itu ngono, Pak. Ketelusupan paham, oh iki dosaku iki. Yang mau saya ki nyalon wong liyo. Iya, wong liyo salah, tapi lapo kok salah? Ustaz, anak saya durhaka, Ustaz. Itu salah sampean. Loh, saya durhaka anakku kok salah aku? Iya, lapo kok anakmu durhaka? Ada yang salah dalam diri. Kita kalau paham konsep ini, Pak, sibuk memperbaiki diri. Tidak sibuk menyalahkan orang lain. Tidak sibuk menyalahkan orang lain. Masalah sampaian itu, hamparkan sajadahmu, minta tolong sama Allah, beristighfar di penghujung malam, minta ampun sama Allah. Jenengan Pak kalau diomeli istri sampean, jangan dibantah. Kalah-kalah percaya sama saya. Ibu-ibu guyu kadang ngelakoni kene. Sampean bapak-bapak diomeli bojo sampean, menengok. Gak ngira menang awakmu. Menengok, gak ngira menang. Sampean jelas no tambah runyam, betul apa ndak? Betul. Sing bener apa? Wis menengok. Terus sholat to, rong rakaat, njaluk ampun sama Allah, istighfar sing apik. Engko lak bojomu berubah dadi apik. Semua masalah itu Pak karena dosa yang kita lakukan. Kita akan sibuk memperbaiki diri, tidak sibuk menyalahkan orang lain. Makin pentingnya tobat di sini. Tobat itu mengangkat musibah, menggantinya dengan apa tadi yang terakhir tadi? Berkah. Makanya kalau ingin hidupnya berkah, jangan lupa tobat. Ustaz, jadi gitu saja, tobat itu luar biasa. Tapi saya coba praktekkan mengakui dosa, kok saya bingung Ustaz. Loh, kok bingung kenapa Mas? Kok saya enggak ketemu ya dosa saya yang mana? Ada orang kayak gini. Saking ada orang kayak gini nih, jadi bingung dosa yang mana ya. Wah, ini parah kalau ini. Ya, tidak merasa berdosa itu lebih dahsyat daripada dosa itu sendiri. Serius. Tidak merasa berdosa itu hukuman ya, jamaah. Ini ngaji rodok jero loh iki sebenarnya ini. Jadi wong iku nglakoni dosa, terus dhewe gak rumangsa dosa. Gak rumangsa dosa itu hukuman dari Allah. Artinya Allah itu ndak ingin kamu tobat, wis karep-karepmu. Jenenge apa itu? Istidraj. Istidraj itu hukuman. Kita baca sekarang. Lah tobat itu syaratnya ada tiga. Yang pertama an yukli'a 'anil maksiat, yakni tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Syarat tobat yang pertama meninggalkan maksiat. Nomor dua an yandam 'ala fi'liha, menyesal. Nadam, menyesal. Nomor tiga an al-'azm alla ya'ud ilaiha abada, bertekad bulat untuk tidak kembali. Jadi syaratnya tobat itu tiga itu. Kalau dosanya kepada Allah, kalau dosanya kepada sesama anak Adam, tiga tadi ditambahi satu, berarti empat. Kalau dosanya kepada siapa? Anak Adam. Tiga tadi, satu meninggalkan maksiat, dua menyesal, tiga apa tadi? Bertekad bulat untuk tidak melakukannya kembali. Adapun kalau dosanya itu kepada anak Adam, tiga tadi ditambahi satu, apa? Apa? Menyelesaikan masalahnya, mengembalikan hak yang dilanggar. Yo enggak cukup ridho, nenek nyolong duit yo balik no. Enggak cukup sampean pernah tak colong, aku njaluk ridone yo. Lho tak ridho tapi duit balik no. Betul enggak? Tak cukup, harus dikembalikan haknya. Kalau pernah menjelekkan nama baiknya harus dipulihkan. Kalau pernah apa? Mengambil hartanya maka harus dikembalikan. Menipu atau mengambil uang tanpa hak, kembalikan. Makanya dolim itu ada tiga, antum tulis ya, antum tulis. Az-zulmu thalathatun, kedoliman itu ada tiga. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhullah. Pertama, kedoliman yang tidak diampuni Allah. Kedua,

syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain syirik. Ini dosa yang paling berbahaya, dosa yang tidak diampuni Allah. Nomor dua, dosa yang diampuni Allah, dosa yang diampuni Allah, nomor dua, dzulmun yaghfirullah, kedzaliman yang diampuni Allah. Kedzaliman yang diampuni Allah itu kedzaliman yang bagaimana, Ustaz? Dzalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Seperti judi, minum khamar, berzina. Dzalimnya hamba kepada dirinya sendiri. Minum khamar, minum judi, narkoba. Maka masih mungkin diampuni Allah. Dalilnya mana? Sama surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain syirik. Nih saya kasih perumpamaan, lihat saya semua, perhatikan. Ada orang, Pak, dia melakukan ritual kesyirikan ke Gunung Surawiti Gresik atau ke Gunung Kawi, membuat ritual sesajen menyembah selain Allah supaya cepat kaya, terus kebreset masuk jurang mati. Atau ketika memberikan sesajen kena serangan jantung, nublek di tempat sesajen, mati. Contoh yang nomor dua, seorang berzina dengan pelacur, dia mati di atas dada pelacur. Habis orgasme, serangan jantung, nublek, mati di pelukan pelacur. Yang pertama mati ketika syirik, ini su'ul khatimah apa husnul khatimah? Tolong dijawab, su'ul khatimah. Yang nomor dua, mati ketika berzina, diranjang perzinahan, mati di situ, su'ul khatimah apa husnul khatimah? Sama-sama su'ul khatimah. Yang satu mati di atas kesyirikan, yang satu mati di atas kemaksiatan. Sama-sama su'ul khatimah. Saya mau tanya, tapi beda apa sama di sisi Allah? Beda. Apa bedanya? Adapun yang melakukan kesyirikan, seluruh amalnya zong, hilang, ludes. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalmu. Jadi orang yang mati dalam keadaan syirik tadi, umrohnya hilang, hajinya hilang, jihadnya hilang, sedekahnya hilang, birrul walidain hilang, hilang semuanya. Nol. Enggak ada artinya. Sedangkan orang yang mati ketika berzina tadi, saya mau tanya, tolong dijawab, salatnya masih ada enggak? Salatnya masih ada enggak? Masih ada. Bakti kepada orang tua masih ada enggak? Masih. Nyantuni anak yatim masih ada enggak? Sedekah masih ada enggak? Masih. Masih berlaku mizan, masih berlaku hisab, masih mungkin diampuni Allah. Inilah perbedaan dolim jenis pertama dan dolim jenis kedua. Bisa dipahami? Sekarang nomor berapa? Nomor tiga. Dulmun la yatrukuhullah. Kedoliman yang pelakunya tidak dibiarkan Allah. Ini adalah dolimnya hamba kepada hamba yang lain. Ini adalah dolimnya hamba kepada hamba yang lain. Tidak akan dibiarkan Allah. Seorang menipu orang lain, mengambil hartanya orang lain, menghancurkan nama baik orang lain. Setelah itu dia bertobat, dia datang ke Masjidil Nabawi, dia datang ke Masjidil Haram, malam Lailatul Qadar, nangis-nangis di samping Ka'bah. Tangisanmu tadi itu, umrohmu akhir Ramadan itu, iktikafmu di malam Lailatul Qadar itu, tangisanmu di samping Ka'bah itu, tidak sanggup menghapus dosa menipu orang. Tak kalah bahaya nomor tiga ini. Bahkan para ulama menjelaskan yang paling banyak menjebloskan ahli tauhid ke neraka adalah dzulmul ibad, mendolimi hamba Allah yang lain. Ada orang, Pak, nipu orang lain sampai rugi ratusan juta diambil dirinya. Setelah itu dia tobat, nangis-nangis, pergi ke Masjidil Aqsa, ditembak Israel, mati bisa di situ. Matinya dia itu ditembak Israel, enggak bisa menghapuskan dosa nipu tadi. Ngeri enggak nih? Bahaya enggak nih? Hai. Tapi yang nomor tiga bisa diampuni enggak, Ustaz? Bisa. Tapi sesudah ada apa? Ada kisos, ada pengembalian hak nanti di akhirat. Kebaikannya akan dilimpahkan kepada. Jadi enggak ada, Pak, hutang yang tidak terbayar itu, Pak. Semua hutang pasti terbayar.
Kalau enggak terbayar di dunia pasti di akhir.

0: Cuma bedanya di akhirat enggak ada dinar dan dirham. Adanya apa? Enggak ada dolar, enggak ada rupiah. Adanya apa? Amal atau dosa. Pakai itu. Ini namanya dolim yang tidak dibiarkan Allah. Lagi kita jangan melakukan tiga-tiganya. Jangan melakukan apa? Tiga-tiganya. Kembali ke materi. Kemudian firman Allah surat An-Nur ayat 31, tubu wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian tuflihun, beruntung. Berarti itu poin yang tadi, keutamaan tobat ditambahi satu. Tadi berapa keutamaan tobat tadi? Awal tadi berapa mas? Lima ya? Tambahi satu lagi, tobat membawa keberuntungan. Dalilnya surat An-Nur ayat 31, bertobatlah. Setelah itu di ujung ayat dikatakan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti yang pengen beruntung, tobat. Karena musibah itu karena dosa. Supaya diangkat butuh tobat. Dulu, zaman salaf dulu, ada orang pak, saudagar. Ngerti saudagar? Apa saudagar itu? Pedagang. Dia keluar dari tempatnya berdagang ke luar negeri, keluar zaman dulu ya, naik unta atau apa. Terus istrinya di rumah. Tiba-tiba pelayannya laki-laki kurang ajar sama majikan putrinya, sama istrinya. Ketika suaminya pulang, ditanyai sama istrinya, apa yang kamu lakukan di luar sana? Kenapa pelayan ini kurang ajar kepada aku? Mesti kamu melakukan sesuatu di luar sana. Paham gak maksudnya? Karena dosa itu menyebabkan musibah. Dosa itu menyebabkan musibah. Bahkan masuknya tikus di rumahmu karena ulah tangan. Makanya harus tobat. Itu kayak orang lapar butuh makan. Lah kita ini pasti berdosa pak. Enggak ono enggak berdosa pak. Mau syekh, mau kiai, mau tuan guru, selama namanya manusia pasti melakukan dosa. Sehingga manusia mesti butuh tobat. Terus surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum tumma tubu ilaih. Surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebagian hadis-hadis sudah saya baca tadi waktu menjelaskan keutamaan. Perhatikan, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Perhatikan, fa inni atubu ilai fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertobat setiap harinya berapa kali Rasulullah? 100 kali. Jenengan hari ini sudah bertobat berapa? Belum Ustaz. Soalnya gak rumangsa dosa. Jadi bahaya ya. Selanjutnya dari Anas bin Malik, Allah sungguh bergembira. Ini sudah, tadi sudah saya jelaskan, maka saya loncati, enggak saya baca. Perhatikan, nah ini penting. An-Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu billayli yatuba musiun nahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya yang melakukan maksiat di siang hari bertobat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail, dan Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat di siang. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku maksiat di malam hari bertobat kepadanya. Dan terus seperti itu hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi senantiasa tobat berlanjut sampai matahari terbit dari barat. Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah kabulkan taubatnya. Terakhir, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubatnya hamba selama belum yughargir. Apa yughargir? Selama nyawa belum di kerongkongan. Sehingga kesimpulannya, kapan taubat ditutup? Dua. Satu, matahari terbit dari barat, atau ketika nyawa orang sudah di kerongkongan. Makanya ada ayatnya, walisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiat hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Tidak dikatakan tobat orang yang melakukan maksiat terus hampir mati baru ngomong inni tubtul an, aku tobat sekarang. Kata Allah, laisati taubah, ini bukan tobat. Muncul muskilah. Lalu bagaimana dengan Abu Thalib? Abu Thalib itu lafadznya sama loh dengan lafadz Al-Qur'an. Lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu, ketika Abu Thalib kedatangan kematian, lafadznya sama dengan lafadz Qur'an. Walaysa at-taubatu lilladheena ya'maluna as-sayya hatta idza hadara ahadahumul maut. Kalau kematian mendatanginya. Jadi menurut ayatnya tidak dikatakan tobat orang yang hampir mati terus kok baru ngomong aku tobat, itu bukan tobat. Muncul muskilah di sini. Apa muskilahnya? Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pamannya pada lafadznya sama hadarahul maut, sama-sama kedatangan apa? Kematian. Harusnya sama dong ayat tadi dengan Abu Thalib. Tapi kenapa Abu Thalib kok diminta ayat siapa? Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah. Padahal menurut Al-Qur'annya itu bukan tobat itu. Kalau sudah hampir mati gitu bukan tobat. Jadi kelihatan hadis ini dengan Al-Quran kayak-kayaknya kontradiktif, mutadoddan. Lalu bagaimana tariqatul jam'i bainahuma, cara mengkompromikannya bagaimana? Dijelaskan para ulama cara komprominya. Cara kompromi yang pertama adalah yang Abu Thalib itu belum hadrul maut, belum sakaratul maut. Tapi cara kompromi nomor satu ini lemah. Kenapa kok lemah? Karena lafad yang dipakai hadis sama dengan lafad yang dipakai apa? Quran, sama-sama khadarul maut, khadarul wafah. Artinya hampir mati. Padahal menurut ayatnya tadi tidak dikatakan tobat. Tapi kenapa kok Abu Thalib kok malah dalam kondisi itu disuruh Nabi untuk mengucapkan apa? La ilallah. Cara kompromi yang pertama bahwa Abu Thalib itu belum sakaratul maut, tetapi kompromi ini lemah. Bisa dipahami maksud saya? Kenapa kok dikatakan lemah? Karena lafadz hadisnya berbunyi hadarul maut sama dengan lafadz apa tadi? Al-Quran, hadarul wafa. Bisa dipahami maksud saya? Nah, kompromi yang kedua ini kekhususan Abu Thalib, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Makanya Fir'aun kan gak dianggap. Fir'aun itu di penghujung hidupnya hampir mati, itu iman gak sama Allah dan Nabi Musa? Iman, tapi gak dianggap. Tapi kenapa Abu Thalib kok bisa? Kompromi yang kedua, ini kekhususan. Bisa dipahami gak ini? Ya? Kompromi yang nomor tiga, itu Nabi gak mengatakan, paman ucapkan ini kamu masuk surga, enggak. Di situ Nabi masih mengusahakan. Artinya belum pasti. Makanya Nabi kan ngomong begini, paman ucapkan la ilaha illallah, perhatikan, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Berarti kan masih diusahakan Nabi, masih belum apa? Belum pasti. Tapi ya kalau Nabi yang memberi syafaat kemungkinan dikasih kan gitu kan. Tapi sayangnya Abu Thalib gak mau ngucap, maka gak bisa, karena syarat syafaat itu harus ahli tauhid, sedangkan Abu Thalib tidak bertauhid, makanya enggak bisa diselamatkan dari azab neraka. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan ini. Satu, dan enggak boleh nambah pertanyaan. Bertobat atas amalan yang ada unsur riya, senang dipuji, apakah amalan tersebut pahalanya diterima? Kalau Anda dulu menjalankannya ikhlas karena Allah, ketika menjalankannya ikhlas karena Allah, terus selesai melakukan amal itu, dengan berlalunya waktu, ya sudah selesai, sudah enggak ada rangkaian ibadah, sudah selesai itu, rangkaian ibadah sudah selesai, bisa dipahami. Ketika menjalankannya satu ikhlas karena Allah, dua ittiba kepada Rasulullah, sudah selesai. Tapi berlalunya waktu, 2 tahun, 3 tahun, terus dia ini kegoda nafsu cerita, bisa dipahami gak? Cerita ke orang, tapi setelah itu sadar, Terus dia berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal, fa'fu anna ya Rabbi, fa'fu anni. Apakah Allah tetapkan pahalanya? Insya Allah ditetapkan. Kecuali kalau ketika melakukannya dulu sudah memang tidak ikhlas, maka dia enggak punya syarat diterimanya amal. Bisa dipahami kira-kira? Makanya kalau sudah terlanjur keceplosan, sudah langsung istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak atau bersedekah agar Allah, diantara amalan yang paling membuat reda murka Allah adalah apa? Sedekah. Jadi kalau melakukan dosa terus ingin tobat, salah satu diantara cara menghapuskan lemah berbanyak sedekah. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah jadikan kita ahli taubat. Ya ahli dosa sudah pasti, kalau usah diminta sudah pasti ahli dosa ya. Tapi kalau ahli taubat itu kan harus kita usahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertaubat, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima taubatnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana minumnya? Enggak ada minumnya. Ini sudah enggak puasa.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini? Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa lubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsis saubil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh minal wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'alni nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Tusami'at. Sirah. Sabah.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab, dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan, sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seusia dengan beliau. Keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hasyim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya, karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Abwa di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dengan rombongannya. Maka aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segan kepada beliau. Katakan wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas.
Aku berkata, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan. Pamanku berkata, "Laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najjar." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas dogel yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah SAW mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat, sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku, sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil. Dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah SAW yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi SAW. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah SAW karena dia merasa malu kepada Nabi SAW dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah. Dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah SAW melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi SAW bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah SAW berpulang ke hadirat Allah Ta'ala, Abu Sufyan bin Al-Harith sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan, namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah Sayyid Tuan Manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarga.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV menanti di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak liman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu di studio Aliman TV, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad, atau lebih tepatnya Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab fadli silatir rahim, bab keutamaan menyambung tali rahim. Ya, mari kita baca dan kita pelajari bersama. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah semoga Allah merahmati atau meridhai beliau, qala, beliau berkata, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang aku menyambung mereka, akan tetapi mereka memutuskan aku. Aku berusaha menyambung, berbuat baik kepada mereka, tapi mereka memutusku dan berlaku tidak baik kepada aku. Wa ausinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, ya Rasulullah, tapi mereka membalasnya dengan keburukan. Mereka berbuat jelek kepada aku. Wa yajhaluna aliyya, dan mereka masa bodoh, cuek kepada aku. Padahal aku bermurah hati kepada mereka, menyambung tali rahimku, tapi mereka memutusku, berlaku tidak baik kepada aku. Bagaimana ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada orang yang bertanya tadi. Faqal, Rasulullah bersabda, la in kana kama taqulu ka'annama tusiffu al-mallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in kana kama taqulu, kalau memang keadaannya itu seperti yang kamu katakan tadi, kamu berbuat baik dibalas jelek, kamu sambung tali rahim malah mereka yang mutus. Kalau benar-benar seperti itu keadaannya, maka kata Rasul, seakan-akan engkau memberikan kepada mereka bara api. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Sesungguhnya pertolongan Allah akan senantiasa mengiringi dirimu selama engkau keadaanmu seperti itu. Selama engkau sikapmu seperti itu, maka engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang luar biasa ya. Saya ulangi. Semoga lebih paham, lebih mengena, dan lebih bisa dipahami lagi. Jadi datang seorang laki-laki kepada Rasul. Laki-laki ini mengeluh kepada Rasul akan perilaku kerabatnya. Dan saya rasa pertanyaan dari sahabat ini mewakili banyak manusia di zaman sekarang. Karena banyak manusia di zaman sekarang diperlakukan seperti sahabat ini. Ya, dan sejarah akan berputar, selalu ada orang-orang seperti ini. Sahabat berkata, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Ya Rasulullah, aku ini punya kerabat, punya sanak dulur, sanak kerabat. Aku nyambung mereka, tapi mereka memutuskan aku. Aku berusaha mendekat, mereka menjauh, mereka memutus tali rahimku. Wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik, tapi mereka berbuat jelek. Wayajhaluna alayya, dan mereka masa bodoh kepada aku, cuek, gak perhatian kepada aku. Padahal aku berbuat baik kepada mereka. Ini bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la in kana kama taqulu ka annama tusifuhumul mal. Kalau benar kenyataannya seperti yang kamu beritakan kepada aku tadi, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Maka engkau senantiasa dalam pertolongan Allah, dan pertolongan Allah akan mengiringi dirimu selama kondisimu masih seperti itu. Artinya kamu tetap seperti itu. Ya, tetap berbuat baik meskipun kamu tidak dihargai, tetap sambung tali rahim meskipun kamu diputus. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Ya, akhlaknya Rasulullah dalam mengajarkan menyambung tali rahim. Dan Rasulullah itu adalah ausalun nasi rahima. Rasulullah adalah orang yang paling perhatian tentang tali rahim. Rasulullah itu kalau ada sanak kerabatnya, senang Rasulullah, berusaha berbuat baik kepadanya. Ketika Abu Thalib hendak wafat, Rasulullah berusaha semaksimal mungkin supaya pamannya masuk Islam. Ya, karena Rasulullah itu cinta keluarga. Rasul cinta dengan tali rahimnya. Dan Rasulullah ngajari kita seperti itu. Nah, kemudian ikhwatul iman, insyaallah dulu juga sudah pernah saya sampaikan bahwa qarabah atau kerabat itu macamnya ada tiga. Yang saya ulangi, kerabat itu macamnya ada tiga. Yang pertama adalah al-qati', orang yang memutus tali rahim. Dan ini bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Bahaya, memutus tali rahim itu termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Ya, karena dicantumkan apa? Bahayanya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Berarti kalau enggak masuk surga, berarti masuk neraka. Maka termasuk min jumlatil kabair, termasuk deretan dosa besar. Makanya jangan sampai kita memutus tali rahim. Ini adalah jenis kerabat yang pertama, kerabat yang memutus tali rahim. Adapun yang nomor dua adalah al-mukafi', yang sekedar balas. Ya, kalau dia disambung ya mau nyambung, kalau disapa mau nyapa, kalau dia diberi kebaikan dia balas kebaikan, hanya sekedar balas. Itu yang nomor dua. Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang nyambung tali rahim itu yang sekedar membalas. Yang mau nyapa kalau disapa, mau mengunjungi kalau dikunjungi duluan. Kalau seperti itu saja, ini masih belum nyambung tali rahim. Ini sekedar al-mukafi. Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Ya, orang yang nyambung tali rahim itu bukan al-mukafi yang sekedar balas saja, bukan. Itu yang tipe nomor dua, al-mukafi, yang mau nyambangi kalau disambangi duluan, yang apa namanya, kalau disopo ya nyopo, kalau nggak disopo nggak mau nyopo. Nah ini tipe yang nomor dua, sekedar balas. Ini tipe yang nomor dua. Adapun kerabat yang paling hebat, paling top dan yang paling mulia adalah al-wasil, yang nyambung tali rahim. Rasulullah menjelaskan siapa al-wasil itu. Orang yang nyambung tali rahim itu kayak gimana sih? Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang nyambung tali rahim bukan yang sekedar balas, bukan. Walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang dikatakan nyambung tali rahim adalah orang yang diputus tali rahimnya tapi dia tetap nyambung. Meskipun disakiti, meskipun tidak dihargai, tapi tetap dia nyambung tali rahimnya. Ini berat tapi pahalanya besar. Makanya tadi laki-laki ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ini punya kerabat, aku sambung dia tapi dia mutus aku. Aku berbuat baik kepadanya tapi dia berbuat buruk kepadaku. Ya, kemudian dia selalu cuek kepadaku padahal aku bermurah hati kepadanya, aku menyambungnya, aku berbuat baik kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika keadaannya seperti yang kamu sampaikan tadi, maka senantiasa engkau dalam pertolongan Allah, ya, selama engkau dalam kondisi seperti itu. Jadi pertahankan, ya enggak apa-apa, meskipun kamu mungkin kurang dihargai, sambung enggak apa-apa. Karena itu adalah al-wasil, orang yang nyambung tali rahim. Itu ya, ini adalah hadis yang pertama. Ini juga termasuk ancaman bagi orang yang mutus tali rahim, karena kata Nabi begini tadi, la in kana kama taqulu ka annama tusifuhumul mal. Seandainya seperti yang kamu ceritakan tadi, maka hakikatnya kamu itu memberikan apa tadi, bara api kepadanya. Jadi itu termasuk hukuman bagi orang yang mutus tali rahim. Ya janganlah kita mutus tali rahim. Kita sambung. Kalau kita punya saudara, saudara itu disambung. Sudah hilangkanlah sekat-sekat, hilangkanlah egoisme, hilangkanlah perasaan ingin didahului. Ya, kalau mau nyapa dulu ya tak sapa, kalau enggak ya enggak usah, orang aku orang aku saudara tua kok misalnya. Sudah hilangkan gengsi, hilangkan egois, ya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, ada tali rahim. Ya, di antara cara berbakti kepada orang tua adalah nyambung tali rahim. Kalau orang tua kita sudah wafat, jangan sampai kita ini bentrok dengan kakak kita atau adik kita. Kenapa? Karena nyambung tali rahim itu termasuk cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Maka kalau kita punya orang tua sudah wafat, maka bagaimana cara kita berbakti kepadanya? Nyambung tali rahimnya orang tua. Di antara tali rahimnya orang tua adalah saudara-saudara kita, anak-anaknya orang tua. Sambung, jangan dibiarkan terputus. Ya, sayangilah keluarga kita dengan cara menyambung tali rahimnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatul iman, kita masuk ke hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf masuk surga. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdurrahman bin Auf mendengar Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah taala berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi, ya. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah taala berfirman, ana ar-rahman, aku adalah ar-rahman, zat yang maha pengasih. Wa ana khalaqtu ar-rahima, dan akulah yang menciptakan rahim. Akulah yang menciptakan rahim. Wastaqaqtu laha min ismi, maka aku mengambilnya dari namaku. Jadi kata-kata rahim itu diambil dari nama Allah ar-rahman, dari akar kata yang sama, rahmim. Ya, jadi ini penting sekali saya ulangi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, Ana ar-Rahmanu, aku adalah ar-Rahman, Dat yang maha pengasih. Wa ana khalaqtur rahima, aku menciptakan rahim. Wastaqaqtu laha min ismi, dan aku mengambilnya dari namaku, yaitu ar-Rahman. Faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa menyambung tali rahimnya, maka aku sambung dia. Maksudnya apa? Allah akan penuhi haknya. Kemudian waman qata'aha qatattuhu, barang siapa memotong tali rahim, memutus tali rahim, niscaya aku pun memutusnya. Nah, ini hadis yang luar biasa yang menunjukkan pentingnya tali rahim tidak boleh diputus, ya. Perhatikan An Abdurrahman, ya, beliau mendengar dari Rasulullah, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman, Dat yang maha pengasih, dan akulah yang menciptakan tali rahim. Aku ambil tali rahim itu dari namaku, yaitu Ar-Rahman, Rahim, Rahman, ya. Kemudian maka barang siapa menyambung tali rahim, maka aku menyambungnya. Apa maksudnya menyambungnya itu? Allah beri hak-haknya dia, Allah senangkan hidupnya, Allah penuhi rezekinya. Kemudian waman qata'aha, dan barang siapa memutus tali rahim, qata'tuhu, bimana qata'tuhu, maka aku pun akan memutusnya. Memutus kasih sayangnya, memutus rahmatnya, memutus pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Sehingga ikhwatul iman, ini hadis menunjukkan perintah untuk nyambung tali rahim sekaligus larangan keras memutus tali rahim. Maka wahai hamba-hamba Allah yang mendengarkan risalah ini, yang masih punya masalah sama ibunya, kalau sekarang dengarkan, jangan nunggu besok. Sekarang telpon ibu atau datang di rumah ibu. Kalau sekarang punya masalah dengan saudaranya, baik kakaknya atau mbak yunya atau adiknya, besok selesaikan. Jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama memutus tali rahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waman wasalaha wasaltuhu." Siapa yang menyambungnya, aku sambung dia. Waman qata'aha batatuhu, siapa yang memutuskannya, aku memutuskannya. Maka jangan diperlama, ya, ketidakharmonisan dalam hubungan sesama kerabat. Sudah ada masalah urusan dunia itu kecil semuanya. Maka jangan sampai karena urusan dunia atau karena rupiah atau karena warisan bertengkar nih adik kakak. Yang hidup bersama sejak kecil, gara-gara bapaknya wafat, ibunya wafat, rebutan warisan, akhirnya setelah itu kayak bukan saudara lagi. Gak pernah ketemu, gak pernah nelpon, bener-bener lebih sangat jauh daripada sebelumnya. Lebih baik orang lain, karuan masih nyapa. Ini lebih jauh lagi. Padahal itu sedara. Ya. Air asi yang sama dari ibundanya. Ya, dari rahim yang sama. Karena rebutan warisan, pecah silaturahim, putus di tengah jalan. Kakak enggak pernah nelpon adik, adik enggak pernah nelpon kakak. Terpisah. Dan biasanya, perhatikan, biasanya kadang-kadang gitu itu dipicu oleh istri masing-masing. Kadang-kadang itu adik, kakak ini sejak kecil bersama, ya, saling menghormati, saling menyayangi, tapi kadang-kadang hubungannya rusak karena istri masing-masing. Yang istri memprovokasi suaminya, istri yang ini memprovokasi suaminya, akhirnya hubungan antara saudara menjadi pecah. Sejelek-jelek istri adalah istri yang merusak hubungan suaminya dengan saudaranya. Jangan sampai terjadi itu. Nah, istri kalau suami punya urusan warisan dengan keluarganya, istri jangan ikut-ikut. Karena itu bukan bidangmu, itu bukan hakmu, kamu gak punya hak. Itu milik suamimu, biar diselesaikan dengan keluarganya. Engkau gak boleh ikut campur. Ya, enggak boleh intervensi, enggak boleh memprovokasi, enggak boleh. Itu bukan urusanmu, bukan milikmu. Ya biarkan diselesaikan dengan keluarganya. Ngasih saran boleh, tapi kalau intervensi memanas-manasi enggak boleh. Nah, ini penting juga. Karena betapa banyak hubungan ya silaturahim sesama saudara putus gara-gara istri masing-masing. Istri dari masing-masing atau pasangan hidup, enggak mesti istri, bisa suami. Ya. Kadang-kadang Mbak Yu sama adiknya, sama-sama cewek. Atau bisa jadi laki perempuan. Ya, kadang-kadang yang sumber masalahnya adalah pasangannya. Nah, ini hendaklah hati-hati. Ya, hati-hati. Masalah tali rahim ini penting. Karena Allah sudah mengatakan faman wasolaha wasoltuhu. Siapa yang nyambung tali rahim, aku sambung dia. Waman qata'ahu awaman qata'aha batattuhu. Siapa yang memutuskan tali rahim, aku putuskan dia. Hendaklah kita berhati-hati, berdoa kepada Allah, diberikan rumah tangga yang baik, diberi istri yang bisa membantu berbuat baik kepada keluarga kita. Sebaliknya, ya seorang suami juga harus membantu istri supaya istri ini bisa bermuamalah yang baik dengan ibu bapaknya. Saling menopang, saling mencintai, saling menjaga hubungan tali kekerabatan. Rasulullah pernah bersabda, perhatikan, Rasulullah pernah bersabda, ya ayyuhan nas afsus salam wa atimu ta'am wa silul arham wa sallu billayli wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, berikan makanan, sambung tali kekerabatan, sambung tali kekerabatan, dan sholatlah malam. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan keselamatan. Rasulullah mendahulukan silaturahim daripada sholat malam. Lafadznya tadi itu ya, silaturahim dan sholat malam. Karena silaturahim ini ibadah yang kaitannya sama orang lain. Ya, kalau ditinggalkan dosa silaturahim ini. Orang enggak sholat tahajud, enggak sholat malam, enggak dosa. Tapi orang mutus tali rahim berdosa. Makanya dalam hadis ini dahulukan silaturahim. Kandalah kita berhati-hati dengan memutuskan tali rahim. Yang punya masalah, sudah pejamkan matamu, ikhlaskan, berdamailah dengan dirimu. Sebelum tidur, maafkan saudaramu. Apalagi kalau anak merasa disakiti orang tua, terus mutus orang tua, gak boleh. Ya Ustaz, tapi orang tua saya ini jengkelkan hati saya, Ustaz. Gak boleh kau jengkel, gak boleh kau jengkel hati, gak boleh. Karena diantara bakti yang intinya bakti adalah engkau sabar dari orang tua. Bisa jadi orang tua itu gak menyenangkan hati. Bisa jadi orang tua

dirimu, orang tua. Siapa yang cari nafkah ketika masih kecil? Bapakmu. Maka kalau kamu itu sudah, bapak ibu sudah tua, kemudian bapak ibu kadang-kadang ada yang dianggap kurang pas, wajib kau maafkan dan wajib engkau tidak boleh sakit hati. Harus sabar. Karena engkau lebih menyakitkan mereka ketika engkau masih kecil. Engkau sangat menyulitkan mereka ketika engkau masih kecil. Itu ketika engkau sakit, ibumu gendong sampai tengah malam, digendong dua anaknya tuh. Makanya ketika ibu sudah tua renta, mungkin ucapannya kurang menyenangkan anak, tingkah lakunya kurang menyenangkan anak, wajib anak bersabar. Karena gangguan yang dilakukan orang tua enggak sebanding dengan gangguanmu kepada orang tua ketika dulu engkau masih kecil. Maka enggak boleh kita sakit hati dengan orang tua. Pejamkan mata, ikhlaskan, berdamailah dengan dirimu. Itu orang tuamu, surgamu ada di situ. Ya, jika engkau taat kepadanya, itu ya. Kemudian berikutnya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadis berikutnya. An Abi Al-Anbas qala dakhaltu ala Abdillah ibn Amr ibn al-As fil wahti, yakni ardan lahu bi Taif. Dari Abi Al-Anbas, aku pernah masuk ke Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As adalah seorang sahabat Nabi, anaknya Amr bin As. Ya, beliau sahabat Nabi, bapaknya yaitu Amr bin As juga sahabat Nabi. Jadi ini anak dan bapak sama-sama sahabat. Abdullah sahabat, bin Amr bin As juga sahabat. Jadi aku pernah masuk ke rumahnya Abdullah bin Amr bin As di sebuah tempat di Taif atau tanah di Taif sana. Faqala, lalu dia berkata, atafalana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala ar-rahimu syajnatun minar rahman man yasilha yasilhu man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu laha lisanun talq zalqun yaumal qiyamah. Nah, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyambung jari jemarinya. Jadi jari-jarinya disambung, kemudian Nabi berkata, ar-rahim sajnatun minar rahman. Ar-Rahim, tali Rahim, merupakan cabang dari Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman ini. Man yasilha yasilhu. Siapa yang menyambungnya, niscaya Allah menyambung dirinya. Maksudnya siapa yang menyambung tali Rahim, Allah menyambungnya. Wa man yaqta'ha yaqta'hu. Barang siapa memutus tali Rahim, sebaliknya siapa yang memutus tali Rahim, maka Allah pun memutuskannya. Kemudian laha lisanun talq, dia yaitu Rahim memiliki lidah yang fasih pada hari kiamat. Laha lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah, bahwasanya Rahim ini memiliki lidah yang fasih pada hari kiamat, bisa berhujjah di hadapan Allah menuntut orang-orang yang memutuskannya. Makanya adalah kita berhati-hati ya dengan tali rahim ini. Jadi khotbah iman, Rasulullah pernah menyambung jari jemarinya, kemudian Nabi berkata, kata ar-rahim itu cabang dari ar-rahman. Barang siapa atau siapa yang menyambung tali rahim, Allah nyambung dia, dan siapa yang mutus tali rahim, Allah mutus dia. Nah, ini adalah sangat jelas sekali. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa lisan itu, mohon maaf, bahwa rahim itu memiliki lisan yang fasih pada hari kiamat, akan berhujjah di hadapan Allah, ya, akan menyampaikan ke Allah, ya Allah ini dulu orang yang nyambung aku, ya Allah ini dulu orang yang mutus aku, fasih, bisa berhujjah di hadapan Allah. Kalau orangnya itu ahli nyambung tali rahim, maka tali rahim akan berbicara di hadapan Allah membela orangnya. Tapi kalau orang yang ini mutus tali rahim, maka nanti rahim berbicara dan tali rahim akan menuntut orang yang memutusnya. Maka adalah kita berhati-hati ikhwatul iman saudaraku tentang bahaya memutus tali rahim.

0: Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Aisyah adalah di antara wanita yang paling dicintai Nabi. Rasulullah pernah ditanya Amr bin As, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Maka Rasulullah menjawab, "Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah." "Wa minar rijal," "kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah?" "Abu Bakar, abuha, bapaknya dia, itu Abu Bakar." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Umar." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Utsman," dan seterusnya. Nah, jadi Aisyah ini wanita yang mulia, banyak keutamaannya, banyak kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya, bukan waktunya di sini untuk memperlebar pembahasan tentang Siti Aisyah, tapi intinya paling tidak kita tahulah dikit-dikit ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis mirip dengan tadi ya. Saya baca, "Ar-rahmu sajnatun minallah." Rahim itu cabang dari Allah. "Man wasalaha wasalahullah." Siapa yang nyambung tali rahim, maka Allah nyambung dia. "Wa man qata'aha," siapa yang mutus tali rahim, "qata'ahu Allah," maka Allah memutuskannya. "Al-jaza'u min jinsil amal," balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau kita mutus tali rahim, Allah memutuskan diri kita. Kalau kita ini nyambung tali rahim, Allah sambung. Kalau kita mutus, Allah putus. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang mutus silaturahim. Kalau mutus silaturahim, nanti kita diputus Allah. Rezekinya seret, hidupnya kurang nyaman, ya, kurang tentram, kurang bahagia, karena kita mutus tali rahim. Maka hamba-hamba Allah, kalau Anda diuji oleh Allah, mungkin seret rezeki, kemudian hidupnya kok gak tentram, periksa, barangkali ada tali rahim yang kau putus. Periksa, barangkali ada tali rahim yang kau putus. Sambung. Makanya silaturahim itu nambah kebahagiaan. Silaturahim itu nambah ketentraman. Maka adalah kita nyambung tali rahim ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini khotul iman rahimani wa rahimakumullah, satu bab tentang keutamaan silaturahim. Ya, insyaallah akan disambung pada lain kesempatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghnash syuraka yani syirki, aku tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyrata fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kemudian dia mempersekutukannya aku dengan selainku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Maka hendaknya kita dalam beribadah kita, dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita ini, hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat kita, mengoreksi maksud kita dan niat kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikhlaskan dalam berucap dan bersikap.
7: Ada seorang sahabat berkata, "Hai Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas." Zuhudlah terhadap dunia, jangan moyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang sekecil apapun itu, berusaha
8: agar amal ibadah ini sempurna. Maka ada disebutkan para ulama dua syarat sempurnanya amal, bukan syarat kabul, syarat sempurna agar amal itu sempurna. Yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya, bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang kedua, syarat sempurnanya suatu amal adalah al-musara'atu fil amal, bersegera di dalam mengerjakan amal tersebut, tidak menunda-nunda.
9: Wah, yuk umroh bersama Madai.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
10: Fah.
5: faedah kajian.
7: Dan alangkah indahnya sabda dari Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, "Idza marattum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berusahalah untuk bersemangatlah kalian untuk mengambil kebaikan darinya. Apabila kalian melewati taman-taman surga, berusahalah kalian untuk mencari, antusias, semangat untuk mengambil kebaikan darinya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Kemudian beliau menjawab, "Hilaqul dzikr," yaitu halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Tidak ada majelis yang disifati dengan taman-taman surga sebagaimana majelis ilmu ini. Sehingga ada keistimewaan. Ini adalah penamaan yang istimewa dari Rasulullah SAW. Orang yang duduk di majelis ilmu, dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketenteraman. Di situ dia mendengar firman Allah. Di situ dia mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Dan itu menyebabkan ketenangan dalam diri seorang hamba. Dia akan berzikir kepada Allah. Jadi akan memuji Rasulullah SAW dan seterusnya. Dan itu sebab-sebab datangnya ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita merinci satu persatu dari faedah menghadiri majelis ilmu, maka akan sangat banyak sekali. Dan di sini nanti insya Allah kita akan mengetahui bagaimana istimewanya majelis ilmu. Bahwa hidup dengan ilmu, hidup dengan ilmu agama itu adalah kehidupan yang mulia. Seorang yang hidup dengan ilmu agama, maka itu adalah kemuliaan dan nikmat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, dia akan mengetahui apa kewajiban pertama dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia akan bisa membedakan mana kewajiban yang paling utama dan mana dosa yang paling buruk yang harus dia jauhi. Dengan duduk di majelis ilmu, dia mengetahui bagaimana jalan pintas menuju surga. Dengan majelis ilmu, dia juga akan mengetahui hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, hak-hak sesama manusia, terkhusus orang tua. Dengan datang di majelis ilmu, seorang bisa membedakan juga mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil. Dan itu semuanya adalah dengan duduk-duduk bersama seperti ini. Makanya ikhwah sekalian, para jamaah azan wa iyyakum, majelis ilmu adalah majelis yang membawa kepada ketenteraman, nikmat yang sangat berharga yang membawa kepada ketenteraman, kenyamanan, kesenangan. Demikian pula seorang akan merasakan berbagai macam suasana hati yang baik di dalam dirinya. Nah, itu adalah majelis ilmu. Makanya dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, seandainya seorang tidak mendapatkan kecuali satu faedah, pembahasan terkadang agak panjang, satu jam setengah, 2 jam, ustadznya mungkin ngomongnya cepat, sehingga dia tidak nangkap kecuali hanya 1-2, maka itu sudah cukup menjadi oleh-oleh yang penting, oleh-oleh yang berharga untuk dibawa pulang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kita semuanya tahu insya Allah beliau ahli tafsir, ulama di Arab Saudi, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Majlisu ilmin tajlisuhu khairul laka minad dunya wa ma biha." Majlis ilmu yang kau duduk di sana itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia terlaknat. Dunia dan seisinya terlaknat. Kecuali zikrullah. Demikian pula orang yang alim, orang yang belajar ilmu, menyampaikan ilmu, maka itu dikecualikan. Demikian pula majelis ilmu adalah majelis yang kebaikan yang sangat luar biasa, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa fa'idatun tastafiduha wa tantabi'u biha la sayyi'an yazinuha wa yusawiha." Satu faedah yang kemudian bermanfaat bagi dirimu, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga.
5: Ya, itu didapatkan dari mana? Majelis ilmu seperti ini. Ya, kita tidak dapatkan kecuali di majelis ilmu. Secara khusus majelis ilmu yang terbaik adalah yang dihadiri langsung atau dengan kata lain secara offline. Tidak dengan online. Online baik bagus, tapi akan banyak hal-hal yang mengganggu seorang yang ingin menyimak kajian dari rumahnya. Adapun ketika datang langsung, maka dia akan lebih fokus, bisa lebih semangat juga insyaallah. Apalagi di antara kenikmatan dunia adalah liqaul ikhwah, berjumpa dengan teman-teman satu akidah, berjumpa dengan teman-teman yang sama-sama rajin menghadiri majelis ilmu.
10: Ya, kadang-kadang juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu yang hak ini Al-Qur'an Sunnah al-Fahmi Salaf, dia ikut. Dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Enggak bisa, dia yang bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah. Dia yang bina dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, "Wastausu bin nisa'i khairan," dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita dia wajib taat kepada suaminya, wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut, dia enggak bisa terima. Dia jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi enggak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia enggak pernah membujuk dengan kasar, enggak boleh. Jadi Islam enggak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, enggak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Qur'an surah An-Nisa di ayat 34. Berikut hadis Nabi, ketika anak 10 tahun enggak sholat, pukul. Kata Nabi, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji." Kata Nabi, suruh anak kamu salat ketika umur 7 tahun. 10 tahun enggak salat, pukul dia. 10 tahun enggak salat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siang ini kalian sehat semua bukan? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ayo dibuka bukunya, silakan ambil semua. Hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kemarin. Dibuka halaman 45. Yaitu tentang kata tanya. Oke. Sudah semua? Bapak akan menjelaskan tentang beberapa kata tanya. Kata pertama adalah apa? Kemudian kata berikutnya adalah mengapa. Ini ya contoh-contoh kalimat tanya dengan kata tanya yang sudah Bapak sebutkan. Ini Pak Guru tuliskan pada pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya jan. Jadi kalian harus tahu ini fungsi-fungsi masing-masing kata tanya ini, biar kalian bisa tepat menggunakan kata tanya ini. Jadi kalian tidak salah akan menulis kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat yang baik dan benar. Sehingga apa digunakan pada waktu kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Jadi harus tepat semua. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibolak-balik. Apa digunakan untuk pergi kemana? Nah itu harusnya apa itu? Misal apa kesukaanmu, kesukaan makananmu. Nah, jangan dipakai dibalik. Apa terakhir kamu ke rumah nenek? Itu salah penggunaannya. Kapan? Gitu ya anak-anak. Jadi anak-anak ya ini ya, kata-kata tanya sudah Bapak sebutkan masing-masing. Ini salah satu di antara. Jadi anak-anak, pelajaran Bapak hari ini sudah Bapak sampaikan semua. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum. Masya Allah. Ya bos dulu, damar silakan ya bos. Astagfirullah. Kenapa? Loh, kok diikat kayak gini? Dibenerin dulu deh. Eh, duduk. Sakit gak? Siapa yang ikat tadi?
13: Masya Allah.
12: Itu kan membahayakan orang lain. Gak boleh. Coba kalau misalnya tadi damar mau ke belakang, terus dia buru-buru, larinya agak cepat, mungkin jatuhnya bisa lebih parah. Alhamdulillah tadi jatuhnya pelan. Dan Nabi SAW melarang membahayakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan orang kalau membahayakan orang lain sampai menyebabkan celaka, maka dia nanti nanggung resikonya. Misalnya sampai berdarah, sampai patah tulang, atau bahkan sampai menimbulkan sakit parah, maka yang menjadi penyebabnya dia harus menanggung resikonya. Paham ya? Makanya hati-hati, nggak boleh. Termasuk misalnya temennya lagi berdiri, terus kursinya diambil, waktu duduk bisa jadi tengkuknya kena meja belakangnya, itu bisa menimbulkan kematian. Hati-hati yang kayak gitu. Berarti tadi saya perhatikan waktu saya masuk ramai sekali, terus coba lihat catatannya, kosong semuanya. Pelajaran tadi nggak ada yang mencatat, padahal ini banyak sekali catatannya, sudah mau dihapus. Yang kalian lakukan apa tadi? Cuman main rame gitu. Berarti ini kan tidak menghormati guru. Seharusnya ketika belajar itu adabnya perlu diperhatikan. Hormati guru, dengarkan, catat, dan ilmu itu harus dicatat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Karena kalau enggak dicatat, hilang. Apalagi di usia seperti anak-anak ini, harus rajin mencatat ilmu. Kalau enggak, nanti mudah hilang. Dan mencatat itu seperti membaca dua kali, membaca di depan sama membaca di tulisan. Makanya yang rajin mencatat, dia lebih mudah hafal dibandingkan yang tidak rajin mencatat. Begitu ya. Dan tolong perhatikan guru baik-baik, hormati guru. Meskipun beliau mengajar ilmu umum, bukan ilmu agama, tetap wajib dihormati. Karena guru itu ibarat orang tua yang mendidik kita, mengajar kita terhadap ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan kita diperintahkan untuk menghargai ahli ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu mati, maka seluruh amalnya putus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang diistilahkan oleh para ulama, ketika ada seorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, maka dia ibarat orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Makanya guru itu seperti orang tua, jadi harus dihormati, harus dihargai. Nggak boleh ketika guru sedang menjelaskan kok ditinggal guyon, ya, ditinggal apa misalnya, ditinggal makan, apalagi tadi jahilin temannya, padahal itu berbahaya. Nggak boleh kayak gitu ya. Baik, paham nggak ini?
13: Paham.
12: Belajar itu bukan semata untuk tujuan ujian. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah masalah sopan santunnya. Makanya di sekolah itu tidak hanya menilai ujiannya saja. Hasil ujian bagus, tapi anaknya tidak sopan, suka melawan guru, tidak menghargai guru, maka nanti bisa jadi dia mendapatkan nilai yang tidak baik. Sehingga tidak hanya memperhatikan dari nilai ujian. Tolong itu diperhatikan. Mungkin kalian bisa mendapatkan materi ini dari orang tua atau dari orang lain. Tapi kalau cara mendapatkannya ketika di sekolah nggak benar, kami akan menilai dengan penilaian yang kurang baik. Oh, si A suka jahil ketika di kelas. Si B ketika dijelaskan dia nggak fokus. Si C ketika dijelaskan dia sukanya guyon. Nanti ada penilaian tersendiri. Gitu? Kalau guru merintahkan untuk nyatet, wajib nyatet. Tidak boleh ditinggal nulis sendirian. Loh, siapa yang ada di sini?
13: Nganter cilok.
12: Nganter cilok. Punya siapa? Yang pesan siapa?
13: Muzaik.
12: Muzaik. Kamu Muzaik?
13: Iya.
12: Masya Allah. Pesannya kapan ini? Tadi pas kapan?
13: Ustaz Rio ngajar.
12: Pas Ustaz menjelaskan, pas Ustaz Rio ngajar. Subhanallah. Sampai ada yang pesan cilok padahal sedang pelajaran. Nggak boleh kayak gitu. Berarti sama sekali nggak fokus kalau begini. Dan itu sama dengan tidak menghargai. Ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus hukumannya apa kira-kira?
13: Saya kasih itu ya.
12: Karena dia sudah ikhlas ngasihkan ke Roya, ini dia kasihkan ke Mas Roya. Bilang terima kasih. Bisa lagi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sedang pelajaran kok malah pesan makanan sama temennya yang di luar. Fokus pelajaran. Pak, hari ini nggak ada pelajaran. Hari ini hanya nasihat agar kegiatan belajar mengajar di sekolah kita lebih tertib. Adab wajib diperhatikan. Karena kita dalam belajar itu tidak hanya sebatas mencari ilmu, tapi juga perlu memperhatikan adab. Hari ini tidak ada pelajaran. Hari ini Ustadz kasih tugas. Yang pertama, ini semuanya wajib dicatat sebelum dihapus. Yang kedua, masing-masing anak harus menulis Al-Quran satu juz.

0: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya.
1: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya, hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tepat pada hari Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2026, insya Allah bersama saya, Torik, selaku MC, akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam menemani program request, Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Baik, langsung saja kita bacakan untuk request yang telah masuk di kami. Untuk request pertama yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan surah Al-Fatihah Al-Muzamil dan Al-Muddasir dengan Qori Ustadz Abdul Qadir, serta minta diputarkan dua mutiara nasihat dengan tema Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Hafidhullahu Ta'ala. Baik Mas dan Roy Islami, insyaallah untuk requestnya akan kami hadirkan langsung nanti di pertama. Untuk request murtal Al-Qurannya, untuk request munasnya akan kami hadirkan setelah request murtal Al-Quran dari para pendengar yang lain. Dikarenakan di malam hari ini Masya Allah sepertinya sedang banyak yang merequest ya. Dan kemudian untuk request selanjutnya, yaitu ada dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak, Jombang, minta diputarkan Surah Al-Fajr dengan Qori Ustadz Muflih Safitra. Baik Bapak Mahmudi, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qurannya. Selagi menyiapkan, ada request lagi dari Ibu Budiana di Pulau Banteng, Surabaya, minta diputarkan Surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, serta minta diputarkan munas dengan tema Agar Buah Hati Menjadi Anak Yang Berbakti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin Hafidhullahu Ta'ala. Baik Ibu Budiana, insyaAllah akan kami putarkan untuk request murtal Qurannya dan juga munasnya. Baik, kemudian untuk request selanjutnya yaitu ada dari Ibu Ami di Kedinding Suruni, Surabaya, minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan Qori Ustadz Mubarak, kemudian Surah Al-Fajr dengan Qori Syekhani Arifai, dan juga Surah An-Naba dengan Qori Ustadz Abu Usama. Mbak Ibu Ami, insyaAllah akan kami siapkan juga untuk request murotal Al-Qurannya. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung saja mari kita putarkan untuk request pertama kita di kesempatan malam hari ini, yaitu request dari Mas Leandro Islami. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها.

يعبدون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

قليلا ما تشكرون.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, ada request lagi yang masuk di kami, yaitu request dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan. Minta request, minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Baik, Ibu Yusuf, insyaAllah akan langsung kami putarkan sesaat lagi untuk request Murtal Al-Qurannya yang nanti akan dilanjutkan dengan Munas yang telah direquest oleh Mas Leandro Islami dan juga telah direquest oleh Ibu Budiana di Pulau Banteng. Baik, langsung saja kami putarkan. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.

وجاء

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idha qara'a hadhi al-ayata yaqulu hadhi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur, artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wamimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bi mi'ati ayah fi laylah kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barwah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa alaihi syak, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham, gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini, gimana dapat pahala enggak? Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrul tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak, dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak, telat belajar karena anak, bahkan dibikin bakhil, sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut, ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga, setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan, senangnya cuma

tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik. Berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubata minad dunya, ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallamu wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara

perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil salat untuk mengerjakan salat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Salat berjamaah kah? Maka pilihlah salat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan.
Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Munas. Munas. Mutiara. Mutiara. Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mencarinya dalam deretan ahli ibadah, niscaya Anda akan menemukannya sebagai orang yang bertakwa lagi soleh, menjaga sholat malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran. Jika Anda mencarinya di antara deretan para pahlawan, maka Anda akan menemukannya sebagai seorang petarung yang handal, yang gemar terjun ke medan perang demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Dan jika Anda mencarinya di antara para gubernur, niscaya Anda akan mendapatkan seorang laki-laki yang kuat lagi amanah atas tugas-tugas yang dibebankan oleh kaum muslimin. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang dirinya dan dua orang sahabatnya dari kaumnya, tiga orang dari Ansar yang tidak seorang pun mengungguli kemuliaan mereka, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr al-Ashali, pada saat cahaya pertama dari cahaya-cahaya hidayah bersinar di ufuk Yathrib, adalah seorang anak muda yang berada dalam puncak usia remaja dengan kekuatan akalnya yang sempurna. Dari wajahnya terbesit keindahan sikap menahan diri dan kesucian. Dari tindak tanduknya tercermin kematangan akal orang dewasa, sekalipun saat itu dia belum melewati 25 tahun dari umurnya yang berbahagia. Abbad mendatangi kepada da'i Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair, tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengikat hati keduanya dengan ikatan-ikatan iman, keluhuran budi pekerti, dan kemuliaan akhlak menyatukan keduanya dalam Islam. Abbad menyimak bacaan Mus'ab bin Umair yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu dengan teduh. Getarannya yang tenang lagi menggugah, membuat Abbad tertarik kepada firman Allah dan mencintainya. Maka dia membuka ruangan selebar-lebarnya di dalam merlung hatinya untuk Al-Quran, menjadikannya sebagai kesibukan utamanya. Dia mengulang-ulang di malam dan siang hari, pada saat tinggal di rumah dan pada saat safar, sehingga di kalangan para sahabat dia dikenal dengan Al-Imam dan kawan Al-Quran. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertahajud di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang bersebelahan dengan masjid. Beliau mendengar suara Abbad bin Bishr yang sedang membaca Al-Quran dengan lembut dan merdu, laksana Jibril membawanya turun kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah ini adalah suara Abbad bin Bishr?" Aisyah menjawab, "Benar Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr ikut serta dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap peperangan tersebut, dia menunjukkan sikap yang sejalan dengan dirinya sebagai pembawa Al-Quran. Salah satunya adalah apa yang terjadi manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari perang Dzatur Riqa. Saat itu kaum muslimin sedang singgah untuk beristirahat malam di sebuah bukit. Salah seorang tentara muslimin berkecamuk saat perang, menjadikan seorang wanita dari wanita-wanita musyrikin yang sedang ditinggal suaminya sebagai tawanan. Manakala suami wanita tersebut pulang, dia tidak menemukan istrinya. Maka dia bersumpah demi Lata dan Uzza akan memburu Muhammad dan kawan-kawannya dan tidak akan kembali sebelum menumpahkan darah dari mereka. Begitu kaum muslimin mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga kita malam ini?" Maka Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir bangkit dan berkata, "Kami wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua orang ini manakala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah. Keduanya berjalan menuju ujung bukit. Abbad bin Bishr berkata kepada saudaranya Ammar bin Yasir, "Mana yang kamu pilih, untuk tidur di awal malam atau akhirnya?" Ammar menjawab, "Awalnya." Maka Ammar tidur tidak jauh darinya. Malam itu alam raya sangat terang, damai nan tentram penuh keheningan. Bintang, pohon dan batu bertasbih memuji Rabbnya dan menyucikannya. Maka jiwa Abbad bin Bishr rindu kepada ibadah. Hatinya rindu kepada Al-Quran. Al-Quran yang paling terasa manis baginya adalah manakala dia membacanya di dalam sholat. Kenikmatan sholat menyatu dengan kenikmatan tilawah. Abbad menghadap kiblat dan memulai sholat. Dia mulai membaca surat Al-Kahfi dengan suaranya yang sahdu dan lembut. Manakala dia sedang tenggelam dalam cahaya ilahi yang memberi kedamaian batin tersebut, tenggelam dalam kemilau sinarnya, tiba-tiba laki-laki suami yang ditawan itu datang mengendap-endap. Dia melihat sosok laki-laki yang berdiri di mulut jalan. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu adalah penjaga kawan-kawannya yang sedang istirahat. Dia merogoh kantong anak panahnya, mencabut sebuah anak panah, dan memasangnya di busurnya. Lalu anak panah itu melesat kencang ke arah Abbad yang sedang berdiri. Abbad langsung mencabutnya dari tubuhnya. Sholatnya tidak terpengaruh. Dia tetap membaca dan tenggelam dalam sholatnya. Laki-laki itu mengirim anak panah yang kedua. Tepat dan tidak meleset. Abbad melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Mencabutnya dan terus tenggelam dalam apa yang dia lakukan. Panah ketiga pun dilepaskan. Dan dia pun mencabutnya seperti mencabut dua saudaranya sebelumnya. Abbad menyudahi sholatnya dan melangkah tersiok-siok menuju kawannya yang sedang tidur tidak jauh darinya. Dia membangunkan kawannya, "Bangunlah, luka-luka di tubuhku telah melemahkan kekuatanku." Laki-laki pelepas tiga anak panah tersebut melihat dua laki-laki di depannya, dia segera mengambil langkah seribu. Ammar yang baru bangun dari tidur sangat terkejut melihat sahabatnya yang tadi berjaga berlumuran darah. Darah merembes dari tiga lubang tubuhnya bekas tusukan anak panah. Dia berkata, "Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkanku ketika anak panah pertama melukaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang sholat dan membaca sebuah surat. Aku tidak ingin memotongnya sebelum aku menyelesaikannya. Demi Allah, kalau aku tidak takut melalaikan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, niscaya kematianku lebih aku sukai daripada aku memutus sebuah surat yang sedang aku baca." Manakala perang Riddah berkecamuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyiapkan pasukan besar untuk menumpas kekuatan Musailamah Al-Kadza, menundukkan orang-orang murtad yang membantunya dan mengembalikan mereka ke dalam lingkaran Islam. Abbad bin Bishr berada di dalam pasukan tersebut. Abbad yang melihat melalui pengamatannya menyimpulkan bahwa peperangan kali ini tidak menghasilkan kemenangan berarti bagi kaum muslimin, disebabkan karena orang-orang Ansar terlalu bersandar kepada orang-orang Muhajirin dan orang-orang Muhajirin terlalu menggantungkan diri kepada orang-orang Ansar. Hal ini membuat dadanya dipenuhi oleh rasa sedih dan prihatin. Abbad mendengar cemoohan sebagian tentara kepada sebagian yang lain yang membuat api semakin membara dan duri semakin meruncing. Maka Abbad yakin bahwa kaum muslimin tidak akan pernah menang dalam perang yang dahsyat ini kecuali jika masing-masing kubu dipisah dengan yang lain, sehingga masing-masing kelompok merasa memikul tugasnya sendiri-sendiri. Dan orang-orang yang sabar di medan jihad dalam arti yang sebenarnya bisa diketahui. Di malam sebelum perang yang menentukan itu terjadi, Abbad bin Bishr bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat langit yang terbuka untuknya. Manakala dia masuk ke dalamnya, maka langit itu menyatu dan menutup pintunya atasnya. Pagi pun tiba. Abbad menceritakan mimpinya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dia berkata, "Demi Allah, itu adalah syahadah, wahai Abu Sa'id." Pagi tiba dan perang dilanjutkan. Abbad mengambil tempat di tanah yang paling tinggi. Dia berteriak, "Wahai orang-orang Ansar, tunjukkanlah keistimewaan kalian. Patahkan sarung pedang dan jangan membiarkan Islam kalah karena kalian." Abba terus mengulang-ulang seruan tersebut sehingga dia dikelilingi oleh kurang lebih 400 orang dari Ansor yang dipelopori oleh Thabit bin Qais, Al-Bara' bin Malik, dan Abu Dujanah pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbad dan orang-orang tersebut maju membelah barisan musuh dengan pedangnya, menyongsong kematian dengan dadanya, sehingga kekuatan Musailamah Al-Kadzdzab dan bala tentaranya terpukul mundur dan mereka masuk berlindung di benteng kematian. Di sana, di dinding benteng, Abbad bin Bishr gugur sebagai syahid dengan darahnya yang melumuri jasadnya. Tubuhnya penuh luka, tebasan pedang, tusukan tombak, dan tancapan anak panah. Para sahabat sampai-sampai tidak mengenalinya kecuali dengan sebuah tanda di tubuhnya.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk sirah sahabat yang telah kita dengarkan bersama, yaitu dengan kisah sahabat Abbad bin Bishr. Baik, dikarenakan waktu sebentar lagi menunjukkan pukul 11, maka kami dengan berat hati menutup program Rembulan Request Malam di kesempatan malam hari ini. Saya Torik pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM atau streaming melalui website kami di aliman.id. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأمر بإحسان الذبح والقتل.
6: Perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh.
7: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
8: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim.
9: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Husnul khuluq.
10: Akhlak yang mulia.
11: An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث
7: حسن صحيح.
8: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan sama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan, dan menurut sebagian nas hadis, hasan sahih.

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, yang pertama kita patut mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, saudara telah mengenal Islam, saudara telah berkeyakinan dengan Islam, dan ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, dan tidak pada setiap hamba-hambanya diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukuri Allah dalam siang dan malam dan berbagai aktivitas kita, agar selalu kita kaitkan dengan mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang yang Anda tanyakan, yang seakan-akan selama Anda mempelajari Islam, seakan-akan ada kesan bahwa Islam adalah agama yang sulit, pada hakikatnya adalah tidaklah demikian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan Islam ini kepada umat manusia dan kepada hamba-hambanya, Allah memberikan kemudahan yang banyak di dalam Islam ini, baik dalam akidahnya, baik di dalam ibadahnya, maupun dalam bermuamalah. Maka Islam adalah agama yang memberikan kepada kita kemudahan, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam secara keseluruhan, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik moral, muamalahnya, semua memberikan kepada kita kemudahan. Satu contoh permasalahan akidah dalam Islam adalah permasalahan yang tidak menyulitkan seseorang. Seorang beriman kepada Allah dan hatinya dia yakin akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang Allah wajibkan untuk dia beriman. Ini salah satu contoh tentang kemudahan di dalam akidah-akidah Islam, dalam ajaran-ajaran akidah Islam. Ya, kita melihat bahwa pokok-pokok ajaran akidah dalam Islam adalah tidak menyulitkan bagi orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kita melihat pula dalam masalah ibadahnya. Maka kita jumpai bahwa Islam mendapatkan ibadah dalam Islam penuh dengan kemudahan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna ad-dina yusrun," sesungguhnya agama ini mudah. Ya, dalam ibadahnya, sholat kita diwajibkan hanya 5 kali setiap hari. Demikian pula puasa kita diwajibkan hanya 1 bulan selama 12 bulan, selama 1 tahun. Ya, dan itu pun bagi orang yang tidak mampu dalam melaksanakan ibadah puasa karena misalnya faktor ketuaan atau faktor sakit. Ya, ini pun diberikan kemudahan untuk dia tidak berpuasa. Tetapi kalau dia mampu ya untuk menggantikan puasanya di hari yang lain, maka dia diwajibkan menggantikan pada hari yang lain. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk menggantikan pada hari yang lain, maka dia diwajibkan membayar fidyah dan memberikan makan kepada seorang miskin. Demikian pula kita melihat di dalam ibadah haji, ya Allah mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan dalam Islam, dalam ibadah Islam. Ini suatu hal yang menarik seorang untuk melaksanakan atau untuk memeluk Islam dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam Islam. Apabila seorang ya dia telah memeluk Islam dan mempelajari Islam, tentu ketika dia merasa bahwa Islam itu suatu agama yang berat, ini pada hakikatnya ada upaya-upaya untuk kita menghilangkan hal itu. Yang pertama di antaranya adalah hendaklah kita ini memiliki ilmu tentang Islam. Karena banyak hal-hal yang kita lihat, yang kita jumpai di masyarakat, ya, dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan oleh sebagian kaum muslimin, ini sebetulnya tidak ringan. Tetapi Islam tidak pernah mengajarkannya. Namun mereka yang memberatkan diri mereka sendiri dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga karena faktor-faktor itu maka memberikan kesan bahwa Islam itu sulit. Ada satu tuntunan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca suatu salawat atau solawat yang ditentukan oleh mereka yang membuat atau mengikuti solawat tersebut. Barang siapa membaca 4444 kali solawat itu, ini akan dimudahkan semua urusannya, akan dipenuhi semua hajatnya. Nah, ini sebetulnya bukan dari Islam. Mengapa demikian? Karena Islam tidak pernah mengajarkan seorang untuk mengamalkan suatu amalan sampai sekian ribu kali. Ya, justru ibadah dalam Islam adalah mudah. Tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan menentukan bilangan-bilangan itu, yang akhirnya menyulitkan. Jangankan bilangan 4444, kita sholat, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, kadang-kadang kita lupa sudah berapa jumlah rakaat yang kita lakukan. Dan Nabi SAW memberikan jalan keluar. Apabila seorang sholat, ya misalnya dia sholat 4 rakaat, kalau dia ragu apakah 3 atau 4 rakaat yang dia lakukan, yang sudah dia lakukan, maka hendaknya dia mengambil bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 3. Kalau dia ragu apakah sholatnya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia mengambil bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 2. Kemudian di akhir sholatnya, sebelum salam, dia diperintahkan untuk sujud sahwi 2 kali. Nah, ini contoh bahwa memang penentuan bilangan itu, kalau kita melihat dari tuntunan Rasulullah SAW, adalah bilangan yang mudah, yang tidak sulit, dan bilangannya kecil. Paling besar yaitu 100. Orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa la alhamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali, kata Nabi SAW, maka dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dia akan diampuni dosanya. Setiap satu kali bacaan, satu dosa yang terhapus. Kemudian dia akan diberikan, ditinggikan derajatnya. Nah, ini contoh bilangan yang diberikan oleh Nabi SAW, itu bilangan 100 dan tidak lebih dari itu. Adapun seorang ingin lebih dari itu silakan. Tetapi agama tidak menentukan yang lebih, yang berat dan yang lainnya. Maka dari itu di sini pentingnya ilmu agar kita tidak bertaklid buta. Hanya menerima dari orang tua kita, hanya menerima dari guru-guru kita tanpa berdasarkan pada dalil. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu tentang Islam ini yang bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih atau yang hasan derajatnya, dan juga dari perkataan para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin yang kita kenal akan ketakwaan dan kezuhudan mereka serta ilmu mereka yang tinggi. Kemudian yang kedua di antara faktor dan agar kita tidak merasa bahwa Islam ini berat adalah kita hendaknya mengikhlaskan amal ibadah kita. Keikhlasan itu sangat memberikan keringanan dalam suatu ibadah. Seorang kalau dia beribadah pada Allah Ta'ala atau menjalani agama ini, ya, dia merasa berat, dia tidak ikhlas dalam ibadahnya, maka ibadah ini akan terasa berat. Sebagaimana sholat, Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang munafik bahwa mereka menganggap sholat ini berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dengan malas. Karena apa? Karena mereka riya kepada manusia. Mereka tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan ibadah salat hanya untuk dipuji orang. Sehingga berat ibadah itu karena ketidakikhlasan. Ya. Kemudian mereka ibadah bukan untuk mengingat Allah, tapi untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan di dunia ini. Ya, sehingga ibadah itu berat. Dan Allah taala menyebutkan bahwa ibadah ini berat kecuali orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan sungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah taala, yang ikhlas dalam amal mereka. Orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sangat meringankan ibadah seseorang dalam melaksanakan ibadah di dalam Islam ini atau menjalankan Islam, yaitu apabila dan ikhlas, insyaallah akan menjadi ringan baginya ibadah itu. Kemudian faktor yang ketiga agar seorang mendapatkan dan pertolongan dari Allah taala sehingga dia merasa ibadah ini ringan, yaitu hendaknya dia selalu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang ada suatu amalan yang beliau ingin lakukan, tetapi beliau takut, kalau beliau khawatir kalau memberatkan umatnya, maka kemudian beliau tinggalkan amal itu. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak memberikan keringanan kepada kita, kepada umat beliau. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam bersabda ya, ketika ditanya amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, beliau mengatakan itu amal yang sedikit, amal yang selalu istiqamah walaupun hanya sedikit. Adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ini menunjukkan satu bentuk keringanan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi alaihi wasallam tidak berada di rumahnya. Kemudian beliau datang. Lalu Rasul alaihi wasallam bertanya, "Siapakah wanita ini?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Bahwa dia ada seorang wanita yang selalu menghidupkan malam harinya, dan dia memberikan gambaran tentang sholat malamnya yang begitu panjang sampai kadang-kadang tidak tidur di malam hari karena sholat." Maka Nabi SAW langsung mengingkari, enggak ya, hendaknya seorang itu sholat semampunya, kalau dia ngantuk hendaknya dia tidur. Ini menunjukkan bagaimana contoh dan bimbingan dari Nabi SAW yang selalu memberikan keringanan kepada umat beliau ya. Maka apabila seorang mengikuti sunnah beliau, insyaAllah ta'ala, Islam ini, agama ini akan lebih ringan baginya dan tidak memberatkan dirinya. Bahkan Allah ta'ala sendiri mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban pada suatu jiwa apa yang dia tidak mampu mengerjakannya. Ya, ini faktor yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara faktor yang dengannya seorang itu akan merasa ringan dalam ibadahnya dan dalam memeluk Islam, hendaknya dia selalu yakni dalam amal-amal ibadahnya bervariasi. Ya. Artinya bervariasi, dan ini salah satu hikmah daripada Allah dan Rasulnya mensyariatkan kepada kita banyaknya amalan-amalan yang sunnah. Ya. Seorang misalnya ya dia bisa sholat di malam hari, silahkan dia sholat di malam hari. Tetapi tidak setiap orang bisa sholat di malam hari, sholat tahajud. Ada mungkin yang lebih cenderung dia lebih tekun dalam membaca Al-Quran, silahkan dia membaca Al-Quran. Ada orang lebih cenderung untuk melakukan ibadah puasa sunnah, maka silahkan dia mengambil ibadah puasa sunnah dan istiqomah dalamnya, dan seterusnya. Sehingga variasi dalam amal-amal ini akan membuat amal itu menjadi ringan. Nah, itu diantara faktor-faktor yang dapat memberikan keringanan kepada kita. Kemudian yang kelima, yang berikutnya, hendaknya seorang dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh beliau justru memberikan beban yang berat kepada umatnya. Padahal beliau tidak mewajibkan, bahkan tidak pernah mensunahkan kepada kita. Ya, tetapi karena kita ingin seakan-akan ingin melebihi amalan yang diajarkan oleh beliau, sehingga kemudian timbullah amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin padahal tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini sangat memberatkan. kita menghindar dari itu semuanya dan kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini akan betul-betul memberikan keringanan kepada kita di dalam menjalani Islam, yang mana Islam adalah agama yang betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Faza ila shalah, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Sholatnya ditunda, diperpendek sholatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa sholat menyita waktu kita, sholat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, sholat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita, sehingga setiap kali ada kesibukan kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabr wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awaghair dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awaghair dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awwalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha, namun walaupun dia telah usir dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau talaah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fasalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam salat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahi al-amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, sholli sholata muwaddi'in, sholatlah bagikan sholatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wahibai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita sholat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat, dunia tidak akan lari dikejar, dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karenanya dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, i'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan, wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak, dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir, bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'adz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah, semua itu sudah diatur, semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut, ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita, dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karenanya marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia ketika kita sedang sholat. Yang kita ingat adalah al-maut, al-maut, hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
5: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita menyanjungnya, meminta pertolongan kepadanya, meminta ampunan kepadanya, serta memohon perlindungan dari kejelekan amal-amal kita dan kejahatan jiwa-jiwa kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kedua kalinya salawat dan salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, Allah ridha kepada mereka, waradu'an.

mengingat tentang kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita mencintai dan mengikuti Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-minnah, karunia yang besar kepada kaum mukminin, idbatha fihim rasula, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari jenis mereka sendiri, yang mana tugas rasul ini adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan dari noda kekufuran menuju keimanan, mensucikan dari noda kesyirikan menuju tauhid, dari berbagai macam maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuallimuhumul kitabul hikmah, dan tugas rasul ini adalah mengajarkan kepada mereka kaum mukminin al-kitab dan al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dahulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, padahal mereka saat itu sungguh benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa datangnya Rasulullah merupakan rahmat, datangnya Rasulullah kepada kaum mukminin merupakan minnah, karunia yang agung. Dan hal itu disebabkan banyak perkara. Di antara yang pertama adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita kaum mukminin dari kegelapan kekufuran menuju tauhid. Maka apabila kaum mukminin telah dikeluarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kekufuran menuju keimanan, menuju Islam, maka jangan kembali kepada kekufuran. Dan Rasulullah telah mengeluarkan manusia kaum mukminin dari kegelapan kesyirikan menuju tauhid, maka tatkala Rasulullah datang dengan bawa tauhid ini, jangan sampai kita kembali kepada perbuatan syirik seperti perilaku orang-orang jahiliyah dahulu. Tatkala Rasulullah telah mengeluarkan kita dari amalan manusia tanpa dasar agama, tanpa bukti, tanpa hujah, tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya, maka jangan kita kembali kepada mereka, jangan kembali kepada masa jahiliyah, tapi hendaknya kita kembali kepada syariat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepada manusia, kepada kaum mukminin sebagai rahmat, sebagai minnah karunia, hal itu dikarenakan Rasulullah telah membawa agama Islam ini kepada manusia, kepada kaum mukminin, dan agama ini berjalan baik, tepat, sesuai sampai akhir zaman. Agama yang sempurna ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan hakikat agungnya agama Islam ini, kesempurnaan agama Islam ini, dan tidak butuh tambahan lagi. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Aku telah sempurnakan hari ini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," aku telah sempurnakan agama kalian, "wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan sungguh telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, "wa raditu lakumul Islam dina," dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kaum mukminin ketika membaca ayat ini atau membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, hendaknya pertama kali yang menjadi kewajiban baginya adalah mengikrarkan dan bangga dengan agama Islam ini, kalau agama Islam ini sempurna, agama paripurna yang tidak butuh tambahan-tambahan manusia. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi iri dengan agama Islam ini. Mereka kagum dengan agama Islam karena agama Islam ini sangat sempurna, sangat indah, dan sangat mencakup segala apa yang dibutuhkan manusia. Tidak ada satu perkara pun yang dapat mengantarkan manusia kepada surga Allah kecuali telah dijelaskan oleh Islam, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu perkara pun yang mengantarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahud datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, inna fi kitabikum ayatan law unzilat alaina ma'asyiral

0: laja'alnahu idan. Kata orang Yahudi ini, tatkala datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya pada kitab kalian ada satu ayat, seandainya diturunkan kepada kita orang-orang Yahud, niscaya akan kami jadikan sebagai hari raya, sebagai perayaan, sebagai hari besar. Kemudian sahabat Umar bertanya, ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi menyebutkan, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, menunjukkan akan sempurnaan agama Islam. Kalau orang Yahud kagum dengan agama Islam, kenapa kita kaum mukminin tidak kagum, tidak bangga dengan agama Islam yang sempurna, yang paripurna, yang mengajarkan segala yang dibutuhkan oleh manusia terkait dengan agama mereka maupun terkait dengan dunia mereka. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'ir muslimin wa muslimat wastaghfirna wal ghafurur rahim.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: مُنَاس مُنَاس مُتِيَارَا نَصِيحَةً نَصِيحَةً. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: من الشيطان الرجيم.
4: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Hamim.
2: Hamim.
3: Tanzilum minar rahmanir rahim.
2: Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
2: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
3: Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un.
2: Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan.
3: Qala

0: amilun.
1: Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula.

0: kafirun.
1: Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.

Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam.

dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya.

Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati."

0: والريح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
1: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud.

0: kafirun.
1: Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya." Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami.
0: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ.
1: Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta, kesesatan, dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah dikirim ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya.
0: Hatta idza ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun.
1: Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.
0: Wa qalu li juludihim lima shahid.

0: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika mereka bersabar menderita azab, maka nerakalah tempat diam mereka. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.
1: وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.
0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka." Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: yajhadun.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.
0: وقال

Dan orang-orang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina."

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: tadda'un.
1: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta.
0: Nuzulan min ghafurir rahim.
1: Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: ta'budun.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً

0: qadir.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fi

0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia.
1: La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
0: Yang tidak datang kepadanya Al-Qur'an kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji.

Tidaklah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih.

0: يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.
1: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu ya Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

0: حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong.

Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Kepadanyalah aku bertawakal, dan kepadanyalah aku kembali.

0: البصير.
1: Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
0: Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim.
1: Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Syara

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka, ahli kitab, tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat, dan Injil, sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu.

0: المصير.
1: Maka karena itu, serulah mereka kepada agama itu, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami, dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kembali kita.
0: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
1: Dan orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan bagi mereka azab yang sangat keras.
0: Allah.

0: إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh.
0: Allah.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
0: Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan Kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.

0: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Amin.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya dia mengunci mati hatimu. Dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya Al-Quran. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati.
0: Wahuwa

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang sangat keras. Walau basatallah

0: بصير.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat.
0: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.
1: Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah yang Maha Pelindung lagi Maha terpuji.

0: Dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya.
1: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.
0: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung.
1: إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.
0: Jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur.
1: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
0: Atau kapal-kapal itu dibinasakannya karena perbuatan mereka, atau Dia memberi maaf sebagian besar dari mereka.
1: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
0: Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

0: تَتَوَكَّلُونَ.
1: Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal.
0: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ.
1: Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf.

0: yunfiqun.
1: Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
0: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
1: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.
0: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
1: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka.
0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.
0: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
1: Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.
0: وَمَنْ

Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun untuk mendapat petunjuk.

0: حكيم.
1: Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar, karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Lillah.

0: Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha kuasa.
1: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.
0: Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana.

0: عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
1: Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah yang kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hamim.
2: Hamim.
1: Wal kitabil mubin.
2: Demi kitab Al-Qur'an yang menerangkan.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
2: Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
2: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfudz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah.
1: Afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin.
2: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
2: Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
2: Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
2: Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa dahulu.
1: وَلَا

Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan.

0: supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Wa ja'alu lahu min 'ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin.
0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah.
1: Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bilbanin.
0: Patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya, dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki?
1: Wa idza

0: lain.
1: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.
0: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
1: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.
0: وجاء

0: خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban.
0: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون.
1: Dan mereka berkata, jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka.
0: Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun.
1: Atau adakah kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al-Qur'an, lalu mereka berpegang dengan kitab itu?
0: Bal

utus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri. Melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.

0: Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya.
1: Fantaqamna minhum, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin.
0: Maka kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

0: Tetapi aku telah memberi kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang memberi penjelasan.
1: Walamma ja'ahumul haqq qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun.
0: Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Makkah dan Ta'if ini?
1: Ahum yaqsimuna rahmat rabbik.

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Harun.
1: Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya.

0: والآخرة عند ربك للمتقين.
1: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
1: Wa innahum layasuddunahum 'anissabili wa yahsabuna annahum muhtadun.
0: Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.
1: Hatta

0: Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.
1: أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka bisa mendengar, atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
1: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ.
0: Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka.
1: Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim.
0: Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik.
0: Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.

0: Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam.
1: فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ
0: Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka mentertawakannya.

0: Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.
0: Dan mereka berkata, hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan, benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ.
0: Maka tatkala kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya.
1: وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?
1: أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ.
0: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?
1: فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ.
0: Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ.
0: Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ.
0: Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu Quraisy bersorak karenanya.
1: وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ.
0: Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
1: In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil.
0: Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israil.
1: Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun.
0: Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun.
1: Wa in

0: hakim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa nikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.
1: Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladhina zalamu min adhabi yawmin alim.
0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat di antara mereka. Lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim, yakni siksaan hari yang pedih.

0: Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin.
0: Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan.

0: Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya.
1: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ.
0: Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
1: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam.
1: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
1: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
0: Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.
0: Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
0: Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.
0: Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka.
1: أم يح

0: Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad, orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil 'arsy 'amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang punya arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
1: Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun.
0: Dan dialah Tuhan yang disembah di langit, dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.

0: turjaun.
1: Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
0: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
1: Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi, orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid, dan mereka meyakininya.
0: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
1: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?
0: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman.
0: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
1: Maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah, salam selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Hamim.
1: Hamim.
0: Wal kitabil mubin.
1: Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan.
0: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin.
1: Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
0: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
1: Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
0: Amran min 'indina inna kunna mursilin rahmatan mir rabbika innahu huwas samii'ul 'aliim.
1: Yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin.
1: Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu adalah orang yang meyakini.
0: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
1: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
0: Bal hum fi syakkin yal'abun.
1: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
0: Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin.
1: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.
0: Yaghshan nas hadha 'adhabun alim.
1: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
0: Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun.
1: Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman.
0: Anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
1: Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan.
0: Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
1: Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila.
0: Inna kashiful 'adzab qalilan innakum 'aidun.
1: Sesungguhnya kalau kami akan lenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar.
0: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
1: Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.
0: ولقد

0: Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel yang kamu berbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu.
1: Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin.
0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumuni wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.
1: Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun.
0: Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakanlah azab kepada mereka.
1: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
0: Allah berfirman, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar.
1: Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun.
0: Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah. Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: المسرفين. Dan sungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari adab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyirin.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin.
0: Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Ahum khairun am qawmu tubba'in wal-ladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik, ataukah kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
1: Ma khalaqnahuma illa bilhaqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
1: Yawmal

0: al-azizur rahim,
1: yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
0: Inna syajaratal zakkum ta'amul athim,
1: sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa.
0: Kal muhli yaghli fil butuni kaghalil hamim,
1: ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas.
0: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim,
1: peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
0: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim,
1: kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas.
0: Dzuq innaka antal 'azizul karim,
1: rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
0: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun,
1: sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
0: Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun,
1: sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
0: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin,
1: mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan.
0: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain,
1: demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari.
0: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin,
1: dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran.
0: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim,
1: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.
0: Fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul 'adzim,
1: sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
0: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun,
1: sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
0: Fartaqib innahum murtaqibun,
1: maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Hamim,
1: Hamim.
0: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim,
1: kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
0: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin,
1: sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman.
0: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun,
1: dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini.
0: Waktu

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
1: Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdosa lagi banyak berdosa.
1: Yasna.

0: alim.
1: Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
0: Wa idza

0: Tauhid.
1: Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.
0: Leo.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, bagi mereka azab, yaitu siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
1: Wa

dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

0: yaksibun.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.
0: Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab Taurat, kekuasaan, dan kenabian. Dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya.
1: Wa atainahum bayyinatin minal amr.

0: pohon.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.
0: Tumma

0: kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum lan yughnu 'anka min Allahi syai'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin.
0: Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.
1: Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqawmin yuqinun.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
1: Am hasiballadzi

0: Fir'aun.
1: Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.
0: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
0: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
0: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.
1: Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.
0: Wa idza

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.
1: Wa tara

0: يعملون.
1: Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: ta'malun.
1: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya surga. Itulah keberuntungan yang nyata.
0: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
1: Dan adapun orang-orang yang kafir, kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu, lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?
0: وَإِذَا

0: Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanya menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: yang demikian itu karena sungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: Diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma undziru mu'ridun.
0: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
1: Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni ma la khalaqu min

0: صادقين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku, apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: غَافِلُونَ.
1: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
0: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
1: Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.
0: وَإِذَا

0: الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
0: Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi al-qaum adh-dhalimin.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
0: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

0: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
1: Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun.
0: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
1: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
0: Dan orang yang berkata kepada 2 orang ibu bapaknya, "Kis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."
1: Ulah

0: khasirin.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
0: Walikullin darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun.
1: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan.

0: بغير الحق بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
0: Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
1: Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
0: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به.

0: Turunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
1: Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin.
0: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
1: Walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'a waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah

0: كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertobat.
0: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.
0: وَإِذْ

0: Al-Mudhirin.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: هديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."
0: Ya

0: من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
1: Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
0: وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ

0: Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

0: qadir.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
0: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.
1: Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum.

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Dzalika bi'anna alladziina kafaru ittaba'ul baathila wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqqo min rabbihim. Kadzalika yadhribullahu lin-naasi amsalahum.
0: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka.
0: Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.
0: Afalam yasiru

0: أَمْثَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
0: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.
0: إِنَّ اللَّهَ

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.
0: أَفَمَنْ

0: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatan yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
1: Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh

0: lahum.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
0: Wa minhum man

0: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.
0: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?
0: فعلى

0: mathwakum.
1: Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.
0: Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat surah. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
0: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
0: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.
1: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.
1: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum.
0: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu.
1: In

0: اللَّهُ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.
0: أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ.

0: أَمْوَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Inna fatahna laka fatham mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liaghfir

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.

supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: dan supaya dia menghadap orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
1: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
0: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badu yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.

0: banget. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم.

0: Orang-orang Badu yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
1: Qulli

0: Katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadab kamu dengan adab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh haraj.

0: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
0: Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi.

Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallau aladbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.
1: Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila.
0: Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.
1: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
0: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat menyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

0: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.
1: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
0: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.
1: Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya.

0: Fir'aun.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Wa'lam.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Wa in ta'ifatan minal mu'minin qatatalu fa aslihu

0: وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Iya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tapi katakanlah, "Kami telah tunduk." Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: صادقين.
1: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid.
2: Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Bal'aj

0: ajib.
1: Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
0: Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: Qad 'alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun hafiyyun.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara mencatat.
0: Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij.
1: Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.
0: Afalam

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya? Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman.
1: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
0: Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
1: لقد

0: tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
0: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalannya yang tersedia pada sisiku.
0: Alqiya fi jahannam kull kaffar 'anid.
1: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
0: Manna'il lil khair mu'tadin murib.
1: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu.
0: Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid.
1: Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
0: Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id.
1: Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.
0: Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
1: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.
0: Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid.
1: Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.
0: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
1: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
0: Wa uzlifatil jannah.

0: takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat.
1: Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud.
0: Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam ahla

0: محيص.
1: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
0: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Tasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
1: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
0: Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk.
1: Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dhalika hasyrun 'alaina yasir.
0: Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا.
0: Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: إنما توعدون لصادق.
0: Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Dan sungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ.
0: Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.
1: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
1: يسألون أيان يوم الدين.
0: Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
1: يومهم على النار يفتنون.

0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air mata air.
1: Akhirina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
0: Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal laili ma yahjaun.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Idh dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan.
1: Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin 'alim.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menumpuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila 'alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbik lil musrifin.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: Wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al'adzabal alim.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: Wa fi Musa idz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: Wa fi 'adin id arsalna 'alayhim ar-rihal 'aqim.
0: Dan juga pada kisah 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadharu min shay'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.

0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
1: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.
1: Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
1: Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun.
0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa'in.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.
1: Bahwa

0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ.
0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur.
1: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ.
0: Dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
1: Wa tasiru al-jibalu sayra.
0: Dan gunung benar-benar berjalan.
1: Fawailu yawma idhin lil mukadzibin.
0: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan.
1: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari mereka didorong ke neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
1: Islam.

0: ta'malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihati wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.
0: Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa?
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu walakumul banun.
0: Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kayda falladhina kafaru humul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
1: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan?
1: وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ.
0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: وَإِنْ

0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bi hamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.
1: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna.
0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
1: 'Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yaghshas sidrata ma yaghsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.
1: Afara

0: مُعْطِيًا.
1: Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
0: In him-

0: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Allah. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

0: dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
0: Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: husna.
1: Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik.

0: yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى.
0: Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
0: Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
1: Wa Ibrahim alladhi waffa.
0: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
1: Alla taziru waziratu wizra ukhra.
0: Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
1: Wa an laysa lil insani illa ma sa'a.
0: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani apabila dipancarkan. Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain kebangkitan sesudah mati. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Dan kaum Samud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus.
1: Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqil.
0: Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.
1: Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar.
0: Dan sungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur.
0: Itulah suatu hikmat yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyuruh malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, hari pembalasan.
1: Khusyu'an absaruhum yakhrujun minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku.
1: Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.
0: Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: Wa fajjarna al-ardha 'uyuna faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir.
0: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
1: Wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur.
0: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku.
1: Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh.
1: Wa laqad taraknaha ayatan fa hal min muddakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: Kadzabat 'adun fa kayfa kana 'adhabi wa nuzur.
0: Kaum 'ad pun telah mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya adabku dan ancaman-ancamanku.
1: Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
1: Fakaifa kana 'adhabi wa nuzur.
0: Maka betapakah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
0: Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kaum Samud pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
1: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah.
1: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
0: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran.
1: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ.
0: Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
0: Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ.
0: Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing.
1: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
0: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
0: Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

0: mudakir,
1: maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami kesemuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
1: Apakah orang-orang kafirmu, hai kaum musyrikin, lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang dahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau apakah mereka mengatakan, kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang? Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Ar-Rahman.
2: Tuhan yang Maha Pemurah.
0: 'Allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
0: Asy-syamsu wal-qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
0: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
2: Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.
0: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan.
2: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raca keadilan.
0: Alla taghaw fil mizan.
2: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang raca itu.
0: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: khalaqal insana min salsalin kal fakhar.
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
0: Wa khalaqal janna min marijin min nar.
2: Dan dia menciptakan jin dari nyala api.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain.
2: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Marajal bahrain yaltaqiyan.
2: Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu.
0: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
2: Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan.
2: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawari al-munsha'atu fil bahri kal'alam.
2: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alaiha fan.
2: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
2: Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n.
2: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan.
2: Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Ya

0: Sultan.
1: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ.
1: Kepada kamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua buah mata air yang mengalir. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayni dan.
0: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan.
0: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ka'annahunnal yaqut wal marjan.
0: Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
1: Fabi ayyi

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فيهما فاكهة ونخل ورمان.
0: Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فيهن خيرات حسان.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان.
0: Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
0: Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا وقعت الواقعة.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
0: Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah dia debu yang berterbangan.
1: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im.
0: Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin.

0: يتخيرون
1: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
0: ولحم طير مما يشتهون
1: dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
0: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
1: dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik.
0: جزاءً بما كانوا يعملون
1: sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
0: لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا
1: mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa.
0: إلا قيلًا سلامًا سلامًا
1: akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
0: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
1: dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
0: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ
1: berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah
0: وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
1: dan buah-buahan yang banyak
0: لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ
1: yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya
0: وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ
1: dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk
0: إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ
1: sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung
0: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ
1: dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan
0: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ
1: yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
0: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
1: dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
0: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
1: dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih.
0: وَظِلٍ مِنْ يَحْمُومٍ
1: dan dalam naungan asap yang hitam.
0: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
1: tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar
0: وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون
1: dan mereka selalu mengatakan apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
0: Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum.
1: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
0: Thumma innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzdzibun
1: kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan,
0: la'akiluna min syajarin min zakkum
1: benar-benar akan memakan pohon zakum.
0: Famali'una minha al-butun
1: dan akan memenuhi perutmu dengannya.
0: فشاربون عليه من الحميم
1: sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
0: فشاربون شرب الهيم
1: maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
0: هذا نزلهم يوم الدين
1: itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
0: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
1: kami telah menciptakan kamu maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
0: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
1: maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
0: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
1: kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya?
0: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
1: kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
0: ala an nubaddil amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun.
1: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
0: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua?
0: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
1: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
0: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
1: Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?
0: Law nasha'u laja'alnahu hutaman fawaltum tafakkahun.
1: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
0: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
1: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
0: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ.
1: Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
0: أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ.
1: Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan?
0: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
1: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
0: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
1: Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
0: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
1: Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.
0: تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Diturunkan dari Tuhan semesta alam.
0: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ.
1: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini?
0: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
1: Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan menustakan Allah.
0: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ.
1: Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat?
0: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
1: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
0: فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
1: Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah?
0: تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar.
0: فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
1: Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah,
0: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
1: Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan.
0: وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
1: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.
0: وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ.
1: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat,
0: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
1: Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
0: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ.
1: Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar.
0: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
1: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim.
1: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
0: Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Kepunyaannyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
0: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim.
1: Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.
0: Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
1: Kepunyaannyalah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
0: Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa huwa alimun bidhatis sudur.
1: Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia maha mengetahui segala isi hati.
0: Aminu bi-

0: amin. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
0: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
1: هو الذي

0: Ar-Rahim.
1: Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang terhadapmu.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
1: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
0: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ

yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak.

0: azab.
1: Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan sebelah luarnya dari situ ada siksa.
0: Yunadunahum alam nakum ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wagharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wagharrakum billahil gharur.
1: Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu."
0: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.
0: أَلَمْ يَأْنِ

0: الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
1: Ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkannya.
0: Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.
0: والذين

dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
0: Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Yasin.
1: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
0: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
1: Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: لقد أرسل

0: ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka fasik.

0: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
1: Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ

0: Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad sami'a

0: البصير.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: الله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang menghinakan.

pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: alim.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wattaqwa wattaqullahalladzi ilaihi tuhsyarun.
0: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan.

0: sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu

0: يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya.
1: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa al-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أذكار الصباح
6: ذكر في وقت pagi.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbahna.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يا

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahu

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك.

wahai Rob yang maha hidup. Wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, 1 kali.

0: agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
1: 3 marrat.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih
2: mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassuyu, كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Fa'aqbala ba'duhum.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: di tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughul Maram, di mana kita akan melanjutkan yaitu subbahasan dalam bab Minar Rahabi min Masawil Akhlaqi. Subbahasannya yaitu berkenaan dengan keutamaan menahan amarah. Kita sampai pada hadis yang ke-28. Qala al-muallif hafizanallahu wa iyyahu an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu 'adabahu. Akhrajahu at-Tabarani fil Awsat wa lahu shahidun min hadith ibn Umar radhiyallahu anhuma inda ibn Abi Dunya. Hadith ini adalah hadith sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau, dan juga hadith ini mempunyai penguat yang lainnya. Di antaranya disebutkan yaitu dari hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya, pada kitab Ibnu Abi Dunya. Hadis ini dari jalur sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu adabahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menahan adabnya dari orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya keutamaan orang yang menahan amarahnya. Seorang bisa saja marah karena suatu sebab, tapi karena dia menahan dan mampu untuk mengendalikan amarahnya, emosinya. Maka ini adalah merupakan suatu keutamaan. Sehingga dalam hadis yang mulia ini, kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu untuk menahan amarahnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menahan azabnya kepada orang tersebut. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam kitab ini, ya, yaitu kata muallif, al hadits dalilun ala fadli man

tidak membiarkannya ya untuk marah dan tidak membiarkannya untuk balas dendam kepada orang yang membuat marah tersebut, ya, tidak cepat emosi. Ya. Ini adalah suatu keutamaan. Jadi tentunya adalah merupakan akhlak yang terpuji. Ya, sungguhnya orang itu bisa menahan wal qadhibina al ghaidha wal afina 'anil nas. Di antaranya ya, yaitu sifat-sifat orang yang baik itu adalah wal qadhibina al ghaidha, menahan amarahnya. Dia bisa marah, meledak-meledak, tetapi dia menahan amarahnya. Dia menahan emosinya. Ya. Wal afina 'anil nas, dan juga memberikan maaf kepada orang lain. Ya. Ini perlu untuk didrill ya diri kita masing-masing agar kita bisa menahan amarah atau tidak gampang emosi ya. Kalau sudah orang emosi itu biasanya adalah lepas kontrol ya, omongannya tidak terkontrol, sikapnya tidak terkontrol ya. Maka kita harus berupaya dan berusaha untuk bisa dan mampu menahan amarah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang nomor 30. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau memisahkan dua hadis dan dalam sanad hadis ini ada kelemahan. Ya. Demikian yang dikatakan oleh muallif. Hadis ini berjalur dari sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa itu yang tidak masuk surga? Ada tiga orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah khibbun, yaitu penipu. Orang yang suka menipu ya, sikapnya atau muamalahnya ya, hobinya menipu orang, menyesatkan orang ya. Ini yang pertama. Wala bakhilun, yang kedua yang tidak akan masuk surga yaitu orang yang pelit, yang kikir ya. Dia ada tapi kikir ya. Ya. Terutama kepada orang-orang yang wajib bagi dia untuk dia ayomi, dia lindungi, keluarganya, istrinya, anaknya, misalkan. Ya. Yang ketiga, wala sayyul malakati, yang tidak masuk surga juga. Yang ketiga yaitu termasuk orang yang sayyul malakah, yaitu yang sikapnya buruk, yang bersikap tidak baik, buruk terhadap budak pembantunya. Ya. Ini diantara orang-orang yang tidak masuk surga. Disebutkan oleh muallif, fil hadith tahdhirun min hadhihi al-akhlaq as-sayyi'ah wa sifat ad-damimah. Dalam hadis yang mulia ini merupakan warning, peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang tidak terpuji. Sifat yang pertama adalah yaitu al-khibbun ya, penipu tadi itu. An yakuna al-insanu khadda'an mukhtalan la ya'ishu illa bil khadi'ati wa la yamshi illa bil hilati wa ya'kulu amwala an-nasi bi turukin min al-khida' min al-kadhibi wat-tadlisi wa yufsidu bainal mar'i wa zawjihi aw bainan nasi umuman. Sifat yang pertama yaitu orang yang suka menipu ya. Dia tidak

0: hidup kecuali hidupnya untuk menipu orang. Ya. Dia tidak berjalan kecuali dia mengadakan tipu muslihat, tipu daya, ya, menyesatkan manusia. Wa yaqulu amwalan nas biturukin minal khida'. Demikian pula dia makan harta benda manusia dengan jalan-jalan penipuan, dengan jalan mengelabui orang. Minal kadhibi wa tadlis, baik itu berdusta, ya, atau memalsu, atau yusidu bainal mar'i wa zawjih, atau bainan nasi umuman, atau merusak antara ini, merusak tatanan masyarakat, hubungan seseorang dengan pasangannya, atau merusak manusia secara umum. Ya. Ini sifat yang pertama. Ats-tsaniyatu disebutkan di sini, yaitu termasuk orang yang tidak masuk surga, an yakuna al-insanu bakhilan wal bukhlu sifatun damimatun la tajtami'u ma'al imani, yaitu manusia seorang yang bakhil, kikir, pelit, ya. Dan kikir pelit ini adalah merupakan sifat yang tercelah, ya, tidak terkumpul pada seorang yang beriman. Wa wadalina ala su'udzan billahi ta'ala, dan ini menunjukkan bahwasanya orang itu adalah su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala qillatil aqli, demikian pula akalnya sempit, akalnya pendek. Wa su'i tadbir, ya, dan yakni perlakuan atau pengaturan yang tidak baik. Dikatakan oleh Hubaysh bin Mubashir al-Thaqafi al-Faqih, beliau pernah mengatakan, qa'adtu ma'a Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wal nas mutawafirun fa ajma'u annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Kata Hubaysh bin Mubashir al-Thaqafi, seorang ahli fikih, beliau mengatakan, aku duduk bersama Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Siapa Yahya bin Ma'in ini? Yahya bin Ma'in adalah gurunya Imam Al-Bukhari, ya. Wa nas mutawafirun, dan banyak sekali manusia, ya. Fa ajma'u annahum, maka mereka-mereka itu, beliau-beliau itu sepakat bahwasanya la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Beliau-beliau itu, ya, tidak mengetahui seseorang yang soleh tapi bakhil, tidak ada. Ya. Tidak ada seorang yang soleh itu bakhil. Artinya, ya, orang yang soleh itu harus menjauhi dari sifat bakhil. Ya. La ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Beliau-beliau tidak mengenal, tidak mengetahui seorang yang soleh tapi bakhil, tidak ada. Ya. Artinya sesuatu yang harus dijauhi bagi seorang yang soleh tersebut dari sifat kikir dan bakhil atau pelit. Ya. Kemudian as-salisatu, sifat yang ketiga, an yakuna musian lil mamalikihi wa min tahti yadihi min amalatin wa nahwihim. Ya. Yaitu yang ketiga, sifat yang ketiga ini, yaitu bersikap buruk kepada budak pembantunya atau orang yang di bawahnya, seperti baik itu mungkin pegawainya, ya, atau yang semisalnya, ya, atau mungkin pembantunya. Wa yukallifuhum minal amali ma yashuqu alaihim, memberikan pekerjaan, suatu pekerjaan yang berat bagi pegawainya atau bawahannya atau pembantunya. Aw yatrukul infaq alaihim, atau tidak memberikan nafkah kepada mereka, atau tidak memberikan santunan kepada mereka. Aw yumatiluhum fil qiyami bihuquqihim wa ada'i ujratihim, atau mungkin, ya, menunda-nunda, ya, menunda-nunda bayaran mereka, ya, tidak diberikan di saatnya, ya, padahal kita diperintahkan, ya, atasan memberikan upahnya kepada bawahnya sebelum keringatnya kering. Ya. Ini yumatil, menunda-nunda, padahal ada. Ini tidak boleh, merupakan sifat yang buruk, ya, terhadap orang yang di bawahannya. muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Itu tiga hal yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang nomor 31. Qala al-mu'allif wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a haditha qawmin وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق يوم القيامة يعني الرصاص أخرجه البخاري. Hadith ini adalah hadith sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasamma' haditha qawmin, barang siapa yang berusaha nguping ya, pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihuna, sementara mereka itu tidak suka untuk didengarkan ucapan mereka itu, mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan ya, sehingga suatu kaum tersebut tidak mau didengar pembicaraannya oleh orang lain atau orang yang tidak berkepentingan ya. Maka orang semacam ini kata Nabi SAW, yang nguping pendengaran orang lain itu ya, atau pembicaraan orang lain itu, subba fi udhunaihil anuku yaumil qiyamah, akan dituangkan kepada kedua telinganya apa itu al-anuku, disebutkan al-anuku ay ar-rasasul mudab, yaitu timah yang dicairkan ya, timah yang sudah meleleh, artinya cairan timah akan dituangkan ke pada kedua telinganya yang mendengarkan suatu pembicaraan yang dirahasiakan itu ya. Ini adalah kapan itu? Yaumul kiamah, yaitu pada hari kiamat. Ini adalah merupakan ancaman yang dahsyat ya, bagi orang yang nguping pembicaraan orang lain yang mana mereka itu tidak mau di terdengar oleh orang lain ya. Terbukti misalkan dengan indikator bahwasanya pembicaraannya pelan-pelan, mungkin pembicaraannya di suatu ruangan yang ditutup ya. Ini merupakan indikator-indikator bahwasanya pembicaraan di antara kedua belah pihak itu tidak mau di dengar oleh orang lain. Nah, orang yang berusaha menguping ya, hal itu, maka ancamannya dahsyat sekali. Itu akan dituangkan ke kedua telinganya cairan timah, waliyadu billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, disebutkan oleh mu'allif di sini, fil hadithi wa'idun syadidun liman yatasamma'u haditha qawmin wahum la yuhibbuna an yasma'a hadithahum. Dalam hadith ini sebagai ancaman yang dahsyat bagi orang yang nguping suatu pembicaraan orang lain yang mana mereka itu tidak mau didengarkan, tidak mau dikuping, atau tidak mau didengarkan oleh orang lain, karena pembicaraan mungkin pembicaraan sifatnya rahasia, tidak ada orang yang mengetahui ya. Wa anna hadza min al-akhlaqis sayyi'ati allati hiya min kaba'iriz dzunubi li thubuti hadzal wa'idil 'adzim. Dan ini menunjukkan bahwasanya akhlak ini adalah akhlak yang buruk ya, dan juga termasuk dosa-dosa besar, karena dengan ancaman yang dahsyat tersebut ya, dengan ancaman apa? Subba fi udhunaihil anuku yaumil qiyamah, akan dituangkan kedua telinganya yaitu cairan timah pada hari kiamat. Ini menunjukkan ancaman yang dahsyat sekali ya, bagi orang yang nguping pembicaraan orang lain yang mana orang lain itu tidak mau diketahui atau tidak mau didengarkan pembicaraannya ya, karena ada sesuatu yang dirahasiakan misalkan ya. Nah, ancaman semacam ini jelas sekali menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Al-jaza min jinsin amal. Ya. Bahwasanya balasannya sesuai dengan amal perbuatan perbuatannya. Maka hendaknya kita ya harus menjauhkan dari sifat yang tercelah tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Al-Iman Radio Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-32. قال المؤلف أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس أخرجه البزار بإسناد حسن. Hadith ini dikeluarkan Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Tapi dikomentari di sini bahwasanya hadza sanadun dhaifun jiddan. Sanad hadis ini adalah sangat lemah. Ya. Sangat sangat lemah. Bahkan Al-Imam Al-Hafiz Al-Hajar mengatakan al-matnu mawdu'un wa huwa min kalam al-Hasan. Matan hadis ini adalah mawdu', artinya palsu. Ya kan? Wa huwa min kalam al-Hasan. Dan ini adalah ucapan ya dari ucapan yang yang baik, ya. Kata muallif di sini sebutkan wa in kana al hadith wa in kana isnadu dha'ifan jiddan walakin ma'nahu sahih, ya. Jadi isnad hadith ini adalah dha'if, dha'ifan jiddan, sangat lemah, lakin ma'nahu sahih, tapi maknanya betul, benar. Makna dari hadith ini adalah benar, ya. Mana hadith ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Wasinya Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas." Beruntunglah bagi orang yang menyibukkan aibnya sendiri, aibnya diri sendiri, ya, daripada aibnya orang lain. Karena diri kita ini banyak aib, banyak yakni nilai-nilai yang harus diperbaiki. Kenapa kita melihat aibnya orang lain, sementara diri kita masih banyak sekali aibnya yang harus kita perbaiki, ya. Akhlak-akhlak yang buruk, sifat yang tidak baik masih banyak pada diri kita masing-masing. Kita lebih tahu dengan kondisi diri kita masing-masing daripada orang lain. Kenapa kita harus mengorek aibnya orang lain? Ya. Hendaknya kita menyibukkan diri kita, ya, dengan memperbaiki akhlak-akhlak yang tidak baik menjadi akhlak-akhlak yang baik dan terpuji. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak-akhlak kita yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-33. Qala al-mu'allif عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. حديث ini adalah dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan rijalnya adalah rijalun thiqat. Para perawi hadis ini adalah orang-orang yang terpercaya, yang terpercaya. Insyaallah adalah hadis yang sahih. Dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'adama fi nafsihi, Barang siapa yang merasa besar, yakni sombong, ya, fi nafsihi, pada dirinya sendiri, barang siapa yang merasa besar atau sombong pada dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri, wakhtala fi misyatihi, dan congkak.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Akbar waqad kharaja min makhrajil bauli marratain. Kata Ahnab bin Qais, mengherankan sekali anak keturunan Adam. Dia sombong, congkak, ya, besar kepala. Waqad kharaja min makhrajil bauli marratain. Sementara dia telah keluar dari tempat air kencing dua kali. Ya. Pertama dari air apa itu dari air kencingnya atau tempat keluarnya sperma, ya, dan juga dari rahim ibundanya, ya. Maka hal ini apa yang menjadikan manusia itu sombong, apa yang menjadikan manusia itu congkak, ya, seakan-akan dia adalah orang yang paling ini, paling kaya, paling pintar, paling hebat, dan paling-paling yang lainnya. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, disebutkan dalam kitab ini, ya, di antara faedah dari hadis ini disebutkan oleh Syekh, fil hadithi dhammut takabburi wa ta'adhum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya celahan, ya, bagi orang yang takabur, orang yang sombong, merasa hebat, merasa besar, ya. Wa anna hadha min masawi'il akhlaqi allati yanbaghi lil mu'mini an yatanazzaha anha. Dan ini adalah merupakan akhlak-akhlak yang buruk yang hendaknya bagi seorang muslim, bagi orang mukmin untuk mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Dari akhlak yang tidak baik dan tercelah tersebut. Wan yattasifa bittawadu'i wa dinil janibi. Wan ya'rifa qadar nafsihi. Wan yata'ammala 'uyubahu. Ya. Dan hendaknya seorang mukmin itu mempunyai sifat tawadu', rendah hati. Ya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang di sampingnya, orang di sekitarnya. Wa ya'rifa qadra nafsihi, dan mengetahui, ya, kondisi dirinya sendiri, mengetahui, ya, kelemahan-kelemahan pada dirinya. Bahwasanya banyak pada diri kita masing-masing banyak kelemahan. Apa yang harus disombongkan? Apa yang kita miliki? Wan yata'ammala 'uyubahu, dan hendaknya dia merenungkan aib dirinya, merenungkan banyak aib pada dirinya. Wal kibru khuluqun madhmumun, sementara sombong dan congkak itu adalah perangai yang sangat tercelah. Ja'alallahu ta'ala jaza'ahu attarda min rahmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan balasan orang yang sombong itu, yang congkak itu, yaitu akan ditolak dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarratin min kibrin, ya, seberat dzarrah, ya, seberat dzarrah atau jagung dalam, atau biji yang kecil dalam hatinya dari kesombongan dan kecongkakan. Ini menunjukkan bahwasannya sombong ini adalah merupakan penyakit hati yang harus kita bersihkan pada diri kita masing-masing. Ya, kibir. Apa itu kibir? Nabi SAW pernah memberikan definisi. Al-kibru, kata Nabi SAW, batarul haqqi wa ghumtun nasi. Kibir itu ada dua macam. pertama adalah batarul haq, pertama adalah menolak kebenaran, ya. Yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia lain, ya. Merendahkan manusia. Yang pertama adalah batrul haq, menolak kebenaran. Kalau sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah itu pasti benar, yang harus kita terima, yang harus kita terima. Terlepas itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak, maka wajib bagi kita untuk menerima kebenaran tersebut yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan itu adalah mutlak kebenarannya, ya, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian yang macam yang kedua termasuk al-kibru, yaitu ghamtun nas, merendahkan manusia, ya, menyepelekan manusia. Orang lain tidak ada harganya, yang ada harganya dianya sendiri saja. Ya, ini adalah batarul haq, ghamtun nas, menyepelekan orang. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula di sini sebuah riwayat, ya, yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Haritha bin Wahab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli an-nari, maukah kalian aku kabari dengan penghuni neraka? Wah, menakutkan sekali, ya. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian dengan penghuni neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu penghuni neraka? Ada tiga hal, ada tiga kelompok manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis sahih, rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu, yang pertama adalah kullu utullin, setiap orang yang kaku dan kasar sikapnya, ya, apalagi pada orang-orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita, anak kita, ya, ini tidak boleh bersikap utul, yang kasar dan kaku, ya. Tapi harus, ya, penuh dengan kesabaran menghadapi pasangan hidup, menghadapi anak-anak, ya, yang semuanya itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang hidup di sekeliling kita, teman kita, ya, atau mungkin kerabat kita, harus dihadapi dengan penuh kesabaran, ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, termasuk ahli nar, yaitu jawadun. Jawad artinya yaitu orang yang sombong, ya. Banyak bicara tapi pembicaraannya itu mengajak kepada keburukan, kejelekan, ya. Selalu mengarah kepada negatif. Yang ketiga, mustakbir. Nah, mustakbirin, yaitu orang yang sombong, orang yang congkak, besar kepala, tidak mau menerima nasihat. Ya, sebagaimana tadi disebutkan definisi sombong tadi itu, al-kibru, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Ya. Ini diantara orang-orang penghuni neraka yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka yang disampaikan tadi itu, sifat-sifat yang tidak baik harus kita jauhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri kita masing-masing dan menjauhkan diri dari segala sifat-sifat yang tidak baik, segala sifat yang tidak terpuji, menjadi sifat-sifat yang terpuji, menjadi akhlak, ya, akhlak yang mulia. Ini adalah harus diupayakan, diusahakan, semua kita harus berupaya semacam itu memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa arham.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV menanti di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dosa yang paling besar adalah syirik dengan segala cabang-cabang. Akbarul kabair asyirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka inilah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan, karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.
8: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatiri menimpa kepada umatku ini, kullu munafikin, setiap orang munafik, alimul lisan, yang pandai bicara, pandai menipu, pandai merayu. Ketika ada orang munafik itu orang kafir, cuma menampakkan keislaman. Ya berdalil, tapi hatinya memusuhi kita. Cuma bagaimana bisa membujuk kita dengan kata-kata yang halus? Makanya orang munafik itu mulutnya jahat. Tidak hatta sakadaba. Kalau bicara dusta. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang seorang ustaz, orang alim, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi apabila sudah kembali kepada tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum. Saya ini dengan kamu loh. Saya ini temanmu. Innama nahnu mustahzi'un. Saya ini ketika duduk dengan seorang-orang ustaz itu aku ini ingin mengejek si dia.
9: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para aulia, semua pada takut pada Allah taala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka, untuk mereka minta pada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, datangilah Allah di malam hari, nangislah, mintalah kepada Allah SWT. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pemberi, kita berharap pada manusia, siapapun orangnya, tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin, siapapun orangnya, dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla, ampunannya, rahmat yang kasih sayangnya.

0: memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.

perlu kami sampaikan bahwa berzikir pada Allah Ta'ala itu ada dua macam, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf. Yang pertama ada zikrul qalbi, mengingat Allah dalam hati kita. Wa huwal aslu. Dan ini kata para ulama, asal dari zikir itu zikir hati kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah zikrul lisan, zikir yang lisan. Ya. Nah, sekarang ketika seorang misalnya dia sedang bekerja, ya, pertanyaannya, apakah ada orang yang bisa bekerja sambil zikir? Misalnya dalam konsentrasi ya. Ya, ini zikir yang lisannya. Tentu bukan hal yang gampang. Seorang lagi nulis sesuatu misalnya di kantornya, ya. Kemudian dia subhanallah, subhanallah, tapi lagi ini kayaknya sulit. Ya. Maka zikir seperti ini dengan lisan ini kelihatan sulit. Maka kita zikir dengan hati kita. Selalu ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ketika sedang nulis, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mengetahui keadaan kita, dan seterusnya. Ya, jadi di saat kita punya kesempatan zikir dengan lisan, silakan zikir dengan lisan. Tapi saya tidak bisa membayangkan seorang ketika sedang konsentrasi kerja, ya, kemudian lisannya juga bergerak, ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi zikir sesuai pada tempatnya dan keadaan kita. Tapi kita intinya secara umum dianjurkan memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Seorang lagi nyetir misalnya, bisa tak zikir dengan lisan? Bisa. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Sambil ya, nyetir. Ya, subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim. Itu bisa. Tapi ketika dia sedang kerja misalnya, lagi nulis sesuatu, bikin surat untuk disuruh oleh atasannya, apa bisa dia berzikir dengan lisannya? Wallahu alam, kelihatan ini hal yang tidak mudah. Tapi intinya di saat itu hanya dia selalu zikir dalam hati dia, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.

Iya, apabila kita melihat nas atau hadis yang berkaitan dengan zakatul fitr atau zakat fitrah, ini memang di sana hadisnya itu berbunyi adalah wa tu'matan lil masakin, ya. Fungsi dari zakat fitrah ini adalah memberi makan untuk orang miskin, yang mana agar mereka, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin ini, ikut berbahagia di hari raya tersebut. Jadi ini hikmah atau alasannya, ya. Berbeda dengan zakat mal ini memang salah satu masorifnya atau salah satu mustahiknya orang yang berhak menerima ini diperbolehkan dari kalangan apa? Mu'allaf kulubuhu, ya. Orang-orang yang diharapkan ketika kita kasih itu tertarik untuk masuk Islam misalnya, ya. Jadi memang ya tidak kita pungkiri dalam masalah zakat fitrah ini ada khilaf di kalangan ulama. Apakah khusus orang fakir dan miskin saja atau boleh diberikan ke 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang sudah kita ketahui itu, ya. Namun pendapat yang insya Allah lebih tepat khusus untuk zakat fitrah ini dan sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ya, hikmahnya itu untuk membahagiakan kaum muslimin supaya di hari raya tersebut mereka bisa bahagia sama kita, ya, tidak minta-minta dan sebagainya. Dan kalau memang di daerah Bapak ini kaum musliminnya sudah tercukupi, maka mungkin bisa diarahkan ke daerah lain sekitarnya, ya. Dan insya Allah selama kita masih di Indonesia itu ada kok, ya. Ya mungkin agak jalan dikit lah, ya. Keluar daerah kita akan temui kaum muslimin yang masih membutuhkan hal-hal seperti itu, ya. Jadi wallahu a'lam dalam masalah ini, insya Allah pendapat yang lebih tepat khusus untuk zakat fitrah memang mesti diberikan kepada kaum miskin, fakir dan miskin dari kalangan kaum muslimin, wallahu a'lam.

baik. Pertanyaan ini kalau dibilang kesalahan ya tidak, ya. Kalau dibilang kekurangan iya, tapi kesalahan tidak. Seorang bisa menghafal Al-Qur'an, menghafal doa-doa, walaupun mungkin dia belum mengerti maknanya, ini sudah satu poin yang positif, ya, satu hal yang baik, ya. Tinggal kekurangannya, itu dia lengkapi kekurangannya. Dan dia mempelajari, ya, kalau misalnya dia tidak mungkin belajar bahasa Arab, tapi paling tidak misalnya doa-doa yang dia baca itu dilihat terjemahannya, sehingga ketika dia berdoa dia memahami apa yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan satu kesalahan, insya Allah tidak salah, tapi kalau bilang kekurangan, iya ada kekurangannya karena tidak paham apa yang dia bacakan. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk belajar, ya, paling tidak hal-hal yang akan kita amalkan. Satu contoh, orang yang tidak bisa berbahasa Arab, dia setiap hari membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, maka minimal dia itu memahami kandungan makna dari surat Al-Fatihah, karena surat ini dibaca dalam setiap rakaat sholat. Nah, itu contoh, itu pun insya Allah sudah lumayan lah, ya. Tapi kalau dia bisa mempelajari lebih dari itu, maka alhamdulillah. Kalau dia bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, apa yang dibacanya, misalnya dari Juz Amma, surat Qul A'udzu Birabbin Nas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan seterusnya, ini adalah satu hal yang baik, ya. Tapi kalau misalnya dia paling tidak dia memahami surat Al-Fatihah, misalnya, itu sudah satu hal yang juga baik. Namun yang jelas bahwa ketika seorang menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia menghafal doa-doa, walaupun dia tidak paham, ini satu hal yang baik, yang positif, tinggal dia sempurnakan dengan berupaya untuk memahaminya. Wallahu ta'ala a'lam.

Alif ba ta tha jim ha kha dal dhal ra zai sin shin sad da.

Assalamualaikum teman-teman di rumah. Hari ini Nisa akan mengajak teman-teman di rumah belajar hijaiyah sambil jalan-jalan keluar angkasa memakai roket profesor. Yeay! Yuk kita mulai saja. Bismillah, yuk kita mulai perjalanan kita. Kita hitung mundur. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Bismillah.

0: Masya Allah, teman-teman, coba lihat.
1: Bumi indah sekali ya dilihat dari atas ini.
0: Yuk teman-teman, kita lihat
1: huruf hijaiyah apa saja yang akan muncul saat kita melakukan perjalanan di luar angkasa.
0: Coba lihat teman-teman, ada 4 planet warna-warni di sana. Huruf apa saja ya yang akan muncul?
1: Huruf alif. Ba, ta, ta.
0: Masya Allah, indah sekali ya planet-planet ciptaan Allah. Yuk teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Teman-teman, lihat, ada meteorit yang sedang melayang-layang di sana. Huruf apa saja ya yang akan muncul di meteorit itu? Yuk, coba kita lihat.
1: Huruf jim. Ha. Ha.
0: Masya Allah, yuk kita lanjut lagi. Lihat teman-teman, huruf hijaiyah apa saja ya yang akan keluar dari lubang-lubang tersebut?
1: Huruf dal. Dal. Ro. Zai.
0: Lihat teman-teman, ada Om Aslamet di sana. Yuk kita lihat huruf hijaiyah apa saja yang akan muncul di layar yang dipegang Om Aslamet.

Teman-teman, coba lihat. Ada dua robot di sana. Sepertinya mereka akan memberitahu kita wijayah lainnya. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Huruf apa saja ya yang akan muncul di layar? Huruf fa, kof, kaf, lam. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan lagi. Teman-teman lihat, ada satu robot yang sedang menaiki kapal luar angkasa miliknya. Sepertinya dia akan memberitahu huruf hijaiyah yang lain. Yuk kita perhatikan sama-sama huruf hijaiyah apa saja ya.

Alhamdulillah teman-teman. Bagaimana tadi perjalanan kita di luar angkasa sambil belajar huruf hijaiyah? Seru sekali kan? Kita jadi mengenal 28 huruf hijaiyah. Bagaimana kalau kita ulangi lagi huruf-huruf hijaiyah yang kita temukan tadi? Yuk kita mulai. Bismillah. Alif.

0: Seru sekali ya teman-teman di rumah. Kita jadi mengetahui ke-28 huruf hijaiyah. Kalau begitu, Nisa pamit dulu ya teman-teman. Insya Allah, lain waktu jika Allah mengizinkan, kita akan berpetualang kembali sambil belajar hal yang lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Bilal juga sehat dan bugar loh. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang doa naik kendaraan. Bilal ambilkan bukunya dulu ya. Bukunya yang mana ya teman-teman? Yang ini apa bukan ya? Ternyata bukan yang ini teman-teman. Kalau begitu pasti yang ini. Yuk kita buka bukunya. Kendaraan apa ini ya? Yuk kita susun puzzle-nya.

0: mobil.
1: Masya Allah, ternyata mobil teman-teman. Bilal dan Taman Amru ingin menyusul Abi yang sedang menunggu nenek di rumah sakit. Yuk ikut Bilal dan Taman Amru.

0: Ayo.
1: Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
2: Teman-teman, setiap naik mobil jangan lupa baca doa seperti Bilal barusan ya. Dan jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Yuk, paman, kita berangkat. Insya Allah, Bilal sudah siap nih.
0: Ayo.
2: Bantu Bilal dan paman agar sampai ke rumah sakit ya, teman-teman.

0: kita belok kemana ya teman-teman? Kiri. Kita belok ke kiri paman. Lihat teman-teman, ada lampu lalu lintas. Lampu merahnya sedang menyala. Berarti kita harus berhenti. Alhamdulillah. Sekarang lampu hijaunya yang menyala. Berarti kita sudah bisa jalan. Yuk paman, kita jalan lagi.
1: Ayo. Sekarang kita belok kemana, Bilal?
0: Kemana ya? Teman-teman tahu tidak? Iya, kanan. Paman, kita belok kanan.
1: Ayo.
0: Lihat, ada zebra cross. Pelan-pelan, paman. Sepertinya ada orang yang ingin menyeberang. Kita berhenti dulu ya, menunggu orang yang menyeberang. Yuk, paman, kita jalan lagi. Kali ini kita belok kemana ya? Belok kiri, paman. Alhamdulillah, kita sudah sampai rumah sakit. Terima kasih teman-teman sudah membantu Bilal dan paman untuk sampai rumah sakit. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas teman-teman dengan kebaikan. Ini kendaraan apa ya teman-teman? Yuk kita susun puzzle-nya biar kita tahu.

0: unta.
1: Masya Allah, ternyata unta teman-teman. Teman-teman, Bilal ingin memetik buah kurma di perkebunan kurma. Yuk, ikuti Bilal. Setelah naik unta atau binatang yang lainnya, kita harus baca doa. Karena Allah menjadikan sebagian binatang untuk kita tunggangi. Seperti unta ini di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa untanya tidak mau jalan ya? Subhanallah, ternyata barang bawaannya terlalu banyak. Yuk, kita turunkan beberapa barangnya. Insyaallah, sekarang kita sudah bisa jalan. Teman-teman, kita tidak boleh memaksa hewan tunggangan kita untuk membawa barang yang terlalu berat. Karena mereka juga makhluk ciptaan Allah. Yuk, kita berangkat.

0: Sepertinya unta kita capek, teman-teman. Kita harus istirahat dulu nih. Lihat, teman-teman. Di sana ada air. Yuk, kita ke sana. Alhamdulillah, unta kita sudah segar lagi. Yuk, kita lanjutkan perjalanannya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kebun kurma. Teman-teman suka makan kurma tidak? Bila sangat suka makan kurma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga suka makan kurma. Rasanya manis dan sedap. Bilal petik kurma dulu ya, teman-teman. Terima kasih sudah menemani Bilal sampai kebun kurma. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas teman-teman dengan kebaikan. Yang ini kendaraan apa ya?
1: Sepeda.
0: Masya Allah, sepeda. Kali ini Bilal mau bermain ke rumah teman Bilal. Namanya Hisham. Bilal ke rumah Hisham naik sepeda ini nih. Bagus kan sepeda Bilal, teman-teman? Masya Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yuk, kita berangkat.

Lihat teman-teman, ada tanjakan. Kalau naik tanjakan, kita baca Allahu Akbar sampai selesai naik tanjakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau turun tanjakan, kita baca Subhanallah sampai turun tanjakan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya Allah, ban sepeda Bilal kempes. Sepertinya di sana ada tempat tambal ban. Yuk, kita perbaiki ban sepedanya.

0: Alhamdulillah, kita sudah sampai di rumah Hisham. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani Bilal sampai rumah Hisham. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas teman-teman dengan kebaikan. Bagaimana teman-teman? Seru kan dari belajarnya? Tadi kita naik apa saja ya? Masih ingat tidak? Yuk, kita ingat-ingat lagi teman-teman. Mobil, unta, sepeda. Kita ulangi yuk teman-teman. Mobil, unta, sepeda. Yuk, kita hitung berapa jumlah kendaraannya. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Masya Allah, ada 3 kendaraan yang kita pelajari kali ini. Teman-teman, tadi saat Bilal naik kendaraan, Bilal baca doa kan? Masih ingat tidak doanya? Yuk kita ulangi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yuk kita ulangi sekali lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sudah hafal belum teman-teman? Diamalkan terus ya doanya biar cepat hafal. Buat yang sudah hafal, insyaallah tambah hafal. Yang belum hafal bisa minta ayah atau bunda untuk bantu menghafal ya, agar tiap kita naik kendaraan kita diberi pahala oleh Allah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.
0: Doa masuk rumah. Bismillah. Dengan nama Allah, aku masuk rumah. Jangan lupa mengucapkan

0: senjata ampuh seorang mukmin.
1: Hai sahabat Al-Iman, pada program kali ini kita akan mencari tahu tentang semua hal yang ada di dunia ini loh, yang nantinya hal tersebut juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di program ini kita juga akan belajar bahasa Arab dari hal yang akan kita cari tahu nantinya. Seru bukan? Saksikan program ini di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Ada banyak makhluk di dunia ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Tetapi, tahukah Anda, apakah ini? Ya, betul. Ini adalah lalat. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini. Lalat dalam bahasa Arab adalah lubabatun. Lalat merupakan salah satu jenis serangga Ordovictera yang mempunyai ukuran tubuh yang relatif kecil, sedang, sampai tergolong besar. Bentuk tubuh dari lalat betina biasanya lebih besar dibandingkan lalat jantan. Sepasang sayap dari lalat ini terdapat di bagian depan loh, sahabat Al-Iman, dan mempunyai sepasang halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan di bagian belakang. Ternyata si lalat ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW loh, sahabat Al-Iman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada surat Al-Hajj ayat 73 yang artinya, "Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah maupun yang disembah." Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, ini sebuah permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan untuk menggambarkan keburukan peribadatan kepada berhala-berhala dan menjelaskan cacatnya akal-akal orang-orang yang menjalankan ibadah kepadanya, serta menjelaskan kelemahan semua pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan hewan yang satu ini loh, sahabat Al-Iman, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, Rasulullah

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-10 di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Kamis pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali program acara Request Murattal Al-Qur'an Al-Karim ini, seperti biasanya kami sampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku atau tata cara bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor 08 73 04 846. Kemudian untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q. R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang Anda inginkan. Surah apa. Kemudian qarinya siapa. Kemudian yang berikutnya, surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian yang berikutnya adalah untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit. Dua qari tersebut kami siapkan juz 29 dan